Thank you.

0: Selamat pagi, salam sejahtera, salam hiwa, salam perbaruan dan salam Malaysia Madani. Salam pengelabur Rupert, salam hujung minggu bersama Roy Nyamaran Jangka Udara untuk edisi hari ini 9 hari bulan Mei 2026. Hari Sabtu, hujung minggu dengan kata-kata dan juga dengan ucapan. Salam pengelabur Rupert sekali lagi untuk para pendengar semua yang sedang bersama dengan Dasyik FM. Baik, saudara pendengar, leader bersama dengan G pada ketika ini. Enya Meranjang bertugas untuk segmen Gaju Asyik daripada hujan sekitar jam 12.30 hari. Kita segmen Gaju Asyik berkelab ini dan juga pada pukul 11 selepas berita ia akan bersama dengan Rentak Mendunia. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan ketik dan juga bersama dengan Asyik FM. Moi Numoi, pastikan ke semua terus bersama dengan frekuensi Asyik FM dan juga boleh ketik G Muslim My Freeview di saluran 706 dan juga ATM Klik rtmklik.atm.gov.my. Untuk aja kepada para pendengar semua, terus layan dan juga ketik Asyik FM. Moi Numoi, lain daripada yang lain.
1: Asyik FM. Moi Numoi.

Cik FM, Boy Nomoy. Lain daripada yang lain, selamat pagi sekali lagi diucapkan kepada para pendengar semua Ali Demong dan juga Gerti ke Cik FM. Ya, aura positif sentiasa bersama dengan hit semua. Ya, sekiranya hikot semua perkara adalah positif. Ya, tak kisahlah perkara aja kita tiba hadir kadang-kadang secara pek langsung. Ya, serba sedikit akan ki ki menjejaskan urusan ataupun sinuhi. Tapi walau kira pun hikot menjadi semua sebagai cabaran dan juga positif untuk memastikan hi semua sentiasa hi bermotivasi dalam kehidupan hi. Baik, kui pengapa deh kepada para pendengar semua dalam pun juga ada hiba, semoga semuanya bor-bor sentiasa. Asyik FM mengucapkan selamat bersantai untuk yang sedang bersantai pegelap deh. Seawal jam 8 pegelap hi dah bersama-sama ku kati aku dara bersama-sama ku Asyik FM. Jadi harapkan kita semua terus bersama dengan ji semua ya pada ketika deh. Jadi untuk itu kepada para pendengar semua, seketika nanti bersama dengan lagu-lagu dan juga informasi yang ingin akan kongsikan bersama dengan kita semua. Lagi segar, lagi panas. Toklah panas sangat. Panas i maksud ku katih konteks berita pai lah ya. Dikongsikan bersama dengan kita semua. Bukanlah berita kontroversi. Okey, jadi untuk itu kepada para pendengar semua. Dilewat siaran hi dan juga hi sambil ikuti radio. Hi bersarapan pada ketika ada. Terus layan juga Gerti Kecik FM. Lagu untuk wanita berkacamata. Hasil FM, Moi Nomoi, gadis berkacamata daripada ESB.

Itulah dia saudara, aku cuma daripada Datuk Jamal Abdullah dan juga Wani Hasritah menghiburkan hit semua Nation FM Moi Nemoi lain daripada yang lain. Okey saudara, kalau ini pada ketika ini 8.30 minit pergelap, kita akan bersama dengan Tazkira. Jadi untuk itu, kepada para pendengar semua, terus layan dan juga gerti Nation FM Moi Nemoi. Aku sip untuk bersama dengan Ji semua. Ya, pada ketika ini kan, Tazkira akan kenyan isu yang menarik untuk diperdengarkan untuk Ji semua. Ya, bangsat istimewa untuk Ji bersama dengan Jal Pusaka untuk hiburan hit semua. Apa khabar ni? Lagu bertajuk Joget Lambat. Dari FM. Moi Nemoi.

0: Ibrah Semaidi Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk renungan hi yang ha baca nanak firman Allah kata Al-Quran ku surah An-Nisa ayat 36 imaksud dan hotlah ke beribadah nu Allah yang ha sekutu ke sesuatu rohotlah ha berbar nu ame apa ru keluarga kenon yatim mai hajab jiran-jiran kekawat mai musafir ru hamba. Sesungguhnya Allah tak gemar mai de sombong takbur rubang ke diri. Baiklah saudara. Kata hayat adeh jelas ya, jelas bahawa Allah ki arhi berbaru kaum keluarga. Mai hajab kenon yatim kekawat rude. Terutama sekali ame apa? Sebab mah sebab jasa ame apa lampau entoi, lampau jang oi. Nai jaga hi belak hi sejak sangat lehi ngerak, lehi kuat, lehi hebat. Sebab aja lampau je oi ayat-ayat Allah orhi berbor nu ame apa. Antara kilak nana ayat ni maksud dan Tuhan hek ki perintah supaya hek pek hi sembah melainkan Allah ruhatlah berbor nu ame apa. Aman ame apa yang ngerak ru kata jenaga hi maka pek bulah yurak atau bual kasar nu ubai. Hon lahir buah ru perkara debor ru mulia. Maksud juaya

Itulah dia saudara, lagu daripada Amelina, lagu yang bertajuk Semakin Rindu Semakin Asyik. Nana lagu dangdut di Yuran Hit Sumaku pelanggan di pukul 10:01 pegelap, selamat pegelap. Dan juga terima kasih saudara, salam hujung minggu sekali lagi diucapkan kepada para pendengar Lina Gertik Asyik FM sehingga ke saat adik ya. Baik, kalau hening pada ketika adik saudara yang depai talih bersama dengan Asyik FM ya. Jadi hening pada ketika adik yang berkongsi cerita lah ya, untuk engkau semua ya, pada pegelap leaderboard adik. Jadi antara cerita leader yang akan kongsikan bersama dengan para pendengar semua, termasuklah kalau hening pada ketika adik mong cerita-cerita daripada blog adik. Okey, ya, berkongsi bersama dengan para pendengar semua ya. Jadi untuk Perdana semua para pendengar, PM ataupun Perdana Menteri tamat kunjungan singkat ke Filipina ya. Jadi untuk Perdana semua ya, jadi ku Cibo CD ya, leader BOI KI Misi Kenegaraan ku kata sidang kemunca ASEAN ke-48 dan sidang-sidang berkaitan tamat hari ini. Jadi kalau hening pada ketika ini, menerusi hantaran melalui Facebook, ILQ Rock Malaysia akan terus memainkan peranan ku kata mengilap semangat ASEAN, terutama ku kata merapatkan jurang pembangunan bersama dengan anggota ASEAN yang lain ya. Jadi untuk Aji, kepada para pendengar semua, leader sedang getik dan juga bersama dengan G ya. Leader mong aktiviti pada ketika adik ya, selamat beraktiviti lah, tapi perhatikan juga keadaan semasa cuaca ya, kerana kerap mani dan juga anda ni membahaya kepada mai-mai ledemong aktiviti, terutama aktiviti-aktiviti teu ya, teu ke laut ke ya, berkelah ke ya, agak bahaya ya. Perhatikan keadaan sekeliling, elakkan daripada terlalu seronok ya, keseronokan aja yang dia akan sebenarnya melekakan hi ya. Jadi apabila dalam keseronokan, apabila hi aktiviti luar, berkelah ke piknik ke ya, atau bermandi-manda di tempat-tempat ya, tempat-tempat perkelahan ya, berhati-hati sentiasa, hening keadaan sekeliling ya. Hisgoh bukan mah kepala air tiba-tiba ya. Untuk aja kepada engkau semua Lidemong dan juga Gertik G, pada ketika ada seketika nanti lagu daripada Baby Acha dan juga Roy Kapila, tapi sebelum itu berhibur nak bersama dengan Dol Variasi, Janji Awak Kedaku Asyik FM. Moi Numoi.

Itu dia saudara, Yummy daripada Justin Bieber. Jadi kepada para pendengar semua, Lidmong dan juga Getik Asyik FM, terima kasih saudara kerana terus bersama dengan G semua ya pada pagi ini, pagi yang ceria segera ini. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua, Lidmong dan juga bersama dengan G semua ya, susulan mani lelebat klemnet ya, kalau hineng ku selama Sungai Batu dilanja banjir kilat selepas mani lebih 2 jam ya. Jadi kalau hineng untuk penani semua ya, para pendengar Lina Gerti ke Syik FM, pada ketika ini pegawai pertahanan awam daerah Bandar Baru, Lieutenant Pertahanan Awam Abdul Rahim Karudin Kipasal, setakat ini Narmukim di terbabit adalah Ku Selama dan juga Sungai Batu ada ini Ku Perak lain. Ilai kira 5 anggota APM Bandar Baru sedang naik pemantauan Ku Sungai Terunsing dan juga Sungai Terap yang hunan Klemnet paras bahaya, manakala sungai utama lain Sungai Punti masih dalam keadaan normal dan juga terkawal ya. Susulan mani, kalau ini yang mani Klemnet ya, mani pada sekitar Bandaraya Kuala Lumpur bermula 11 pagi dan sehingga lewat Berkes ya. Jadi Mong memberi kawasan yang telah pun BE tew disebabkan oleh jadi banjir kilat lah ya, disebabkan oleh Joy sangat tew melimpah pada ketika aja. Jadi ya, sentiasa hineng pantau keadaan hi, terutama mai-mai ku kawasan tepi-tepi Batakari untuk memastikan bahawa peta jas lah ya, dan juga diharapkan nak persiapan awal dan juga Joy arahan pihak berkuasa untuk hisiap barang sekiranya Mong arahan untuk hijab terus ya. Untuk aja kepada para pendengar semua, jom bersama dengan Rima, lagu yang bertajuk Eng Serngi Mahe ya. Okay. Maknanya hari adik hujung minggu adik memang sentiasa kepikir hai ikawat lah ya. Jadi untuk aja terus bersama dengan Asyik FM. Moi-moi.

0: Kejuaraan Dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di Litar Ikonik Bugatti Le Mans. Jago-jago dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. Eksklusif di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Oh, we've got a crash there for Jorge Martin.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Selamat pagi, gaju asik. Asik FM.

semua leda engkau gertik ji pada ketika adik mong cerita yang ingin aku kongsikan bersama dengan engkau semua ya pada ketika adik. Okey, antaranya cerita yang de mong adalah cerita yang de berkaitan dengan Mak Imoya ingin kongsikan ke cerita leda bercerita. Yeah, boleh engkau isi makan. Cerita-cerita ataupun berita-berita ledeng hikap ya je MCMC telah naik bangunkan dan AIFA ataupun Artificial Intelligent Facts Check Assistant ya. Jadi yang mana ianya dikenali sebagai chatbot pintar berasaskan kecerdasan buatan AI. Jadi Mai Jung Oi sebenarnya ada ni kalau hineng boleh nak usahakan kesahihan maklumat dengan cepat, tepat dan juga mudah pelbagai bahasa. Mong memberi bahasa setakat ini mong 4 bahasa yang digunakan, iaitu bahasa Melayu, Inggeris, Mandarin dan juga bahasa Tamil. Jadi untuk aja AIFA boleh diakses melalui laman web sebenarnya.my dan juga aplikasi WhatsApp. App, ya? Jadi untuk aja kepada para pendengar semua, selepas aja ni, selepas CEO semakan aja ni, dah barulah hipani benda ni sahih ataupun tak betul ataupun tak. Ya? Okay, jadi untuk aja kepada para pendengar semua, higuna maklumat-maklumat ni betul dan juga higuna segala benda-benda leader boleh semakan terlebih channel sebelum hitularkan, sebelum hi berkongsi dan juga sebelum hi percaya tentang satu-satu informasi dan biok. Okey, untuk aja kepada para pendengar semua, terus layanan juga Gerti Kasih FM pada ketika ini inkudarakan untuk kita semua sebuah lagu daripada Aina Abdul Gedoh bersama dengan Amir Johari, tapi semua itu bersama dengan Pink, lagu yang bertajuk Leha Dash FM Moin Moin.

0: 造孽不恨啊！你妈个不是都
1: Awak kita?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasih macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999. Got you.

Asyik FM, moin-moin lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar yang sedang bersama dengan Asyik FM pada ketika adik, ya, saya ucapkan selamat pagi sekali lagi. Dan tepat pada pukul 10, saudara ya, akan bersama dengan ikuti pukul 11 sebenarnya. Pukul 11 kita ya, akan bersama dengan berita dialek Jakun. Dan selepas itu, ya, ia akan bersama dengan segmen berikutnya, iaitu segmen yang terakhir lah ya, lebih kurang satu jam berikutnya ia akan bersama dengan segmen rentak mendunia lagu-lagu antarabangsa, di mana ia akan kudarakan untuk hiburan bersama. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua, teruskan berhiburan dan juga gerti ke Sikap FM walau di mana saja anda berada pada ketika ada. Jom bersama dengan lagu-lagu ya. Seketika nanti lagu Entral menghiburkan hit semua. Apa khabarmu kekasih? Sebelum itu, jom bersama dengan Chef M. Moin-moin.

11 pagi. Salam sejahtera. Berita dakwaan disampaikan oleh Nur Haisa Udo. Pelaksanaan Perjanjian Keselamatan Petroleum ASEAN APSA Knok Dipebangun untuk menjamin kestabilan tenaga rantau IKA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim muat sokongan penuh ke usaha itu memandangkan APSA ada pelindungan penting ekoran pengeluaran minyak dan gas domestik semakin kurang. Selain keperluan ASEAN untuk mempelbagai sumber untuk mengurangkan risiko rantaian bekalan, Datuk Seri Anwar turut menyarankan ASEAN memanfaat kerjasama strategik dengan Majlis Kerjasama Teluk GCC dan China sambil meningkatkan pelaburan dalam grid kuasa ASEAN untuk memaju pertumbuhan rendah karbon. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menegaskan rundingan pasar laut China Selatan kena diselesai secara dalaman antara negara anggota ASEAN dan China dengan tok campur tangan kuasa luar. Wadnya pada sidang kemuncak ASEAN ke-48, sebarang pertikaian kena luruskan melalui saluran diplomatik untuk menjamin kestabilan serantau. Dia turut mengesa untuk muat kod tata laku COC de pebangun. Program Hasrat Madani akan diplos ke seluruh negara sebagai inisiatif memperkukuh perpaduan masyarakat berbilang kaum melalui aktiviti kemasyarakatan di peringkat akar umbi. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil Boyan, program hadah menjelajah ke Sabah, Pulau Pinang dan Melaka itu akan diteliti balik untuk menambah baik pengisiannya termasuk acara popular macam wayang pacak. Datuk Fahmi menyempatkan pendekatan itu berjaya menarik minat komuniti setempat dan bercadang meningkatkan kerjasama bersama Jabatan Penerangan untuk mengenal pasti lebih banyak tempat baru untuk penganyuran akan datang. Pesta Pantun Hawana DBP 2026 hak berlangsung di Komplek Kraft melihat 8 agensi media hak terdiri daripada Jabatan Penyiaran Malaysia RTM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, TV3, Astro Audio News, Berita Harian, Sinar Harian, Media Selangor dan Bernama Berentap untuk memeriahkan sambutan Hari Wartawan Nasional Tahun IKA. Membawa tema kewartawanan dan teknologi, pertandingan anjuran Bernama dan Dewan Bahasa dan Pustaka DBP itu menampilkan keunikan busana warisan pahlawan serta Sri Kandi selain menguji kreativiti peserta dalam mempersembahkan mesej industri. Keputusan Johan hak nyedia hadiah duit tunai RM3,000 akan diumum pada kemuncak sambutan Hawana 2026 di Pulau Pinang 20 Jun IKA. Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah tahun IKA ditetapkan pada Ahad 17 Mei bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah di 29 tempat seluruh negara. Pejabat penyimpan mohor besar raja-raja dan penyiatan memberitahu penetapan tarikh awal Zulhijjah itu akan diisytihar pada malam hari sama melalui siaran radio serta televisyen. Kerajaan merancang memperluas penganjuran program kerohanian Quranic Madani pada skala lebih pokok untuk menyebarkan mesej kasih sayang, keamanan dan perpaduan secara lebih meluas ke orang ramai. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan Buayan, program dengan pengisian selawat, zikir, mudajat dan tazkirah itu ialah landasan penting dalam membentuk keharmonian negara. Operasi pemenihan awan siri 5 dan 6 akan dibuat di Perlis dan Kedah bermula esok sampai 12 Mei serta pada 17 sampai 19 Mei depan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Arthur Joseph Kurok Boyan, operasi itu dijalankan sebagai cara proaktif meningkatkan taburan hujan di tempat tadahan empangan utama. Tumpuan diberi ke empangan Timah Tasuh di Perlis serta empangan Pedu, Aning, Muda dan Beris di Kedah. Kawasan sasaran dipilih berdasarkan adanya awan hujan hak berpotensi untuk proses pemenihan. Hujan lebat berterusan selama 2 jam menyebabkan daerah Bandar Baru di Kedah banjir malam tadi, melibatkan Mukim Sungai Batu, Mukim Selama, Mukim Bagan Samak dan Mukim Serdang. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baru Lieutenant PA Abdul Rahim Khairuddin Boyan, sebanyak 17 rumah terjejas. Satu pusat pembinaan sementara PPS dah dibuka iaitu di Dewan Kedah Sungai Tengas untuk mubuh 7 keluarga terjejas.
De Ipoh lebih daripada 10 atur rumah de Kampung Lasah, Sungai Siput terjejas selepas de tenggelami air susulan hujan lebat berterusan selama 4 jam hak terkena kampung itu awal pagi tadi. Pusat Kawalan Operasi Unit PKOU Sungai Siput Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM memberitahu kejadian banjir itu turut menyebabkan beberapa jalan de tempat sekitar de tenggelam air, memabitkan Kampung Jan En, Kampung Jung dan Kampung Bawong. Setakat pukul 9 pagi tadi, tek pusat pimpinan sementara PPS de buka, namun ada mangsa berpindah sementara ke rumah jiran dan saudara mara terdekat. Akhir sekali, berita sukan kejohanan dunia Persatuan Squash Profesional PSA di Giza, Mesir. Pemain squash wanita negara S.C. Vasangari di jadual baksi menentang rakan senegara Aira Asman pada pusingan kedua selepas masing-masing mencatat kemenangan pada pusingan pertama. Si Vasangari, pemain pilihan kelima kejohanan, mengalahkan Mary Stephen dari Perancis, sementara Aira mengalahkan pemain Hong Kong Li Kai. Setakat ika, berita dalam bahasa jargon dari Asyik FM. Berita disunting oleh Suryati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Atan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda.

0: Ele mai
1: Asyik FM, moin moin, lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua yang sedang bersama dan juga Gertik G, terima kasih Joy kerana terus setia ceria bersama dengan Asyik FM walau di mana saja anda berada pada ketika ini. Jadi harapkan kita semua dalam keadaan bor-bor sentiasa lah ya. Okey saudara, kalau hinang pada ketika ini, ini aku darakan untuk kita semua ya, dan lagu untuk hiburan hidup semua. Sebenarnya hari ini adalah lagu-lagu yang ini akan kudarakan adalah lagu-lagu daripada artis-artis ya, international ataupun antarabangsa, monglah juga daripada negara seberang, hi punya ju Singapura, Brunei, lepas jenis ju Melonetiam, negara-negara killer lah ya, yang akan kudarakan untuk semua lagu yang jarang-jarang dan juga kadang-kadang hi cerengai, tapi ini akan kudarakan pada untuk hiburan bersama. Baik, kepada para pendengar semua, ini akan kudarakan sebuah lagu daripada Genendo, lagu daripada Melly Goslow, lagu yang the bertajuk Lelaki Idaman, lagu lama tapi sebenarnya masih lagi sedap didengar dan juga sesuai lah ya untuk hibur santai dan juga sangat catchy musiknya ya. Dan sebelum itu bersama dengan sebuah lagu daripada Mahir Zain, lagu yang bertajuk Al Hubu Yasud ya. Okay, untuk dani semua para pendengar yang gertik G pada ketika ini, lagu ada ni telah dikeluarkan, release ataupun diterbitkan pada tahun 2015 menerusi nana single ya. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua yang sedang bersama dengan G semua, jom berhibur dan juga gertik CFM seketika nanti, mong cerita yang menarik yang ingin kongsikan bersama dengan para pendengar. Untuk itu nantikan untuk aja berhibur bersama dengan Rentak Mendunia CFM. Moi no moi.

0: kereta tentang memandu. Apabila kita memandu, jangan meletak sebarang benda di kawasan floorboard pemandu. Kalau seorang perempuan yang memandu, pakai kasut high heel, letak kat bawah kaki, atau ada minuman botol selit dekat tepi seat, jangan melakukan perkara ini semudah-mudahnya, kerana inilah yang akan mengundang kecelakaan apabila kasut tersebut bergolek ke hadapan, atau botol-botol air bergolek ke hadapan, atau handbag jangan bergerak ke hadapan menyebabkan apabila kita break di bawah pedal break ada benda-benda ni tadi, atau kita tekan minyak ada benda-benda ni tadi tersangkut di pedal minyak, atau kita menekan clutch ada benda-benda ni tadi, kasut ke, beg ke, ataupun botol air terletak di bawah ke. Ini akan menyebabkan statistik
1: kemalangan tidak mengira usia. Berhati-hati di jalan raya. Pesanan Ashiq FM.

0: Rupanya perut ni. Manalah parking kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak. Tapi ada yang suka jenis chop parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni.
0: Yelah tu. Sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main chop parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.

0: Ibrah Jakundiashi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Semoga saudara terus yakin dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala demi mencari sumber rezeki yang halal. Tajuk bingkisan rohani kita pada hari ini adalah berkaitan dengan yakin pada diri sendiri. Pesanan daripada ulama agung Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah taala

0: mengatakan, "Wahai sahabat, tinggalkanlah perkara yang membawa kepada rasa was-was di dalam bisikan hati dan carilah perkara yang boleh menambahkan rasa yakin dalam hati. Kerana sesungguhnya rasa was-was ia adalah satu penyakit yang menyebabkan seseorang hilang keyakinan diri dalam setiap perbuatan yang hendak dibuat." Untuk meningkatkan keyakinan diri, kita mestilah rajin bertanya dan belajar dalam perkara yang kita nak buat, supaya apa yang kita cadang dan rancang ini betul-betul menjadi kenyataan. Begitu juga dalam hal agama, kita mestilah yakin dengan rukun iman dan rukun Islam dengan cara belajar dan mengaji dengan tuan guru yang alim dan ada pengiktirafan oleh pihak berkuasa agama. Sesungguhnya, ilmu agama yang mendapat keberkatannya adalah ilmu agama yang bersambung sanad. Sumber kuliahnya bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, kalau kita mengaji Al-Quran, bacaan Quran ia boleh difaham oleh semua umat Islam seluruh dunia. Oleh ia, sumber hukum, fakta dan undang-undang mestilah ada rujukan yang soheh supaya kita tidak merasa ragu ataupun was-was. Sekian dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim

Ya, itu dia bersama dengan kumpulan Siruan Pai. Dong lakap tajuk sedih pedih. Dan sebelum itu kita hibur bersama dengan Yuji ataupun Ulu Gadung ya. Dong lakap tajuk pantun merangkai. Hiburan kita semua bersama. Supaya lagu dan antara lagu pembuka dia untuk sebelah tunggu hari ada dalam segmen Berjaguk Hujung Minggu. Membuat kita ke pukul 12.11 minit tengah hari. Dan Kak Maisa menemani semua untuk sebelah tengah hari sampai ke pukul 4 petang kelak. Jadi terima kasih untuk rekan-rekan yang sentiasa menyokong Asia FM. Tak kira ada mana saja semua ada ya. Saya sekarang yang tadi kami semua bersama dengan Rakas Tukas Amran dalam dialek Esmai dan pada Mesir Kak Maisah dalam dialek Jakon akan menemani kami semua ya untuk 4 jam ika. Aiki Asyik FM menemani sudah semestinya menemani kami semua tak kira ada mana saja kami semua ada ya dengan harapan semoga rakan-rakan dalam kerana molek semuanya bersama dengan kerja-kerja kita buat dan juga orang-orang hak kita sayang tak kira ada mana saja kami semua ada. Aiki dan dalam perintah untuk kami semua mungkin ya. Sibuk bekerja untuk sebelah Tuharika, selamat bekerja semuanya. Dan untuk rakan-rakan kita bercuti, selamat bercuti. Dan dalam pada itu ada antara semua mungkin pergi ke majlis kenduri kendara untuk Harika yang ada nikah kahwin. Jadi sudah semestinya kita dapat menikmati masakan kenduri untuk Tuharika. Jadi mungkin lauk pauk tradisional akan dapat kita rasa kan. Hak modern-modern juga, hak tradisional itu okay, sudah semestinya sentiasa dan nanti-nanti oleh orang hak halak ya. Mungkin ada lauk-lauk kampung bangka salai kan ya, bukan rebus ke lawan pula dengan segala jenis humun ya. Sudah semestinya benda-benda itu semua hak menjadi pilihan tak mustahil ya. Masakan kampung, selera kampung sudah semestinya menjadi pilihan orang-orang kita. Okay, dan kita berhibur dengan lagu bertajuk Bujang Lalu Medah, satu lagu dalam dialek Jahud bersama dengan Syam Nawi dan diikuti oleh Kai Baha bersama dengan pasangan duetnya Selagi Ku Ada dan juga bersama dengan Yusri Nadamaya Kepalsuanmu. Asyik FM menemui Berjaguk Hujung Minggu bersama-sama dengan semua.

0: Lapanya perut ni. Manalah parking kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak. Tapi ada yang suka jenis cok parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa diorang ni.
0: Yelah tu. Sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cok parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.

Itu ya suara daripada Yusri Nada Maya ya, lagu bertajuk Kepalsuan. Hiburan kita semua bersama untuk sebelah tengah hari kah. Okay, dan untuk rekan-rekan kita yang sedang memandu, berhati-hati di atas jalan raya. Kemana aja destinasi yang semua, kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar dan kita selamat sampai ke destinasi kita nak tuju ya. Okay, dan dalam perayaan itu ada juga di antara kita mungkin nak singgah ke Stesen Minyong sekejap lagi ya. Jadi bila sebenarnya pasal Stesen Minyong kan, jadi sudah semestinya berhati-hati ya bila kita nak mengisi Minyong. Okay, pastinya panduan keselamatan semasa kita ada Stesen Minyong ya, terutamanya apabila kita nak mengisi Minyong. Pastikan kita mematikan enjin kenderaan kita sebelum mengisi bahan api dan jangan merokok ya, ataupun menyalakan mancis atau menggunakan pemetik api. Dan dalam benda itu, jangan juga menggunakan alat elektronik semasa kita mengisi bahan api, itu macam menggunakan telefon ke apa ke, jangan ya. Dan nyah caskan elektrik statik kita sebelum kita mengisi bahan api. Elektrik statik kan umpama macam kadang kalau kita perasan lah, itu ada masanya kan kita rasa hujung jari kita ya, terutamanya kalau kita pergi ke pasar raya apa semua tu, kita pegang troli itu kan, kita rasa macam ada short second ya. Itu sebenarnya elektrik statik ada dengan kita itu melalui jari. Jadi pastikan jari kita itu kita ada gosok-gosok ke kain kita, ke seluar kita ya, barulah kita pegang tempat mengisi minyak itu, barulah isi macam biasa. Jadi itu sebenarnya ada antara cara-cara ataupun panduan keselamatan semasa kita mengisi minyak di stesen minyak. Matikan enjin kendaraan sebelum kita mengisi minyak, jangan merokok ataupun menyalakan mancis atau menggunakan pemetik api, serta jangan menggunakan alat elektronik macam telefon apa semua semasa kita nak mengisi minyak, dan nyah caskan elektrik statik kita ya sebelum kita mengisi minyak. Benda ini cukup mudah untuk menyelamatkan nyawa kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita semua. Okey, Aisyah FM Munu Mawi terus bersama-sama Rohni Mosmo bersama dengan Timos dengan lagu bertajuk Bunga dan dikutuk oleh Yukis dan Yang Jiwa, dan juga bersama dengan Ju, idola kami. Aisyah FM Munu Mawi berjaga hujung minggu.

0: 找你妈你妈
1: 好给他
2: 不敢susahkan aku aku pecat kau
3: awak okey tak
1: awak okey tak awak okey tak
4: can you bring daddy to hospital I'm not feeling well lah
5: I'm having a meeting now stop disturbing me
1: awak okey tak
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasih dan semangat
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Itulah bersama dengan Ju ya, idola kami. Berjaga hujung minggu. Rakyat dan 10 hektar rumah di Kampung Lasah di Sungai Siput ya, di tenggelami air susulan hujan lebat berterusan selama 4 jam awal pagi tadi. Di mana Pusat Kawalan Operasi Unit PKOU Sungai Siput Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM ya, memberitahu banjir turut menyebabkan beberapa jalan di tempat sekitar memabitkan Kampung Chen'en, Kampung Chong dan juga Kampung Bawang di tenggelami air ya. Dan APM Sungai Siput menerima panggilan pada jam 1.24 pagi dan hujan berterusan selama 4 jam ya. Dan setakat 9 pagi tadi hujan renyai. Di mana kejadian itu menyebabkan paras air naik dan jalan dinaiki air dan anggota APM Union Sungai Siput dia ada tempat untuk memantau keadaan dan setakat keadaan terkawal. Pastinya setakat jam 9 pagi tadi ya, pusat pimpinan sementara PPS terbuka, namun ada semua hak terjejas berpindah sementara ke rumah-rumah jiran dan juga ke rumah bapak saudara dan hon. Jadi 10 rumah terjejas banjir di Lasah ya. Jadi dalam pada itu beberapa jalan di sekitarnya juga terus terkena tempestnya, itu di Kampung Chen'en, Kampung Chong dan juga Kampung Bawang di tenggelami air yang jalan dan hon. Okay, Asyik FM menemui terus bersama-sama dengan Hema Semua Bibur, bersama dengan Imson yang dengan lagu bertajuk Seperti Dulu dan juga bersama dengan Seng Yong, Delmon, Isyara. Asyik FM menemui berjaga hujung minggu.

Ia tidak bersama Ron Sengiong ya. Jelmol isiar satu lagu dalam dialek semak hiburan kita semua bersama untuk sebelah tengah hari kan. Lagi dan siap lagi pada pukul satu tengah hari semacam biasa berita dalam dialek semai akan dapat kita ikuti. Dan berjumpa semula selepas suka berjaga hujan minggu sampai ke pukul 2.30 minit petang ya. Dan susun lagu Kasana Seni Asyik akan dapat kita ikuti lagu tradisional masyarakat kita orang asli. Aiki dan Tuz Bieber bersama dengan Nasran dan juga Kak Yung, Janji Bulan Bintang, lagu Dwi Bahasa, Temuan dan juga Temia, dan juga bersama dengan Haslinda, Sehati dan Sejiwa. Asyik FM Monomoy, siaran orang asli berjaguk hujung minggu untuk sebelah tu hari kah.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Classic FM. Moi nu moi. Lain dari Padang Lain.

Salam sejahtera, salam Malaysia, Madani, Gasmai, Kiprola, Amran, Anjangga berikutnya. Asyik FM naik cipta dan sejarah ila ya apabila kita terima anugerah penghargaan media kategori radio untuk kali pertama diperkenalkan oleh Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua. Pengurus Asyik FM Ramona Musa Kipasal, pengiktirafan ada juga Ahmad Bor dan juga kerjasama antara Asyik Ru Jakua telah pun bibah sejak sekian liu. Ramona juga turut kipasal penghargaan nu pihak Jakua kali pertama biar anugerah adik ku Asyik FM. Ia juga biburu ku pemberita laku majlis ramah mesra bersama media, pempengaruh dan juga badan bukan kerajaan NGO Hik Seng Oi Klemne. Ku kata juga Ramona Ki Og Jenamin, Asyik FM akan terus committed dan juga pi perkuat kerjasama Ru Jakua untuk memperluas promosi program pembangunan Ru Kebajikan Komuniti AJ melalui platform radio. Ngerok ilai kolaborasi.

Sejika juga berharap dapat kiper kuat dan juga kiper kukuh masa nungar. Selain Kihon, golongan sokongan daripada Mai Kukatih neperlai maklumat berkaitan dengan masyarakat Hisengoi. Anugerah penghargaan media Jakua untuk kali pertama diperkenalkan melibatkan empat kategori utama, iaitu televisyen, radio, portal dan juga wartawan cakna untuk menghargai peranan media memperkasa masyarakat Hisengoi. Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua akan terus naik perkasa kebajikan lebih 224,600 masyarakat Hisengoi, Ju 18 suku kaum, Linaigai, Ku 853 kampung seluruh negara. Ketua Pengarah Muhammad Akmal Ila Ahmad Kiura usaha aja juga terus merangkumi pembangunan sosioekonomi, modal insan serta berperoleh taraf pembangunan asas seperti Nong Raya, Dek dan juga sistem rawatan TIU. Langkah proaktif juga memastikan kelestarian komuniti terus dijaga menerusi inisiatif pembangunan lebih inklusif demi meningkatkan kesejahteraan linai secara menyeluruh. Menurut Muhammad Akmal Ila Ahmad, Jakua juga akan terus memperkuat agenda pendidikan dan kukatih kemahiran komuniti, menerusi pengoperasian 6 pejabat wilayah serta pusat kecemerlangan ekonomi ke seluruh negara, pusat performasi modal insan Hisengoi Putra Asli, pusat intelek pelajar orang asli Pipua Ku Rompin dan pusat latihan Paya Bungor Ku Kuantan. Ada juga kiok fokus memperluaskan pendidikan dan juga latihan teknikal dan vokasional TVET selain Neog Merusan, naik uruskan Museum Hisengoi Ku Gombak serta kejadi pusat warisan. Ia juga kihot kerjasama media dan pempengaruh untuk Neog maklumat tepat serta berfakta untuk naik sukung inisiatif pembangunan masyarakat Hisengoi secara lebih inklusif. Radio Television Malaysia RTM antara 8 pasukan media dan agensi leader berentap kukatih Pesta Pantun Hawana DBP 2026 di BOIKU Sari Panggung Sari Komplek Kraft hari ini. 5 pemantun RTM tampil beraksi ju persembahan kreatif lirikup elemen kewartawanan, teknologi serta keindahan warisan budaya Melayu. Linai terdiri daripada Nurul Asmawati Harun, Adi Elias, Mat Russo, Nur Lizahana, Abdul Sani, Muhammad Firdaus Rosli dan Mardiah Muhammad Zin. Keputusan Johan dan Naib Johan akan diumumku kati kemuncak sambutan Hari Wartawan Nasional Havana 2026 di BOIKU Pulau Pinang pada 20 Junadi. Rapid KL akan diperkenal inisiatif bantuan pelanggan ASMI Tanya Saya ku Hub Bus Pasar Seni. Hari untuk memperkuat pengalaman Cik Nip Ju Neguna melalui penyampaian maklumat lebih pantas dan juga mudah diakses. Inisiatif Kukro Program Service Ambassador 2022 kali kedua dia juga menyediakan podium khas oleh petugas kawasan tumpuan untuk membantu penumpang dan rancang cenip untuk memberikan maklumat laluan bas lebih berkesan. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Bus Kuk Jamil Zakaria Kipasal penilih Hub Bus Pasar Seni sebagai lokasi perintis adalah betul memandangkan hub utama mengalihkan 4 bas laluan dan putera 6,000 penumpang nohari. Unit Cok Pengesan K9 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM menerima ahli pai telah seekor Cok Ibe Baka Labrador Bermuh Brave di Prios pada 18 Mac Cano. Menteri Perumahan Kerajaan Tempatan Nga Koming Kipasal Kerajaan Madani turun dan lulus peruntukan RM2.4 juta untuk naik berkep 16 ekor Cok Pengesan Pai United Kingdom untuk naik capai kapasiti operasi optimum. Ilekul Walku kata hari anggota bomba Bus Dunia 2026 hari ini dan Ilekia Oktegas menambah juga penting untuk memperkukuh kesiapsiagaan JBPM dihulun hanya mong 34 ekor cok pengesan ke seluruh negara. Akhir sekali badminton menjelang kejohanan Masters Malaysia Lidemong pada 19 hingga 24 Mei adik. Nana status main bergu kerala negara Man Wei Chong akan beraksi ke kota kejohanan Pasifik dapat lagi dipasti. Ada juga berikutan proses pemulihan akibat kecederaan ikurul. Pengarah ke jurulatihan bergu negara Rexy Minaki Kipasal setengah adik proses adik proses memantau kecederaan adik diserahkan sepenuhnya no doktor dan juga fisioterapi pasukan. Dan sebab keputusan akhir mengenai status permainan adik masih lagi BUI. Sekian Gasmai, Ju Asyik FM. Gahdi lebih suntinglah Zuriati Tanggulau, Ju Pusat Berita RTM. Manakala gas akan dipulai tepat pukul 3 berkesalam sejahtera. Rusalam Malaysia Madani.

di sebalik setiap kejayaan terselah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah. Kasihnya teguh setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita sahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu, kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.

semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Itu ya bersama Ron Tunas Payah dan lagu bertajuk Dilema. Hiburan kita semua bersama untuk sebelah kemarin ke 136 minit kemarin. Masih lagi bersama Ron dan semua dalam segmen berjaga hujung minggu. Lagi lepasnya mungkin ada antara kita merancang nak bercuti kan. Jadi macam mana dengan persediaan kita semua untuk bercuti kan. Jadi apabila kita dah bercuti itu, pastinya kita kena tahu ya tempat yang kita nak pergi itu macam mana, apa semua. Jadi ikan ada antara tip keselamatan semasa kita bercuti ya di tempat orang. Lagi pastinya kita kena peka ataupun perhatian dengan sebarang sedikit penipuan. Dan dalam bab itu berjaga-jaga dengan setiap pengangkutan hak kita nak guna, sama ada pengangkutan awam ataupun pengangkutan hak kita nak guna sendiri ya. Khususnya menjaga kebersihan diri dan juga persekitaran kita. Pastinya kesihatan diri itu cukup penting. Seterusnya berhati-hati semasa kita ada di tempat awam. Jaga barang-barang penting kita. Kalau kita lak benda itu merata-rata, terdedah apa semua ya. Maksudnya jaga barang kita di tempat awam. Serta kita kena peka ataupun perhatian dengan keadaan sekeliling untuk ngelak kejadian hampa kita ingini terjadi. Khususnya berhati-hati ataupun berjaga-jaga dengan isu semasa yang ada di tempat kita nak pergi itu. Mereka cukup penting kan, mungkin berkenaan dengan keselamatan ke kesihatan diri. Jadi kita kena berwaspada ke isu semasa mungkin terjadi di tempat yang kita nak pergi. Jadi itu dia tip keselamatan semasa kita bercuti. Okey, Asyik FM Monumai terus bersama-sama orang yang semua bibur bersama dengan variasi pujaan hati dan diikuti oleh Axis Seperti Dulu dan juga Survival Bukalah Rahsia. Asyik FM Monumai, berjaga hujung minggu.

Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus

Kesempatan yang pertemuan lagunya nyanyi pada Survivor, ya bukalah rahsia hiburan kita semua bersama dalam segmen berjaga ke hujung minggu. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang memaknai 8 orang dijangkiti dalam wabak hantavirus ya, hak dekatkan dengan satu kapal persiaran termasuk 3 hak bilik. Di mana WHO memaknai daripada bilangan itu, 6 kes dah desahkan sementara 2 lagi diklasifikasikan sebagai kes berpotensi. Dan agensi itu memaknai 6 kes desahkan sebagai virus Andes jenis hantavirus melalui ujian PCR ya, dan kapal persiaran itu membawa 147 penumpang dan kru semasa wabak itu pertama kali dilapor pada 2 Mei lepas, sementara 34 orang lain dah nyedak kapal itu lebih bangun ya. Mana 4 pesakit masih dirawat di Hospital di Afrika Selatan, Belanda dan Switzerland, sementara 1 kes disyaki dah hantar ke Jerman disahkan negatif. Dan dalam perkembangan basingan Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Syarikat ya, WHO semua untuk memantau rapat keadaan memabitkan rakyat Amerika Syarikat di atas kapal persiaran itu. WHO sahkan 6 kes hantavirus dikaitkan dengan kapal persiaran ke Spanyol. Asyik FM Munumoy terus bersama-sama dengan Hemo Semua Bibur bersama dengan Puyang Ben ya, dan lagu bertajuk Pinang Nak Jah. Satu lagu dalam dialek Jahut dan diikuti oleh Erni Sakri dan juga Govinda, Hal Hebat serta Tangbel. Enhok hek satu lagu dalam dialek Semai, hiburan kita semua bersama berjaga hujung minggu.

0: Oi, kakak.
1: Apa ni?
0: Kau tahu tak awek aku cakap yang sebulan lepas aku dapat nombor tu?
1: Kau dapat nombor kat mana?
0: Dekat Facebook aku dapat.
1: Hati-hati sih, dalam Facebook mana boleh percaya.
0: Tapi dia layan aku baiknya.
1: Tak apa, kau try kau dulu.
0: Ha? Tak apa, tak apa. Dia jangan telefon aku ni. Kau tunggu jap lagi. Mesti dia telefon aku. Kau tengok cantik awek ni. Suara dia lembut, manis.
2: Hello, baby, you tengah buat apa tu?
0: Oh, baby tak buat apa ni, ada dengan kawan je. Kenapa ya?
2: Boleh tak I nak guna duit you untuk bayar I punya kereta I ni rosak dekat tepi jalan. Jadi boleh tak I pinjam you duit RM1,000? Boleh tak? Sebab kereta I rosak.
0: Oh, tak ada masalah baby. Untuk baby RM1,000-RM2,000 I boleh bagi sama you. Sekejap lagi ni I bank kat you ya. Okay, nanti you bayarlah.
2: Okay, thank you. Thank you baby. Sebab tu I sayang sangat dekat you tau.
0: Aku dengar tak suara awak tu? Dia nak pinjam aku duit. Kau dengar tak Saga? Suara awak tadi manis. Dia pergi kat aku RM1,000 nak pinjam. Tapi aku bagi RM2,000 lah.
1: Eh, kau ni biar betul. Kau baru je kenal dia. Takkan kau dah percaya dia dah?
0: Aku yakin ni. Takkan awak cun-cun macam nak tipu kita, Saga?
1: Hati-hati sih. Aku takut kau kena tipu je.
0: Apa kau Saga kau cakap macam tu? Kau ni mesti kau jealous dengan aku. Tahulah awak ni lawa. Aku nak bank in. Kau tengok duit aku banyak ni. Banyak ni dapat gaji ni. RM3,000 banyak lah tu kan. Aku dah siap terampa kat Saga. Tengok aku telefon dia. Dia takkan tipu aku punya. Kau ni fikir bukan-bukan. Kau tengok. Sekejap aku telefon dia.
2: Padan muka. Aku dapat duit RM1,000 dia bagi RM2,000. Kena tipu laki ni. Okay, aku nak block nombor dia. Bye.
0: Eh, Afsal, tak ada dah ni. Tak ada lah, bro. Alamak, tak apa. Aku cuba sekali lagi. Itu mungkin dia sibuk lah tu. Tak apa. Kita cuba sekali lagi. Alamak, tak dapat lah.
1: Itulah Zee, aku dah beritahu dah. Kau jangan percaya perempuan dalam media sosial ni.
0: Alamak, Zaga, aku kena tipu. Menyesal aku, menyesal.

Itu dia bersama Ron Tenggel ya, satu lagu dalam dalam semai hiburan kita untuk sebelah petang ini. Kamu buat kita ke pukul 2.11 minit petang. Lagi lepas ni, Aisyah FM mencipta sejarah tersendiri apabila dapat anugerah penghargaan media ya, kategori radio julung kali diperkenalkan oleh Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua semalam. Sebenarnya kata pengurus Aisyah FM, Ramona Musa, pengiktirafan itu cukup bermakna ya, memandangkan kerjasama Aisyah FM dan Jakua dah lama terjalin. Pasnya pengurus Aisyah FM juga mencairkan penghargaan ke pihak Jakua hak pertama kali memberikan penganugerahan itu ke Aisyah FM ya. Terima kasih kepada Jakua memberi Aisyah FM sebagai penerima anugerah penghargaan media kategori radio untuk julung kalinya semalam ya. Okay, Aisyah FM menemui terus bersama-sama dengan Hemo semua bibur bersama dengan Secret Band Olaga bertajuk Sayang dan diikuti oleh Datuk Sri Siti Nurhalisa Hati Yang Rindu. Aisyah FM menemui berjaga hujung minggu.

Nak berbelanja dengan Gmod? Semua di ujung jari dengan satu aplikasi pintar Gmod dan mudah belanja mengikut Pras Kecha. Aplikasi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Tarikh Hidup KPDN dengan aplikasi Pras Kecha, Esmo boleh bandingkan harga 400 barang terpilih di pasar basah, pasar air pokok, pasar air mini, pasar air kecil, kedai runcit, pilihan Esmo. Empat kira di mana Esmo berada. Pras Kecha akan bantu Esmo mengikut kategori barang dan tempat Esmo di pasar atau di kampung, tempat payah risau. Tengung harga terbaru dan bandingkan harga. Pras Kecha bantu rancang perbelanjaan Esmo dengan betul. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Pras Kecha, ikat khas. Bandingkan harga, baru beli.

Meja bersama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza yang hati yang rindu membawa kita ke pukul 4.21 minit petang. Okey, dan ikan ya, sedikit cerita daripada negara kita sendiri, di mana 24 warga Cina dan terbalik ke negara asal selepas ditahan dalam operasi Jabatan Imigresen Malaysia Sabah ya, di sempurna bulan lepas. Di mana semua membabitkan 23 orang jantan dan seorang betina dewasa di senarai hitam ya, daripada memasuki Malaysia selepas didapati membuat kesalahan mengikut Akta Imigresen 1959/63 serta peraturan-peraturan imigresen 1963. Di mana kata pengarah imigresen Sabah, Syekh Siti Saleha Habib Yusuf ya, di mana pengantaran balik itu dibuat 2 hari lepas hasil tangkapan melalui Op Kutip, Op Mahir dan Op Sapu. Hak dibuat di sempurna pada 21 April lepas. Dan operasi itu memabitkan pemeriksaan ke 45 orang sebelum 34 warga asing ditahan ya, kerana disyaki memuat bermacam kesalahan imigresen. Jadi, kata pengarah imigresen Sabah ya, Syarifah Siti Saleha Habib Yusuf. Baik, dan sebelum pada pukul 2.30 minit petang bersama Odoh Nemo Semodo dalam segmen Kasar dan Senyi Asyik dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli. Dan ikhari bersama dengan Miralis Ong Adak yang lain dan ikuti oleh Kansas ya, Das Indungin. Asyik FM Unum ya, berjaga hujung minggu.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Ini terhadap sama lagu tradisional Poyang Inolantuk ya, lagu Dalek Semlai, lagu bertajuk Kenon Yuk Hitam. Bersama orang semua dah dalam segmen Kasar Seni Asyik sampai ke pukul 3 petang kelak ya. Lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli, akar umbi suruh semestinya tradisi kita semua ya. Orang kita ada 18 suku kaum di Semenanjung Malaysia. Kebinekaan bahasa dan budaya mencerminkan identiti diri kita ya, sebagai masyarakat pribumi hak tersendiri. Okey, dan ini kan ya, keadaan area kita untuk sebelah petang ikat dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada pukul 1 tengah hari tadi ya. Amaran rebut petir dan juga hujan lebat di negeri Sarawak, di Sibu, Mukah dan Bintulu, Sabah, di Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Belud, Kunak, Sempurna, Lat Datu serta Telupit, Kinabatangan, Beluran dan juga Sandakan serta Kudat ya, sampai ke pukul 4 petang kelak. Negeri-negeri lain dalam keadaan nak cerah mungkin untuk sebelah petang ikat. Kita terus bibir bersama dengan Husin Muhammad Ali dengan lagu hak bertajuk Limbok, satu lagu dalam dialek Jakon dan seterusnya satu lagu nyanyian daripada Johor Sungai Judah, lagu dialek Mamre, lagu Dondok. Asyik FM Monomoy, Kasanah Seni Asyik.

sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.

Okay, itu dia bersama dengan kumpulan Cik Oh Sungai Judah ya. Lagu Dalek Mahmeri, lagu Dondok. Okay, semoga tiba dengan lagu itu tadi ya. Dan apa lepas yang sikit baik pada pukul 3 petang, kita dapat mengikuti berita dalam Dalek Temuan. Berita terakhir untuk sebelah petang ikan, berita Dalek Orang Asli. Okay, dan untuk 3 lagu terakhir bersama dengan Kasim Ahmad, lagu daripada suku Komlano. Lagu hak bertajuk Baham, dan seterusnya bersama dengan lagu dalam Dalek Temuan, lagu hak bertajuk Bongsu Senggunggui, lagu nyanyian Mamak Tau, dan seterusnya bersama dengan Arifin Hitam, satu lagu dalam Dalek Jahud daripada Kampung Payah Perlu, Kerdau Temulopang ya. Untuk hiburan kita semua bersama di dalam segmen Khasanah Seni Asyik, dan jumpa semula selepas tu kelak sudah semestinya sampai ke pukul 4 petang dengan segmen kita untuk sebelah petang ke Asyik FM. Moi no moi, Khasanah Seni Asyik.

sôi, tự bình khổ lắm, nên cô

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Asia FM disampaikan daripada Hardi Zakaria bin Kasim. Kementerian Komunikasi akan bagi ataupun menyalur peruntukan pada Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI dengan komuniti Madani untuk memperkasa program penerangan dengan keusahawanan untuk peniaga di Pasar Besar Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB Bacang. Menteri Dian Datuk Fahmi Fazil Kabadian, cara macam ini nak memenuhi permohonan peniaga yang nakkan latihan jualan dengan talian dengan bantuan teknikal yang ada kaitan dengan permohonan subsidi diesel di bawah program Budi Madani. Beliau ada menegaskan peranan NADI dalam komuniti Madani akan dimantap lagi untuk pasti golongan peniaga yang kecil ini yang cici-cici dalam bagi faedah diri dapat bantuan dengan ekonomi digital. Jabatan Kemajuan Wang Asli JAKUA memperkukuh kerjasama strategik bersama pengamal media berpengaruh dengan pertubuhan bukan kerajaan daripada Majlis Ramah Mesra yang julung kali dibuat pada air malam. Ketua Pengarah Muhammad Akmal Ila Ahmad Kabadian kolaborasi erat macam ini penting nak memasti penyaluran maklumat tu betul tepat dengan memperkasa agenda pembangunan dengan kesejahteraan masyarakat Wang Kitan secara muhaim. Penyampaian anugerah penghargaan media pada bernama untuk kategori televisyen, Asia FM untuk kategori radio. Lepas itu, Oh My Media dengan wartawan Siti Nur Akmaliah Razak masing-masing menerima anugerah untuk kategori portal dengan wartawan Cakna. Pesta Pantun Hawana DBP 2026 berlangsung di Kompleks Krah pada hari ini menerima sambutan betul luar daripada biasa daripada orang yang datang bermacam lapisan umur yang ada dalam usaha nak memertabat balik seni warisan budaya bangsa. Datang juga dan kehadiran pengamal media dengan golongan muda membuktikan seni tradisional itu terus relevan dengan era digital dan membawa kelainan dalam pengisian sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana pada tahun ini. Jabatan Bomba dengan Penyelamat Malaysia akan menerima 6,000 pasang pakaian tahan api yang berhau menjelang bulan 8 kelak untuk memperkukuh kesiapsiagaan anggota di seluruh negara ini

Di sebalik setiap kejayaan terselah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah. Kasihnya teguh serta mengiringi setiap langkah kehidupan sempena sambutan Hari Ibu 2026. Marilah kita sahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.

perempuan mungkin berada di mana-mana. Tetapi kita tidak akan membiarkannya menguasai kita. Mari bersama-sama sebagai satu suara dalam menentang scam dan memastikan kesejahteraan dan keselamatan komuniti kita. Sama-sama kita boleh menang lawan penipuan. Khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Pasifik.

Itu suara daripada Tajul dan juga Afiq Sasson dengan lagu bertajuk Utusan Rindu. Membuat kita ke pukul 3.27 minit petang Asyik FM menemui siaran orang asli. Pengguna dah agak berdepan dengan peningkatan harga barang dan tekanan inflasi yang susulan krisis tenaga global yang masih berterusan. Khususnya memabitkan konflik di Asia Barat dan keempat stabilan bekalan minyak dunia. Di mana pakar ekonomi Universiti Kuala Lumpur Business School, UNIKL, Profesor Madya Major Dr. Muhammad Hamidun Muhammad Sufian memberitahu ya, lonjakan harga agak terjadi selepas Jun, namun peningkatan itu empat agak terjadi secara mendadak kerana kerajaan ya dah mengambil beberapa cara mitigasi untuk mengawal kesan ke pengguna. Di mana katanya kerajaan yang mengambil pendekatan mengurangkan belanjawan persekutuan untuk memulihkan hasil fiskal diguna untuk membantu industri tertentu melalui subsidi biar harga barang empat naik. Bagaimanapun katanya bantuan itu empat mampu menampung keseluruhan kesan kenaikan kos hak tengah dihadapi pelbagai sektor industri. Dan itu dia pengguna berdepan peningkatan harga barangan dan tekanan inflasi selepas Jun. Asyik FM menemui terus bersama-sama dengan Hemo Semua Berhibur bersama dengan Pink Ingat Meh, satu lagu dalam darat jahud dan ikuti oleh Sarah Akilah Biar Hati Mencintai dan juga Sewang-Sewangan Hadirlah Kasih. Asyik FM menemui.

0: Eh, bro. Tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Kalau aku sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Ash FM, tempat bersih hati pun tenang.

0: Gah, pasti pade.
1: Untuk makluman, saya telah menubuhkan koperasi pada awal 2001 bulan Julai. Sebenarnya koperasi ini adalah penting kepada masyarakat kita lah. Maksud koperasi ini adalah satu koperasi kerjasama di antara semua kampung sekali. Maksudnya kira ekonomi yang kita rancang ini sebenarnya untuk keseluruhan. Mana tu bukan untuk individu. Sebenarnya orang asli ini sebenarnya boleh maju dengan bersatu padu. Contohnya berkooperasi ini lah. Bila kooperasi kita tengok core business apa yang kita boleh ada di tempat masing-masing. Contohnya macam saya di Latar Kinjang, kami ada apa ni, ekor pelancongan lah, tempat yang menarik lah, itu air terjun. Dan situ kan saya buat satu apa ni lah, kerjasama dengan penduduk dan lantik golongan profesional dan juga yang golongan-golongan yang belia-belia ni untuk membuat satu kooperasi. Dan sekarang alhamdulillah hasilnya telah mencapai kepada 1 juta setahun lah. Mana untuk sebulan kita dah capai ke 1,000 lebih pendapatan. So kita pula bagi peluang kepada anak-anak muda, khususnya peluang-peluang pekerjaan lah, daripada pos yang tertinggi dan juga pos-pos yang sampai ke peringkat-peringkat bawahan lah. Mana gaji minimum boleh capai 1,500 untuk sebulan, termasuk dengan apa ni, APF dan sosio sekali. Ini adalah satu serasa aman, membanggakan lah bagi saya, kerana secara langsung kita membantu orang kita ni mendapat peluang pekerjaan. Dan insyaAllah kita akan cuba usulkan ataupun cari tempat-tempat lain yang boleh terbangunkan dan masukkan belia-belia kita orang asli ni. Maksudnya kita boleh, diorang boleh dapat ganjaran daripada apa yang kita laksanakan.
2: Batin Rani, anak lelaki Bah Ulin, Kampung Latar Kinjang, Tapah, Perak. Oh, no more.

Oke, semoga tiba dengan lagu nyanyian sewang-sewangan ya, Hadirlah Kasih. Dan tugas kami saya perlu mengambil ke pengunjungnya untuk sebelah petang ika. Dan selepas ika pada pukul 4 petang sampai ke pukul 12 malam. Ada tugas dalam dalek temuan akan bersama-sama dengan yang semua. Dan juga ada tugas dalam dalek temia menemani yang semua. Yang melengkapkan 4 dalek utama ada The Aisyah FM, Jakon, Temuan, Semai dan juga temia. Okey, dan untuk hari ini kami tinggalkan nama untuk seketika bersama dengan lagu daripada kumpulan Cedau ya, Gelisah Menanti, dan diikuti Celine Dion, It's All Coming Back to Me Now, dan bersama dengan Nas ya, dan lagu bertajuk Hey and Yap. Semoga tiba dengan lagu-lagu yang disiarkan dan juga info-info semasa kita semua kongsi dari semasa ke semasa. Dan kami sah mengundur diri untuk sekat Ika. Jumpa lagi di lain masa sekarang kita semua berkesempatan. Dan Ika dia, kami tinggalkan semua dengan tiga lagu. Dan Ika dia lagu bersama dengan Cedau, Gelisah Menanti. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Ibrah, Tuan di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Islam adalah agama yang dikurniakan Allah kepada manusia seluruh. Dia bukan agama untuk sesuatu suku dan bangsa, warna kulit, pangkat atau kedudukan kaya miskin. Allah menyatakan dengan jelas tentang kebenaran Islam dalam Al-Quran. Nah maksudnya, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah ialah agama Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Memang jelas dalam Islam konsep ketuhanan amat terang. Allahu Subhanahu wa Taala satu, hak dua atau tiga, yang bereneng dan diberenekkan. Sifat Allah jauh sekali sama dengan sifat-sifat makhluk yang diciptakan hak sendiri. Dalam Islam juga menitik beratkan hubungan dengan Tuhan dan hubungan sesama makhluk, termasuklah juga dengan konsep pengampunan. Dalam Islam, hak pengantara dalam konsep meminta ampun kepada Allah. Seseorang Muslim boleh terus meminta ampun dengan Tuhan apabila merasa diri telah membuat dosa. Agama Islam menjamin keselamatan dunia dan akhirat kepada penganut dan dijanjikan juga dengan kehidupan yang kekal abadi dan akhirat apabila dah mati. Allah menciptakan hidup kita bukan sia-sia. Hak konsep mati katak dalam Islam. Segala amal kita sama ada buruk atau baik akan mendapat ganjaran pahala atau dosa ke sisi Allah. Apakah kunci untuk kita menempuh jalan akhirat esok apabila dah hak ke dunia ini? Jawab Muhammad Sadaq. Islam adalah kunci yang Allah kurniakan kepada manusia. Sama ada manusia menerima ataupun sebalik, terpulanglah kepada diri masing-masing. Oleh itu, saudara, Islamlah kita pasti akan selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Semoga dia menjadi iktibar dan pengajaran. Fikir-fikir dan renung-renunglah bersama. Wallahu'alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jati. Asyik FM. Moi, Nemoi. Lain daripada yang lain.

0: lain daripada yang lain.
1: Ya, lain daripada yang lain. 48 minit petang. Terima kasih rakan setugas Haiza yang temankan bermula 12 tengah hari ya, sampai ke jam 4 petang. Mahi Asyik Asyik FM, moi no moi. Sama aku pula sampai ke jam 8 gelam kelak. Dialek temuan Nin Hardi, tuan punya sorak yang sedang pakai cakap-cakap Nin. Selamat hujung minggu hari ini 9 Mei 2026. Hari yang baik kah hari ini? Hari yang baik, hari yang istimewa. Mungkin hari ini jatuhnya hari jadi anda. Siapa yang menyambut hari jadi hari ini, happy birthday. Selamat hari jadi, selamat ulang tahun. Okey, dan juga mungkin ulang tahun perkahwinan ataupun ulang tahun apa ulang lagi ya. Nak ulang tahun apa lagi? Seulang berulang-ulang tahunnya. mungkin ulang tahun apa ni? Rumah ya, rumah dah masuk setahun dah apa. Ataupun mungkin juga yang hari ini ada majlis ya besar-besaran ni rumah mungkin majlis perkahwinan lah ya. Oh, meriah. Nanti ada masa aku dalam perjalanan pergi kerja, nanti pun ada satu rumah ni tepi jalan lah, tepi jalan besar. Memang meriah. Parking sampai sampai apa jauh 1 kilometer. Sampai ada bagi apa ni, kenderaan elektrik tu yang tolong amin orang yang terpaksa jalan jauh ya. Mungkinlah ini apa aja air yang baik. Semoga berjalan dengan lancar hari ini. Yang penting anda terus setia bersama kami. Terima kasih dengan Asyik FM. Sampai ke jam 8 aku bertugas ya. Dialek temuan. Sekejap lagi kita akan bersama dengan Moh Karok. Simon kabarwan tu menuntut anda untuk menyumbang suara. Rakam sahaja voice note anda karaoke. Ataupun mungkin selalu karaoke dalam aplikasi karaoke. Rakam dan hantar melalui talian WhatsAppi. WhatsAppi atau WhatsApp kami. 013-315-16-00. Kalau nak hantar apa ni, Moh Karok anda. Sekejap aja lagi ya. Kita buka lah pada siapa boleh hantar macam kabar ni. Rakaman voice note ataupun rakaman anda berkaraoke. Sekarang kan banyak aplikasi karaoke kan. Kalau nak hantar yang itu pun boleh. Hantar duet dengan kawan pun boleh. Hantar Disney punya sorak pun boleh. Pilihlah yang terbaik kan. Ataupun sekarang suka-suka je nak melalak, boleh, tak ada masalah. Kami nyam ada meletakkan syarat sorak kena sedap ke apa nyam. Dalam Moh Karok ni sampai ke jam 5 ya. Jam 5 nanti utama 5 atau berita. Ikuti berita-berita semasa. Lepas itu kita akan ikuti segmen Asyiknya Bollywood sampai ke jam 7 gelam. Dan 7 gelam nanti kita akan bersama dengan Asyik Berpihoy. Jadi itu kan, selama lebih kurang dalam 4 jam lah aku temankan bermula sekarang ni pukul 4 sampai ke pukul pukul 8 gelam kelak. Chef M, moi no moi. Lain daripada yang lain. Moi no moi.

Anda boleh juga hantar melalui talian WhatsApp kami suara ataupun voice note anda. Moh Karok, sekejap lagi kita dah mulakan buka gelanggang Moh Karok Aisyah sampai ke jam 5 petang. Kita layan dulu lagu sebagai pembuka tirai Digonia. Hello, sayang Aisyah FM.

0: Ya, itu dia Digonia, lagu berjudul Sayang, S-A-Y-A-N-G. Ha, itulah dia. Ya. Okey, kepada rakan-rakan kita, kalau nak hantar voice note, boleh hantar voice note sekarang dalam segmen Moh Karok Asyik FM.
1: Moh Karok, Moh Lakitan Karok. Segmen Moh Karok kini kembali. Hantarkan rakaman nyanyian karaoke anda melalui talian WhatsApp kami 013-315-1600. Moh nak hantar rakaman voice note nyanyian ke talian WhatsApp kami 013-315-1600. Moh!

0: segmen Mocha Rock kini kembali. Hantarkan rakaman nyanyian karaoke anda.
1: Facebook, kaulah segalanya.
0: Melalui talian WhatsApp kami 013-315-1600.

0: Asik FM, moi numoi, lain daripada yang lain.
1: Asik FM.

Ya, itu suara daripada Muhammad Zaki ya. Rakaman di kampung Sungai Koyan di Pahang ya. Saudara Muhammad Zaki daripada Jengke, kalau yang silap akulah. Semasa program kami turun padang Kokia dalam beberapa tahun lepas lah ya. Suara dia memang mantap. Dia ni pun aktif menyertai pertandingan karaoke, Battle of the Band. Kalau ada majlis-majlis pun dia memang murah hati nak sumbangkan suara dia ni. Memang ada bakat yang mantap lah. Sebab dia pun pernah menyertai ataupun dia pernah juga ada single dalam bersama band yang pernah disiarkan dekat radio jugalah lagu-lagu dia ni. Muhammad Zaki, terima kasih Muhammad Zaki, mantap. Okey, aku sebenarnya itulah berat hati dengan Abah sebab kita ada sedikit isu teknikal di sini. Aku dah cuba panggil kami punya hulu balang yang membetulkan punya problem masalah ni, tapi masih lagi berjalan. Nak mohon nak disiarkan. Minta maaf ya. Rita, minta maaf banyak sahabat kita yang hantar juga yang tadi, yang daripada mana tadi, yang kelama juga yang hantar. Kita tak dapat siarkan segmen Moh Karuk ni. Kita dengarkan lagu-lagu daripada sahabat-sahabat kita je lah. Minta maaf banyak ya. Aku nyak moh nak buat apa? Khabar mantu, Moh Mutih khabar. Speechless. Nyak moh berkata-kata. Tiada kata-kata yang boleh diungkapkan lagi ya. Sebab ada masalah sekian dari segi technical dah. Capai, kita nak ada minggu depan sama rakan tugas lain. Kalau sempat kita siarkan lah ya. Terima kasih Tetek Screen. Terima kasih bagi gift. Wah, murah rezeki sahabat-sahabat yang menang live ketika ini. Okey, baik. Kita jumpa lepas berita nanti ya.

0: melalui sesi libat urus ini adalah mereka tak tahu nak cari kat mana, ada sumber apa, ada dasar apa, ada program apa. Maka KUSCORP telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal pusat serhenti lah, di mana semua maklumat contohnya tentang dana-dana, tentang pembiayaan, latihan dan sebagainya untuk SME boleh dicapai melalui portal itu.
1: Steven Sim. Penggunaan kad konsesi BUS.MY kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Ia bagi membantu mengurangkan beban perbelanjaan selain meningkatkan penggunaan pengangkutan awam dalam kalangan kedua-dua golongan berkenaan. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Look. Sebelum ini, tambang percuma tanpa had hanya ditawarkan kepada warga negara Malaysia dalam kategori tertentu, termasuk pelajar sekolah 7 hingga 17 tahun, warga emas 60 tahun ke atas dan orang kurang upaya OKU berdaftar. Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samarahan Sarawak, katanya ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelatih di institut latihan milik kerajaan. Hampir 850,000 penumpang telah menggunakan perkhidmatan BUS.MY Kuching setakat April lalu. 6,000 pasang pakaian tahan napi baru akan diterima Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia JBPM menjelang Ogos depan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata pembekalan itu sebahagian daripada peruntukan RM437.2 juta yang diluluskan sebagai usaha memperkasa aset, logistik dan kebajikan anggota bomba di seluruh negara. Turut diluluskan pembekalan 14 set jentera hazardous materials aksesori, kerja naik taraf kuarter serta baik pulih balai bomba.
2: Pemulihannya sudah dalam proses terakhir tender dan saya yakin dia akan dilengkapkan dalam masa yang terdekat, sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu pemulihan kita telah mempercepatkan supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
1: Sementara itu, Malaysia berhasrat untuk menjadi negara pembiak anjing pengesan K9 di ASEAN. Usaha itu akan dilaksanakan menerusi pusat operasi K9 bawah JBPM. Menurut Ngah, JBPM mempunyai pegawai yang hebat dan berkepakaran dalam melatih anjing pengesan.
2: Kita bukan saja dapat melahirkan jago tempatan. Sebenarnya, penjimatan kosnya melebihi 82%. Dulu, seekor anjing yang diimport daripada Birmingham menelang kos hampir RM150,000 untuk seekor anjing yang terlatih. Ada warranty pula dengan kepakaran dia. Kini kita buat macam di sini, kita ada pelatih handlers yang hebat dan kita akan mampu menjadikan ini negara kita pusat pembiakan anjing kepakaran K9.
1: Ngah Kor Ming, JBPM ketika ini hanya memiliki 34 ekor anjing pengesan. Ia masih memerlukan 56 ekor lagi bagi mencapai kapasiti operasi yang optimum. Berita seterusnya, 1,675 individu didaftarkan sebagai mualaf di seluruh negeri Selangor sepanjang tahun lepas. Menurut Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor MAIS, Datuk Salihuddin Saidin, daripada jumlah itu, 772 individu didaftarkan melalui Pusat Pengurusan Pengislaman yang terdiri daripada institusi masjid dan pertubuhan Islam bukan kerajaan. Selebihnya melalui Ibu Pejabat MAIS serta Pejabat Agama Islam Daerah. Tiada sebarang unsur komersial melibatkan urusan penempatan tiga gajah Malaysia iaitu Dara, Amoy dan Kelat di Tenoji Zoo Osaka, Jepun. Ini ditegaskan Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Taiping MPT Muhammad Akmal Dahlan. Menurutnya, perjanjian antara Zoo Taiping dan Night Safari ZTNS dengan Tenoji Zoo bukannya urusan perniagaan seperti dakwaan segelintir pihak. Beliau juga menegaskan program kerjasama antarabangsa itu dilaksanakan ke garis panduan standard Zoo Malaysia bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Selain mematuhi Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010, Akta 716. Penjelasan itu dibuat susulan dakwaan tular di media sosial yang mengaitkan program berkenaan dengan unsur komersial serta pembayaran tertentu kepada ZTNS dan MPT. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyambung semula operasi mencari dan mengesan tiga pendaki yang dipercayai maut selepas letusan Gunung Dukono di Pulau Halmahera. Kesemua mangsa dikesan berada dalam zon larangan ketika bencana berlaku. Ketika kejadian, 20 pendaki berada di lereng gunung. 9 daripada mereka merupakan warga Singapura, manakala baki selebihnya rakyat tempatan. Tehran memberi amaran pertempuran di Teluk Parsi akan berulang sekiranya kapal Amerika Syarikat kembali memasuki kawasan itu dan mengganggu kapal Iran. Menurut Tasnim News Agency, amaran dikeluarkan selepas tentera Iran dan Amerika saling berbalas tembakan di Selat Hormuz pada Khamis. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran melaporkan pertempuran kecil juga berlaku antara kedua-dua kapal berkenaan. Pada masa sama, beberapa letupan kedengaran di kawasan berhampiran Selat Hormuz. Punca letupan belum dikenal pasti. Akhir sekali sukan. Akhir sekali, pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim dinobatkan sebagai penerima anugerah tokoh kepimpinan sukan pada Majlis Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM 100 Plus 2025. Majlis dijadual berlangsung di Ibu Negara Rabu depan. SAM dalam pernyataan memaklumkan pengiktirafan itu diberikan atas visi dan kepimpinan luar biasa baginda dalam mentransformasikan lanskap sukan Johor ke arah lebih profesional serta bertaraf antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan digital pemangkin ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Kad konsesi bus.my diperluas kepada pelajar tingkatan 6 pelatih Institut Latihan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Denan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: FM.
1: Sudah bersedia ke? Pukul 5.20 minit petang sekarang ni ya. Kita layan lagu-lagu Hindi ni sepanjang hampir ke 2 jam lah. Tapi ni sampai 2 jam pun ya. Sebab kita baru saja bermula ni. Aku kira dalam 1 jam 30 ataupun 1 jam 40 minit. Sepanjang 1 jam 40 minit. Sampai ke jam 7 gelap. Peminat-peminat Hindi, mari. Selamat petang. Pada yang nak hantar ucapan ke, kongsi-kongsi pun boleh ya. Kongsi-kongsi rezeki ke? Bukan kongsi rezeki, nak kongsikan program-program ataupun mungkin nak kongsikan aktiviti dekat WhatsApp kami pun boleh, 013-315-1600. Kejap lagi aku live semula dekat TikTok ya, live TikTok. Kejap lagi lah. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama kami. Lagu-lagu Bollywood menghiasi petang malam minggu anda. Petang minggu lah ya, petang hujung minggu anda. Syah FM,
2: layan je

4 minit lagi menuju ke pukul 6 petang Aisyah FM. Moi no moi. Rohana Daud, thank you DJ Aisyah FM. Sama-sama Rohana Daud ya. Aisyah FM, kita dalam segmen asyiknya Bollywood. Lagu-lagu Bollywood menghiasi petang anda ya. Stesen pilihan Bollywood terbaik anda. Pada petang Sabtu, ramai hai ya. Dia punya promosi dia. Oh yeah, asyiknya Bollywood. Yeah, Rio. Wow, welcome to the club. Yeah, selamat petang Rio. Cuti pergi mana? Di rumah aja ya. Karaoke lah tu. Pergi karaoke box. Oh, mengkaraokekan diri anda. Yeah, selamat mengkaraokekan diri anda. Di rumah aja nih. Iyalah, hujan kan? Cuaca hujan. Faham, faham. Saya faham sangat. Faham sangat. Memang cuaca hujan kita nyamuk nak ke mana-mana. Aku faham benar tu. Sebab apa ni, kalau kita tengok cuaca di Kuala Lumpur ramalan cuaca untuk Kuala Lumpur dijangkakan berterusan sampai ke petang sampai ke petang, sampai ke malam pukul 8. Okey, amaran ataupun amaran ribut petir yang dikeluarkan pada pukul 4.30 minit petang tu. Untuk ribut petir Semenanjung Malaysia dan juga Sabah Sarawak. Untuk Perlis, amaranin dikeluarkan pada pukul 4.30 dan sampai ke 8 gelap. Negeri Perlis keseluruhan ribut petir hujan lebat di Kedah, di kawasan Langkawi, Kubang, Pasu, Pokok Sena, Padang Terap, Pendang, Sik, Baling, Kulim, Kedah, Bandar Baru, Pulau Pinang, seberang Perai Utara, seberang Perai Tengah, seberang Perai Selatan, Perak, Larut, Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta, Kampar, Batang Padang dengan Mualim, Kelantan dijeli Kuala Kelarai, keluar Kelarai pula, Kuala Krai, minta maaf ya. Dan Gua Musang, Pahang dekat Tanah Tinggi, Cameron Highland, Lipis, Raup, Jelantut, Bentung dengan Rompin, Selangor, kawasan daerah Hulu Selangor, Gombak dengan Hulu Langat, Negeri Sembilan.

0: Pedalaman Pantai Barat Tawau, Tawau dengan Lahad Datu, Sandakan, Tongod dengan Kudat, Kota Marudu dengan Kudat. Dan wilayah Persekutuan Labuan paling berhabisan. Itu dia cuaca. Amaran ribut petir yang dikeluarkan pada pukul 4.30 minit petang. Sampai ke berkuasa sampai ke 8 gelap-gelap. Sahih aku amin daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dengan Kelestarian Alam apa ni yang menyediakan amaran ribut petir ni dan juga amaran cuaca yang lain-lain lah. Nanti kalau ada perkembangan terkini untuk cuaca ni, kita kongsi balik lah. Hati-hati juga yang sedang mandu perjalanan, mungkin nak apa ni, libur, kabar untuk liburan, untuk jalan-jalan apa ni, kabar ni membawa keluarga. Semoga dipermudah segala urusan ya. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami, asyiknya Bollywood.
1: Asyik, asyiknya Bollywood, asyik apa? Manwa, land daripada England.

0: Nak dengarkan lagu-lagu Bollywood?
1: Harapan, harapan, kasih kata.
0: Yang ini?
2: Koi mil gaya.
0: Atau yang ini?
3: Ghode jaisi chaand, chhati jaisi tum. O saavan raja, kahan se aaye tum.
0: Juga yang ini? Jom dengarkan asyiknya Bollywood.

Daripada filem Three Idiots, lagu berjudul Zubi Dubi. Apa ni, filem ni dibintangi oleh Amir Khan ya. Amir Khan ni terkenal dengan lakonan yang apa, kabar tu mantap lah. Dalam Three Idiots ni dia membawakan watak seorang lelaki yang macam bukan macam lelaki normal, orang normal lah. Dia macam ada terencat sikit. Tapi itu dah khabar orang tu. Mungkin Amir Khan ni dia ada apa, dia memilih untuk apa ni, membawa watak yang mencabar. Dan dia pun sebelum dia untuk menerima tawaran mana-mana apa ni untuk berlakon, dia memang akan pandang dulu skrip dan jalan cerita yang bagi sesuatu yang mungkin kelainan. Dia akan apa ni, khabar orang tu menyahut cabaran tu lah. Ya, salah satunya filem ni lah, Three Idiots ni. Filem nak khabar lama pun jap lah, terlalu lama filem ni ya. Tapi filem ni antara filem yang diingati juga. Pukul 6.38 minit petang. Terima kasih. Semoga terhiburlah dengan lagu-lagu daripada apa ni, Asyik FM untuk petang ni dalam kita punya segmen Asyiknya Bollywood ya. Kongsi-kongsi cerita, kongsi-kongsi apa hal bersama dengan kami. Kalau nak kongsi ataupun nak hantar ucapan pun boleh juga. Kalau nak apa ni, kongsi-kongsi cerita pun boleh juga. Aku pun nak kongsi cerita juga ni. Ya, sambil dengar lagu indie ni, kita membaca lah kan. Ada internet ni, ruang untuk internet untuk kita baca. Baca lah apa-apa perkembangan ataupun macam sesuatu yang mungkin kita boleh ambil manfaat daripada kejadian-kejadian yang berlaku dekat seluruh dunia kan. Kalau dekat sini, aku ada baca dekat apa ni, suat khabar secara atas talian lah. Ramai yang apa ni, tahu juga berkenaan dengan wabak hantar virus kan. Wabak hantar virus, tapi nyam lah melibatkan negara kita. Tapi kadang-kadang kalau kita dengar pasal wabak ni, kita pun gelik juga kan. Ni ada berita yang berkaitan juga dengan wabak hantar virus ni. Dua penduduk Singapura negatif hantar virus dan juga virus Andes. Dua penduduk Singapura yang menaiki kapal persiaran MV Hondius diuji negatif untuk jangkitan hantar virus. Khabar dari agensi penyakit berjangkit CDAI malam, dua orang jantan tu umurnya 65 dengan 67 tahun yang ada di atas kapal MV Hondius. Dan juga dalam perkembangan sama dengan kes hantar virus yang disahkan oleh St. Helena menuju ke Johannesburg pada 5 bulan 4 yang lepas. Ya. Ui, bahaya ya. Seram pula dengarnya. Tapi itu dah khabar bantu. Kita kena berjaga-jaga lah. Okey, ni cerita dekin yang berlaku dekat negara jiran kita ni, iaitu letusan gunung berapi. Saya tidak sedap hati. Gunung ini terlalu sunyi. Tiga orang pendaki terdiri daripada dua rakyat Singapura dan seorang warga tempatan terbunuh dalam letusan gunung Dukono dekat Indonesia. Air malam lepas dia berada dekat zon larangan, khabar beberapa orang pegawai lah. Letusan dekat Pulau Halmahera itu menghamburkan awan abu tinggi dia sampai 10 kilometer ya. Ada 20 orang pendaki ada dekat lain-lain gunung tu bila bencana yang meletus gunung berapi itu berlaku. Khabar dari Ketua Polis Halmahera Utara, Erlikson Pasaribu, kepada berita dekat stesen pemantauan gunung berapi Kampung Mamuya. 9 daripada diri daripada Singapura, selebihnya warga negara Indonesia lah khabar dia. Setakat petang hari malam, ada 17 pendaki dengan 7 daripada diri warga asing dah dijumpa selamat. Itu khabar di agensi penyelamat tempatan Iwan Ramdhani. Pemandu pelancong Alex Jagu yang ada di lereng gunung masa letusan itu berlaku, khabar dia tiba bersama dengan sekumpulan pelancong kemarin dan mendapati gunung itu berkelakuan agak pelik. Gunung tu berkelakuan agak pelik. Sebab apa? Kali pertama dia pandang gunung tu terlalu sunyi, begitu sunyi. Sunyi tu maknanya dia tiba-tiba senyap aja, senyap ada tekanan. Aku beritahu Didi lah kabarnya ya, beritahu kepada pelancong yang mungkin akan berlaku letupan besar sebab gunung berapi itu macam seolah mengumpul tekanan daripada dasar kawah. Dan ramalan dia sendiri kabarnya ternyata benar. Maknanya ramalanku benar belaka lah. Itu yang dia cerita lah. Ya betul, sesuatu yang pelik, sesuatu yang mungkin luar kebiasaan, mungkin benda yang besar-besar boleh jadi ya. Berhati-hatilah
saudara-saudara semua. Okey, apapun, terus bersama kami Asy FM. Ada yang sahabat kita minta lagu daripada Nora. Maaflah, kita dalam segmen Bollywood ya. Kita menyiarkan lagu Bollywood ni sampailah ke 7 malam nanti. Lepas tu kalau sempat, kita boleh selit-selit lah kalau sempat lah dalam playlist, sebab kita dah buat kita dah susun lagu-lagu tu dah sedia ada dekat situ ya. Itulah ceritanya. Kita lain lagu lagi lah, kita sambung lagi lah ya. Sebab pun segmen Bollywood ni pun dah dekat hujung ya. Sekarang dah pukul 6.42 minit petang dah. Jom kita layan lagu Udit Narayan dan juga Sadana Sargam, pasangan suara latar yang cukup dikenali popular. Dewanaku Patahir.

Sanda Camke daripada filem Fana yang diterbitkan pada tahun 2006 ya. Itu dia lagu ini bercerita berkenaan dengan apa ni, dialog bersama dengan anak-anak ya. Filem ini dibintangi oleh apa ni, Amir Khan, Kajol, Rishi Kapoor, ada Tabu, Shruti Seth dan juga Ali Haji. Ya, tahun 2006 filem ini diterbitkan. Disiarkanlah, ya. Okey. Apapun kita berada di penghujung segmen Asyiknya Bollywood. Hai, derai masa berlalu kan. Apapun dua lagu ni mesti akan mengimbau lagi kenangan sahabat-sahabat kita. Sebagai penutup tirai segmen Bollywood, kita akan jumpa lagi bersama rakan-rakan lain, rakan setugas aku yang lain lah untuk minggu depan. Kalau yang silap bersama dengan Rio atau Ina, yang kisah, atau bersama aku Panik pun, kita akan tetap ada segmen ni juga. Setiap hari 6 pukul 5.15 sampai ke pukul 7 gelap ya. Semoga dipermudahkan segala urusan, diberikan murah rezeki hari ini ya. Kalau untuk tenang-tenang healing-healing saja hujung-hujung minggu ya. Curalia, Hai Tumne dan Yesham Mastani. Lagu janjian Asha Bosley dan Mama Rafi. Ini dia, Sedang ke Udara. Dan selepas itu penutup ataupun lagu yang terakhir daripada filem Kati Patang, Yesham Mastani, janjian Kishore Kumar. Itu sahaja Asyiknya Bollywood untuk minggu ni. Bye-bye. Jumpa lagi lepas ni ya, pukul 7 dengan segmen Asyiknya Berpihoi.

Okey Ajan. Pukul 7.3 minit gelap kita beralih ke segmen terakhir bersama dengan aku. Segmen penghabisan bersama dengan aku iaitu Ashiq Berpihoi. Terima kasih kepada yang mendengar Ashiq FM daripada mula aku tugas ataupun daripada pagi. Itu pun sentiasa pasang radio, tengok on radio. Hangatlah tu. Selain lagu ini ya.

Adrian SD Band ya, daripada Satak Rau Pahang, daripada Di Kanca, yang band yang perform tu ialah Di Kanca. Lagu berjudul Mong Har Senyap, Mong Har Senyup. Kalau salah sekian minta maaf, bahasa Semai kadang aku ni kadang yang bapa ingat sebutan tu lah. Nak khabar orang tu, nak khabar baru belajar pun, bukan belajar pun kan, kita ajuk-ajuk, kita dengar, kita cuba nak belajar lah ya, sikit-sikit. Okey, berapa pukul 7.32 minit petang. Kuala Lumpur, cuaca hujan . Rakan-rakan kita berhati-hati kalau sedang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ya. Yang penting segala perancangan, segala apa saja yang kita yang buat ni dipermudahkan dan juga selesai mengikut masa yang dah ditetapkan. Pada yang bercuti, selamat bercuti. Pada yang bersantai ke rumah, selamat bersantai lah. Sekarang ni, masa-masa sekarang ni, aku rasa duduk rumah mungkin menjamu selera untuk makan malam, makan gelam. Sekali-sekala mama yang hari ni mama masak ya. Wah, bagus ya. Hari ni lauk apa, Mama? Ya, hari ni special sikit, Adi. Aku salai ikan patin. Wah. Ya. Selamat jamu selera. Baiklah, ya. Nyakiak lah, apa lauk pun. Kalau Mama tu sekali-sekala, Mama, hari ni yang masak. Uang rumah duduk goyang kaki dekat ruang tamu pandang TV, ya. Oh. Lepas itu, Mama pula masak hari ni istimewa untuk isteri yang tercinta, ya. Kalau untuk sepenuh dengan Hari Ibu. Kan Hari Ibu kan, kita akan bakal menyambut Hari Ibu. Mungkin esok kan rasanya. Selamat Hari Ibu juga untuk yang bergelar ibu ya. Semoga apa ni, pada yang masih ada ibu, kabar untuk terus kita menyayangi ibu kita ya. Yang penting kabar untuk kita hilang daripada radar kabar untuk ya. Sentiasa ada untuk ibu kita, menyayangi ibu kita ya. Sekali-sekala apa salah kita cuba untuk gembirakan diri dengan hari yang istimewa ni. Alang-alang dah hari istimewa kan. Baik, pukul 7.33 minit peteng ataupun 7.33 minit gelap lah. Ada orang kita panggil peteng. Peteng ni macam senja lah ya. Tapi matahari dah terbenam dah. Sahabat-sahabat, semoga apa yang kita apa ni fikirkan sekarang masih lagi dalam apa ni fikiran tu, nak rancang apa-apa untuk gelam ni, untuk bahagiakan orang kita sayang ataupun mungkin isuka, rancang baik-baik. Bila dah rancang, janji kabar untuk apa ni, yalah janji lah kan, mungkin ada nak jumpa ataupun nak buat makan-makan ke ataupun nak belanja kawan tu ke, pastikan janji tu ditepati lah. Jangan tiba-tiba hilang pula kan, terus kabar waktu hilang daripada radar pula kan. Apapun, terus bersama kami senyap-senyap macam ni, sesuai lah untuk anda. Kamu tu santai-santai je kat rumah tu, mungkin sama dengan kawan-kawan, mungkin cadang nak keluar ke dalam ni, makan kah ataupun minum-minum aja. Khabar wang sekarang ni khabar ngeteh. Kita ada Dato' Sharifah ini, lepas ni Sabarlah Sayang, ini dia Samudera, Kerana Kasih Padamu.

Cinta Pandang Pertama Seneroy. Daripada album pertama Didi berjudul Mahkota yang dipasarkan kira-kira tahun pada tahun 1999 tahun 2000 hujung tahun 1999 kalau tak silap aku lah. Ya, selepas Jermol muncul dengan julung kali ya dalam industri muzik Kitan, Seneroy selepas itu sebagai kumpulan yang kedua. Okey, tugasan aku setakat ini Naja Naya, sebab nak pukul 8 dah. Pukul 8 nanti rakan tugas seterusnya akan mengamin tempat lah untuk apa ni, 4 jam lagi sampai ke hujung siaran hari ini edisinya untuk hari 6 bersama dengan 9 Mei 2026. Aku sampai ke sini, jaga diri baik-baik. Teruskan kesetiaan bersama Aisyah FM. Bye-bye.

0: Ibra, temiadi asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala mau kenah-kenah yang mek doh lah yang enteh tuhkan oleh kenah-kenah Allah yang mek nah mau 99 kenah Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi teh tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah mau 99 kenah sesungguhnya Allah nak ganje tok genap mau suka mau perkara-perkara yang ganyi. Kulaca hadis nak ate bahwa cok yang nam hafal akan mau masyurga. Sono yang menghayati bahwa nam hafal kena-kena Allah, bahwa berzikir akan kek pahala nong Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kulaca surah Al-A'raf, walillahi al-asma'ul husna fada'uhu biha. Allah mau asma'ul husna kena-kena yang agung bahwa meh yang sesuai sama sifat-sifat Allah, maka mohonlah ma Allah sama teh tuh kena asmaul husna nak. Kena Allah yang pertama, Allah. Cok yang membaca ya Allah, ya Allah sebanyak 5000 jab-jab. Layak selamat naik kecil sama henam yang khusyuk, insyaallah mohon yang nanak hajatkan ini tercapai. Bo ya Rahman, ya Rahman. Ya Rahman erti Maha Pemurah. Maha Pemurah Allah, Allah yang nauk nikmat Maha Hamba bo Maha Pengasih. Maha Pengasih. Cok yang membaca 100 kali selepas saya solat, insyaAllah nana mau ingatan yang meh buat hub yang pemurah. Dohlah entara kena-kena Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakin Asyik FM.

Ya, Syekh Fahim Omoy Nong Moy, lain daripada yang lain. Jadi, kenapa saudara yang masih lagi bersemong bersama Kandi Angkloy Radio Syekh Fahim Duh. Ililupun, selamat lega, salam sejahtera, salam Malaysia Mendani, salam kasih sayang, salam berhari minggu untuk kenapa rakan-rakan yang bercuti. And jam, mungkin teh 8, jam 8 teh malam yang kerajaan nak pun selamat kerajaan, malam yang bercuti nak selamat bercuti. Jadi, nak sebut atik, salam berhari minggu untuk rakan-rakan yang bercuti lah. Malam yang tak bercuti nak tak sabar. Sabarlah ni. Mungkin ni punya cuti lain hari. Sebab ada kerja berbeza. Mok yang bercuti. Itu mok yang bercuti. Sakah lah. Lelok pun selamat berhari minggu untuk kena berakan-rakan yang sedang bercuti. Jadi lalu pun diucapkan terima kasih merakan penyampai atik, iaitu DJ Hardy yang bertugas endelek temuan atik daripada jam 8 lengang atik sampailah majam 8 layak atik. Dan terima kasih je untuk Unak kerana ruang mayik untuk teruskan tugas, teruskan mereka punya hiburan daripada jam 8 atik sampailah jam 12 layak kal 4 jam ke udara. Okay, jadi puduhnya pun bersama Mizi ke udara bertemankan Enclosed Segment, iaitu untuk permulaan di segmen Unplugged di Ashig. Dan pada jam 9 tepat kali akan ada segmen Well Berita, iaitu gah utama berita jam 9 ke udara. Dan pada jam mungkin 9.15 ataupun 9.11 minit akan teruskan Enclosed Segment Moi Well, iaitu segmen Memori dan Lagu. Jadi you can never macam biasalah, malok tok yang lag nak lagi oglek pada jam 9.15 mungkin jam nak. Dan pada setiap hari Sabtu jam 9 layak nak akan mok, iaitu segmen Memori dan Lagu. Jadi you kongsikan lagu bersertakan kenangan sekali, memori nak kenangan lah. Jadi kongsikanlah lagu yang saya mong nak kenangan. Contohlah saya mong lagu contoh Apok Atak Kapur ke bela lagu nak lagu do teringat pada zaman-zaman muda ya Anin. Contohlah lagu do teringat ma Atak ya Anin. Contoh naklah kenangan. Jadi kongsikan kenangan sekali. Walaupun pertama sekali ucapkan terima kasih Mayu Kenemba kerana nyob setia bersama Kandi daripada jam 8 yah teh sehingga puduh and jam 8.13 minit teh. Jadi nyob itu adalah Sabtu bersama dengan 9 hari bulan 5 2026. Jadi lalu pun menyukai nombor, selamat berkerajak yang berkerajak, selamat memandu yang memandu, selamat berpihoi malok yang berpihoi, selamat menikmati necak-necak rezeki layak malok yang cen cek-cak, atem-tem puduh malok yang memasak na pun selamat cek-cak, selamat bermasak sekali. Jadi lalu pun untuk pertama kali jom saya mohon aneh lagu yang permulaan yang akan disampaikan untuk you nombor, iaitu yang daripada Ying dan lagu bertajuk Aku Nyap Baik Kudara. Jadi jom saya mohon aneh, moi no moi, lain daripada yang lain.

0: Layan je.
1: Terus layan Unplugged The Asyik.
2: Boy, no more.
1: Asyik.

0: dipanggil ada beberapa kod yang perlu diterbitkan dan kita jangka mungkin dalam masa terdekat. Dan selepas pada itu, kita boleh ambil beberapa tindakan.
1: Tambahnya, setakat ini Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan dengan institusi Raja-Raja Melayu yang dikesan sejak 1 Januari hingga 6 Mei lalu. Dalam pada itu, sebanyak 398 kandungan berkaitan isu agama, raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tioni Ching memaklumkan, tindakan itu merupakan sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan yang diterima MCMC.
2: Kalau tentang isu-isu 3R, memang akan disiasat oleh PDRM dan MCMC akan menjadi partner teknikal di mana kita akan provide technical support untuklah membantu pihak polis untuklah mengena pasti siapa di belakang akaun tersebut.
1: Tioni Ching. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk bagi memacu pembangunan di Pulau Banggi, Sabah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan itu bagi memastikan penduduk pulau itu tidak tercicir daripada arus pembangunan negara. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti. Turut disenaraikan projek menaik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan, serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf jeti awam Karakit kepada terminal feri. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut menegaskan dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI. Negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi.
3: Kebimbangan saya ialah dasar itu tinggal di Kuala Lumpur, di universiti-universiti utama, badan-badan penyelidikan penting. Tetapi tak sampai ke akar umbi. Jadi ada dikatakan disconnect, kesenjangan di antara golongan yang terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin terutama di pedalaman.
1: Menurutnya, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar. Sebaliknya, menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Sementara itu, keteguhan, keberanian dan kesiapsiagaan anggota ATM dalam mempertahankan perairan negara meraih pujian Datuk Seri Anwar. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyifatkan pengorbanan pasukan keselamatan itu jarang mendapat perhatian umum meski bertugas di kawasan sempadan negara sebagai benteng utama. Tambahnya, ATM memainkan peranan penting khususnya dalam mengawal ancaman pencerobohan, penyeludupan dan aktiviti jenayah rentas sempadan. Penggunaan kad konsesi bus.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Loke.
4: Hampir 850,000 orang penumpang telah menggunakan perkhidmatan bus.my Kuching. Langkah ini akan dapat mengurangkan beban perbelanjaan serta meningkatkan pengguna pengangkutan awam bagi dua golongan ini.
1: Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samaran, Sarawak, Anthony Loke memaklumkan ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelatih di Institut Latihan Milik Kerajaan. Berita seterusnya. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT sedang mengkaji mekanisme bagi memperkenalkan klausa pilihan untuk membeli di bawah cadangan rang Undang-Undang Pemajuan Harta Tanah. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koh Ming berkata, langkah itu memberi fleksibiliti kepada pembeli dan pemaju untuk menarik diri sebelum menandatangani perjanjian jual beli sekaligus mengurangkan komitmen kewangan dan perundangan pada peringkat awal. Radio Television Malaysia RTM terus memainkan peranan dalam menyatukan masyarakat serta membudayakan amalan prihatin, antaranya penganjuran program tanggungjawab sosial korporat di Pusat Jagaan Rumah Kasih Harmoni, Payajaras, Selangor. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail, pendekatan kreatif perlu diteruskan bagi memastikan pelbagai program kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara berkesan.
5: Media penyiar awam berperanan untuk menyatukan bukan sahaja dari aspek kementerian dan jabatan untuk kepada rakyat, tetapi juga daripada aspek pihak swasta, rakan-rakan

0: strategik di luar pemerintah kerajaan untuk bersama membantu masyarakat secara umumnya. Dan kita sedar zaman atau era ketika ini yang mencabar. Banyak perkara kita sedang meniti transisi perubahan dan RTM terus memainkan peranan.
1: Pengarah bahagian berita ehwal semasa RTM, Mat Syahri Saripan pula berpandangan sebagai penyiar rasmi kerajaan, inisiatif sebegini disifatkan penting dalam mendekati masyarakat. Pelbagai aktiviti disusun bagi menceriakan lebih 100 penghuni pusat jagaan tersebut.
2: Ini adalah antara langkah yang dibuat oleh RTM melalui bahagian berita semasa dan RTM itu sendiri supaya rakyat dapat terus mendapat akses maklumat rasa-rasa kerajaan, maklumat-maklumat semasa supaya mereka tidak terputus dari segi hubungan-hubungan dan juga pemberian maklumat, penyaluran maklumat kepada mereka. Dan saya ini peranan yang cukup baik yang dilakukan oleh RTM dan perlu diteruskan pada masa akan datang.
1: Turut diadakan penyerahan Basket of Happiness kepada 15 penduduk asnaf di sekitar Paya Jaras menerusi konvoi motosikal. Dalam kesibukan jutaan tetamu Allah yang memenuhi bumi Mekah, sekumpulan petugas berpakaian seragam hitam kelihatan setia berkawal di setiap lokasi strategik. Mereka bukan sekadar pemerhati, sebaliknya menjadi talian hayat kepada ribuan jemaah haji Malaysia yang memerlukan bantuan ketika menunaikan ibadah. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
3: Dikenali sebagai pasukan serba hitam, unit rondaan ini memikul tanggungjawab besar yang menuntut kesabaran serta pengorbanan fizikal tinggi bagi memastikan kelancaran perjalanan ibadah tetamu Allah. Ketua unit rondaan Ahmad Fauzi Muhammad Saleh berkata, tugasan musim ini lebih mencabar, terutamanya melibatkan faktor cuaca panas serta kepadatan jemaah.
4: Kita nak menyantungin Duyu Furrahman. Kita anggap sebagai jemaah-jemaah haji kita ni sebagai ayah dan ibu kami. Dia, walaupun dia tersasar, kita rasa terharu untuk membantu jemaah-jemaah yang menghadapi masalah.
3: Setiap anggota dilengkapi kemahiran asas bantuan pernafasan kecemasan CPR sebelum berlepas ke tanah suci.
4: Sebagai petugas haji, tekad dan tanggungjawab kami lah untuk melaksanakan tugas kami dan memastikan jemaah haji dapat laksanakan ibadah mereka dengan sempurna.
3: Pasukan dianggotai anggota polis bantuan tabung haji itu dibahagikan kepada dua kumpulan. Mereka bertugas sepanjang 24 jam. Operasi mereka turut menggunakan sistem zone bagi mengelakkan jemaah tersasar jauh dari penginapan. Bagi pasukan semut hitam, setiap bantuan yang diberikan bukan sekadar tugasan. Sebaliknya, amanah besar memastikan tetamu Allah dapat menunaikan ibadah dengan selamat dan sempurna di tanah suci. Amirul Hafiz Rosli, Mekah.
1: Terima kasih, Amirul. Akhir sekali sukan, Iran akan mengambil bahagian dalam Piala Dunia 2026. Namun, penganjur bersama Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada perlu bersetuju dengan beberapa syarat. Demikian menurut Persekutuan Bola Sepak Iran, Presidennya Mehdi Taj berkata, Tehran telah mengemukakan 10 syarat.
3: Selamat dan sempurna di tanah suci. Amirul Hafiz Rosli, Mekah.
1: Terima kasih, Amirul. Akhir sekali sukan, Iran akan mengambil bahagian dalam Piala Dunia 2026. Namun, penganjur bersama Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada perlu bersetuju dengan beberapa syarat. Demikian menurut Persekutuan Bola Sepak Iran, Presidennya Mehdi Taj berkata, Tehran telah mengemukakan 10 syarat sama sekali lagi. Meta ditegur, hormati institusi Raja-Raja Melayu. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk pacu pembangunan Pulau Banggi, Sabah. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami di Aisyah FM. Teman setia anda.

Di setiap kejayaan, terserah pengorbanan seorang ibu yang tak pernah mengenal erti lelah. Kasih teguh setia mengiring setiap langkah kehidupan sempena sambutan Hari Ibu 2026. Marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi seteguh kasih ibu kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.

Di setiap kejayaan, terserah pengorbanan seorang ibu yang tak pernah mengenal erti lelah, kasih teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan sempena sambutan Hari Ibu 2026. Marilah kita zahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi seteguh kasih ibu kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan, Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara.

Ya, moinong moi, lain daripada yang lain. Jadi sebenarnya tak ada yang mong lagu Sembilu Nong Ella nenek ke udara jam 11.45 minit berhampiran kepada jam 12 layak. Okey, jadi terima kasih Makrema kerana setia bersama kan di Asyik FM daripada jam 8 ya teh sampai 10 jam 11 teh. Dan kejap lagi pada jam 12 teh akan diugar ruang well ataupun tugas yang seterusnya kepada rakan penyampai Nong Salam FM yang akan bertugas di jam 12 layak doh. Dan ini pun dianui Mizi tiba masa untuk mundurkan diri. Jadi jangan risau, sebelum undur akan dipasang lepas tu lagu Friendhood dan lagu Gerabak Nong Alang Tengah. Dan ilu pun punya kerembu, jaga diri, jaga hati, jaga perasaan ya, jangan pernah menyakiti sen oi moi. Dan ilu pun yang kerajaan nak selamat berkerajaan, malu yang tengah bercuti nak selamat bercuti, malu yang haji nyon cen seglog nak selamat malam nepo lah tu nak. Ilu pun jangan beril sebelum sorok nak suji menggap aneng yang tengah mandu nak puduh, hati-hati mandu. Jumpa lain hari bel. Dan ia akan ke udara well pada hari Rabu, mungkin minggu depan ataupun hari Isnin. Dan ilu pun mungkin apa, malu yang kerja selamat bekerja, malu yang bercuti selamat bercuti, malu yang tengah on the way memang madik nak selamat amrus lah, semoga selamat loy madik. Dan ilu pun semoga sakal hari yang mejbe itu kenember. Ilu pun ia misi undurkan diri aneng daripada Asyik FM. Moinong moi, selamat layak, bye bye dengan lagu Friendhood agik seni roy. Moinong moi, nong, moi.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji-pujian hanya padamu yang maha agung ya Allah. Kami mulakan siaran salam FM ini dengan penuh kesyukuran atas keizinan dan kasih sayangmu ya Rahman ya Rahim. Kami menadah tangan memohon kepadamu kekuatan iman dan istiqamah dalam mencari redhamu dan beroleh husnul khatimah di penghujung perjuangan hidup kami. Ya Allah, berkatilah siaran salam FM ini agar mampu mendidik hati dan jiwa kami untuk menjadi hamba-Mu yang berjaya dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
4: Salam untuk semua.
5: Salam santai, 12 tengah malam hingga 4 pagi.
3: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala rabbiyasi wa la tu'asiya karim. Rabbi tammi bil khair Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah. Terima kasih rakan penyampai kita di Asia FM. Terima kasih kepada anda. Kita bersua kembali Salam FM kembali ke udara. Seperti biasa setiap hari dari jam 12.30 malam hingga 8 pagi dan anda bersama dengan saya Anak Bakar untuk edisi Salam Santai hari ini 22 Zulkaidah 1447 Hijri hari Ahad. 10 Mei 2026 Masihi. InsyaAllah sehingga jam 4 pagi nanti kita kongsikan kepada anda pelbagai informasi dan juga pelbagai rancangan yang pastinya dapat menjana minda anda dan juga

0: sama-sama kita tengah scroll telefon bimbit sekarang ni kan, waktu-waktu ni kan, tengok TikTok dan sebagainya, bolehlah ikuti kami di semua platform media sosial Salam FM 91.1. Terima kasih kepada sahabat pendengar yang setia bersama dengan kami di ruang udara dan juga di WhatsApp di juga dan juga di platform media sosial yang lain. Kami sangat-sangat menghargai segala komentar anda, apa jua pandangan, permintaan lagu dan sebagainya. InsyaAllah kita akan sajikan kepada anda pelbagai rancangan menarik dan juga sesuatu santapan rohani khusus untuk anda. Kita bersama insyaAllah, mudah-mudahan kita boleh amalkan sesuatu dan kita kongsikan juga kepada mereka yang lain insyaAllah. Terima kasih kepada sahabat pendengar kita yang berada di Melaka, boleh dengarkan kami melalui 102.5 dan seperti biasa boleh ikuti kami menerusi RTM Klik dan juga saluran MyTV 706. Seketika nanti saya nak tunaikan permintaan lagu daripada sahabat dengan kita, daripada Joss. Joss bukan ikan Joss, nama gelarannya Joss. Katanya nak dengarkan lagu Mahabbatullah. Seketika nanti saya akan mainkan lagu ini. Terus dengarkan kami Salam FM. Salam untuk semua.
1: Buat apa tu?
2: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
3: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM.
1: Salam
5: untuk semua.
1: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. Hashtag Penyiaran Jakim.
7: Misi solidariti sejuta Al-Quran, Wakaf Sejagat. Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019680. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insya Allah. #MalaysiaMadani #PenyiaranJakim.

0: Sistem Pelantikan Raja di Malaysia. Sistem Pelantikan Raja di Malaysia begitu unik jika dibandingkan dengan sistem Raja England, di mana tampuk pemerintahan mereka datang dari satu keluarga sahaja. Di Malaysia, pemilihan ketua negara datang dari kalangan 9 orang raja yang memerintah negeri-negeri Melayu. Yang di-Pertuan Agong dipilih oleh Majlis Raja-Raja bagi tempoh 5 tahun. Raja dan rakyat berpisah tiada. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Ya, kembali menemani anda bersama dengan saya Nabakar untuk edisi hari ini 22 Zulkaidah 1447 Hijri, hari Ahad 10 Mei 2026. Selamat berhujung minggu kepada semua sahabat pendengar Salam FM. Alhamdulillah, terima kasih kerana menjadikan kami saluran radio anda yang kita akan kongsikan kepada anda pelbagai informasi dan juga rancangan yang menarik khusus untuk anda. Baik, antara yang saya nak kongsikan kepada anda lah pelbagai aktiviti yang menarik antara hujung minggu ni yang sedang berlangsung sekarang ni, antaranya Silang Budaya. Silang Budaya antara Radio Nasional FM, Johor FM dan juga Salam FM. Silang Budaya, satu suara, satu jiwa, di mana kita nak mengenali budaya-budaya daripada pelbagai negeri. Dan kali kita nak kenal, kalau tengok DJ-DJ kita ni, DJ Farhana, DJ Reza, DJ Lili Khalid. DJ Lili Khalid daripada Johor FM, DJ Reza daripada Nasional FM. Hari ini mereka pergi ke Putrajaya. Orang kata tua di Putrajaya lah berjalan-jalan mengenali apa budaya ataupun tempat-tempat yang menarik yang ada di sana. Dan antara tempat ataupun lokasi yang mereka kunjungi antaranya di Nashrul Quran lah. Nashrul Quran, di mana mereka mengenali lah pelbagai informasi dan juga peranan Nashrul Quran ni dalam konteks institusi Al-Quran ini, dan juga pelbagai aktiviti lah yang mereka lakukan berkenaan dengan Silang Budaya, satu suara satu jiwa ni. Dan tak kurang juga sekarang ni sedang berlangsung saringan peserta Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa 2026. Ini antara aktiviti yang wajib lah orang kata saringan sebelum kita di pihak JAKIM terutamanya memilih peserta-peserta daripada antarabangsa ni, peserta daripada antarabangsa dari pelbagai negara. Saringan akan dilakukan secara online ataupun secara virtual. Ini memastikan penilaian dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk mereka yang layak sebelum mereka hadir ke Malaysia untuk bertanding ataupun untuk memperdengarkan bacaan mereka bersaing bersama dengan peserta-peserta lain dari Malaysia dan juga dari pelbagai negara. Ini saringan yang dilakukan. Kan, memang satu cabaran lah sebenarnya. Kalau tengok di platform media sosial JAKIM ni, adakan talaki secara atas talian ni memang merujuk kepada kaedah memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada guru atau panel melalui medium dalam talian ni, di mana bacaan perlu jelas didengar bagi membolehkan sebarang kesalahan ditegur dan diperbetulkan. Dan kaedah ni turut digunakan dalam proses saringan inilah, MTHQA 2026 ni. Dan saringan ini dilakukan jugalah pada MTHQA yang sebelum ini untuk dan dijalankan secara atas talian untuk menilai bacaan para peserta dari pelbagai negara sebelum melangkah ke peringkat seterusnya. InsyaAllah kita doakan yang terbaik buat peserta-peserta antarabangsa sebelum mereka akan bersama dengan peserta dari Malaysia, Johan Khori dan juga Khori Ah, Johan Hafiz dan juga Hafizah, yang telah pun melangsung MTHQK 2026 di Kuala Nerus, Terengganu ini. InsyaAllah kita doakan yang terbaik buat semua peserta yang akan bertanding. InsyaAllah dijadualkan, saya difahamkan, bulan 10 insyaAllah, Oktober nanti insyaAllah. Jadi kita doakan semoga dipermudahkan segalanya, baik peserta, baik pihak pengurusan, guru-guru, para hakim, juri dan sebagainya, dipermudahkan. InsyaAllah kita terus memartabatkan syiar Islam ini, kita terus memartabatkan institusi Al-Quran ini, bukan saja di peringkat Malaysia antarabangsa, malah kita terus menjadikan perkara ini terus dari zaman ke zaman, dan kita menitipkan, menjadikan satu amalan dalam kehidupan kita, insyaAllah. Baik, terus bersama dengan kami di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Cinta adalah rasa. Manisnya I love you bukan kerana kata-kata, tetapi kerana rasa tadi. Sebab itulah ada orang yang ucapkan I love you tetapi tidak ada apa-apa rasa dalam hati mereka. Kerana apa? Kerana dia tidak mempunyai sesuatu istimewa dalam perkataan tersebut. Rasa itu adalah rasa istimewa yang kita rasa apabila seseorang mengidolakan kita. Perbezaan menjarakkan. Jangan fokus pada perbezaan. So bagaimana untuk kita memperbaikinya? Ada tiga benda yang anda boleh buat. Yang pertama, anda kena faham tiga psikologi manusia. Pertama, manusia suka sangat diri dia dihargai. So sama juga dengan pasangan kita, tuan-tuan, buat mereka rasa dihargai. Kedua, apabila anda berjumpa dengan manusia, anda kena faham manusia suka dengan orang yang sama dengan dia. Anda kena cari persamaan. Seterusnya, apa dia? Manusia sangat suka dipuji. Hubungan suami isteri yang bermasalah, mereka ini biasanya kurang puji pasangan.
4: Salam FM. #penyiaranjakim.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
0: Yang berbahagia, Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
2: Antara tindakan yang kita perlu lakukan sekiranya menjadi mangsa gangguan seksual, satu, kena bertindak segera dan laporkan gangguan itu kepada pihak yang berwajib ataupun yang berkuasa. Yang keduanya, memberikan teguran kepada pelaku dan mohon untuk hentikan perlakuan berkenaan. Yang ketiga, rekodkan perincian gangguan dan simpan bukti berkaitan. Yang ini penting ya, sebab banyak kes-kes yang berlaku di luar sana, ada kalanya mereka-mereka yang diganggu ni diorang tak simpan bukti, jadi dia menyukarkan pihak berkuasa untuk membuat dakwaan yang ataupun membuat tindakan selanjutnya. Yang keempat, katakan tidak kepada sebarang keadaan atau situasi yang tidak selesa atau perlakuan yang menyinggung perasaan. Sekali, jika berlaku perkara-perkara begini, kongsikan dengan orang yang dipercayai.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
4: Jiran adalah orang yang paling dekat dengan kita selepas keluarga. Hubungan yang baik dengan jiran boleh mewujudkan suasana hidup yang aman, saling membantu dan penuh toleransi. Marilah kita tunjukkan rasa hormat kepada jiran. Jadi, jagalah adab kita. Saling bertolak ansur dan hulurkan bantuan jika diperlukan. Senyumlah, kerana senyuman yang kecil dan sapaan mesra juga sudah cukup untuk menghangatkan hubungan kejiranan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
5: Kau ni
6: yang
5: mahal.
6: Ha? Kau
7: okey
6: tak?
7: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
8: Awak okey tak?
9: Awak okey tak? Awak okey tak?
10: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
11: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
9: Awak okey tak?
12: Hello, salam sejahtera. Siapa melayan kasih dan sembilan tu?
13: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
14: Encik, nak plastik?
15: Tak apa. Saya ada bawa beg sendiri, dek.
5: Kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kedekut sangat.
6: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar, tahu. Ha, penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
5: Oh.
6: Eh, jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
0: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
14: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.

0: Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
1: Salam FM di Johor dan juga di 95.6. Kembali bersama dengan saya, Nabaka, untuk segmen Salam Santai hari ini. 4 jam kudara insyaAllah kepada mana anda sehingga jam 4 pagi nanti. Saya nak kongsikan kepada anda, jangan lupa tarikh ini, 13 Mei 2026, hari Rabu, bersama dengan 25 Zulkaedah 1447 Hijri, minggu hadapanlah insyaAllah. Kan, untuk anda yang impikan suara anda ke udara, nak dalam dakwah dan penyiaran, inilah masanya. Mungkin anda yang kami cari. Apa tu? Uji Bakar Penyampai Radio Salam FM. Kita nak cari keluarga baharulah Salam FM. Jangan lepaskan peluang untuk menjadi suara yang memberi manfaat, insyaAllah. Segala maklumat lanjut berkenaan dengan kriteria calon dan sebagainya boleh rujuk di platform media sosial kami, Salam FM 91.1. Kalau saya sendiri tengok ni, macam banyak kriteria calon ni. Macam berat sangat kan? Tak adalah berat kan? Tapi kalau ada yang impikan suara anda ataupun bakat anda sebenarnya, bolehlah hadirkan diri anda dan juga kongsikan jugalah, ajaklah rakan-rakan. Kalau segan datang seorang dan sebagainya kan, bawalah rakan-rakan, ajak join sekali kan, tarik je paksa juga datang audition kan. Okey, insyaAllah semoga yang terbaik, semoga dipermudahkan, semoga andalah Salam FM yang kami cari, insyaAllah. Semoga yang terbaik untuk anda. InsyaAllah kita percaya. Percaya? Ya, betul. Kumpulan Adam kata kena percaya. Apa juga kita lakukan, kena percaya. Jangan tak percaya. Kena percaya dengan apa yang kita usahakan, kena percaya dengan apa yang kita kata dan sebagainya. InsyaAllah semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Bersama anda pada Kumpulan Adam, percaya terus dengarkan Salam FM. Salam tu semua.

0: EJAS Minta Jawab Ana Soal.
1: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
2: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
3: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
2: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan EJAS, Entah Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
4: Masjid Zahir terletak di tengah-tengah Bandaraya Alustar, Kedah, dibina pada 22 Rabiul Awal 1330 Hijrah bersamaan dengan 1912 Masihi. Pembinaan masjid ini atas usaha yang teramat mulia Tunku Mahmud Ibni Almarhum Sultan Tajuddin Mukarram Shah. Reka bentuk bangunan Masjid Zahir mengambil ilham Masjid Azizi di Bandar Langkat, Sumatera Utara. Masjid ini mempunyai keluasan tapak kira-kira 39 x 39 meter dengan ruang induk seluas 19.50 x 19.50 meter yang dikelilingi oleh ruang serambi selebar 8 kaki yang mengandungi 4 buah anjung dan 5 kubah utama sebagai simbol kepada rukun Islam. Perasmian masjid ini disempurnakan oleh almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah pada hari Jumaat 6 Zulhijjah 1333 bersamaan 15 Oktober 1915.
5: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Maksudnya, lazimnya perempuan-perempuan yang jahat adalah untuk lelaki-lelaki yang jahat dan lelaki-lelaki yang jahat untuk perempuan-perempuan yang jahat, dan sebaliknya, perempuan-perempuan yang baik untuk lelaki-lelaki yang baik dan lelaki-lelaki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Mereka, iaitu yang baik itu, adalah bersih dari tuduhan buruk yang dikatakan oleh orang-orang yang jahat. Mereka yang baik itu akan beroleh pengampunan dari Allah dan pengurniaan yang mulia. Surah An-Nur ayat 26.
6: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
7: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak keseorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
8: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
9: Saya pernah dituduh perampas di laman sosial. Sampai keluarga saya dihina.
10: Saya pernah diejek gemuk dan hitam di laman sosial hanya kerana saya tidak secantik orang lain.
7: Tak pasti, jangan kongsi. Hentikan buli cyber.
11: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
12: Dalam kehidupan, kita pasti berhadapan dengan ujian dan cabaran. Ada waktunya kita letih, marah atau kecewa. Namun ingatlah, sabar adalah kunci yang mampu menenangkan hati kita dan membuka jalan penyelesaian. Sabar bukan bermakna berdiam diri tanpa berusaha, tetapi ia adalah kekuatan untuk tetap tenang, berfikir dengan waras dan bertindak dengan bijaksana. Dengan sabar, kita mampu menjaga emosi, memelihara hubungan dan mengelakkan keputusan yang kita sesali. Jadi, banyakkanlah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Kerana di sebalik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
13: Sekiranya anda merupakan mangsa body shaming, anda boleh membuat laporan polis atau kepada SKMM, iaitu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
14: Anda didapati bersalah mengikut Seksyen 233-1-B Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika didapati bersalah, boleh didenda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya sekali.
15: Amboi, banyaknya kirim barang kat kawan tu ya. Taulah kawan tu nak pergi bercuti dekat luar negara. Minta kawan beli barang macam-macam yang kita nak tu. Duitnya ada kirim ke tak? Kawan-kawan juga. Tapi jangan sampai kawan kita pula yang susah. Pesanan kirim-mengirim ini dari saya Nurul Ashikin untuk Salam FM Menjana Minda. Hege, nak keluar orang nak cepat nak masuk lift ni.
16: Astaghfirullahalazim. Nak ke mana cepat-cepat sangat ni?
17: Excuse me, puan. Adjustlah sikit minda tu. Bagilah orang dalam lift ni keluar dulu. Kalau nak masuk, masuklah lepas tu.
16: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam santai. 12.30 malam hingga 4 pagi.
18: Terus menemani anda bersama dengan saya, Nampakkan, untuk Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Baik, seperti biasa hari ini, hari Ahad, seperti biasa kita bawakan kepada anda rancangan MMDSM. Apa tu? Misteri Malam di Sebalik Mata. Oh, tak seram sangat kan? Okey, untuk topik kali ini, edisi kali ini kita nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan tajuk Himpunan Mahsyar. Seperti biasa kita akan bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Nawi bin Mat Jusoh, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, seketika nanti bersama dengan saya dan juga DJ Aida menggantikan DJ Nazar ataupun Abang Manis kita di National FM seketika nanti. Dan kita nak bawakan topik berkenaan dengan Himpunan Mahsyar, di mana kita tahu Himpunan Mahsyar ni tempat seluruh manusia dihimpunkan selepas dibangkitkan semula pada hari kiamat untuk dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di situlah nanti tiada satu pun terlepas daripada dihitung baik segala amal. Nampak menyeramkan kan? Tapi itulah realitinya. Kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, wajib percaya kepada rukun iman kita, percaya kepada hari akhirat, di mana kita akan menempuh hari itu juga. Inilah detik-detiknya, di mana kita akan himpunkan segala amal kebaikan kita dan sebagainya. InsyaAllah kita doakan semoga kita semua berada ataupun sentiasa dan juga tergolong dalam kalangan orang yang mendapat pengampunan Allah SWT, mendapat rahmat daripada Allah SWT, dan juga terpilih menjadi hambanya, dihimpunkan ataupun dimasukkan ke dalam syurga Allah SWT, insyaAllah. Baik, kita ada bersama daripada Halim Ahmad dan juga Aiman Sirik. Ini lagu yang dicalonkan, pencalonan baru dalam carta Salam, Malaikat Tanpa Sayap. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli wa idza mata sahibukum fad'uhu. Maksudnya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Dan apabila salah seorang daripada ahli keluarga kalian meninggal dunia, maka biarkanlah dia, iaitu tinggalkanlah dia, dan jangan berbicara tentang keburukannya.

Di sebalik bangunan pencakar langit, Menara Merdeka 118, tersemat satu penceritaan tentang liku-liku perjuangan yang ditempuh oleh pejuang kemerdekaan. Struktur binaan kedua tertinggi di dunia ini juga dilengkapi dengan sebuah masjid yang diberi nama Masjid Al-Sultan Abdullah. Masjid dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada 10 Januari 2024. Dan kemudiannya, Tuanku berkenan menamakan Masjid Menara Merdeka 118 dengan nama baginda. Dari sudut rekaan bangunan, Masjid Al-Sultan Abdullah tampil dengan reka bentuk yang lebih moden dan kontemporari. Simbol aspirasi Malaysia dapat dilihat menerusi corak geometri, menara, skrin dan juga seni kaligrafi yang menyerlahkan lagi keindahan Masjid Al-Sultan Abdullah. Paling menarik, masjid yang mempunyai 84 pilih air untuk berwuduk adalah Masjid Mesra OKU dan memiliki keluasan yang cukup untuk menampung jemaah seramai 3,000 orang dalam satu masa. Terdapat 3 ruang solat, iaitu ruang utama, ruang bahagian luar dan ruang solat Dewan Serbaguna yang memberi keselesaan kepada penyewa premis dan pelawat yang datang ke Menara Merdeka 118 untuk beribadah. Dengan solat Jumaat yang pertama pada 12 Januari 2024, maka bermulalah peranan Masjid Al-Sultan Abdullah sebagai salah satu alternatif untuk menampung jumlah jemaah yang semakin ramai di beberapa buah masjid di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur, terutamanya semasa solat Jumaat. Semoga masjid yang serba moden ini terus menjadi simbol keagungan Islam di bumi Malaysia yang bebas merdeka.

0: Suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Interaksi setiap hari Rabu 12.15 minit tengah malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Assalamualaikum. Ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu mengembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Dah pun pukul 1.08 minit pagi sekarang ini.
1: Bersama dengan saya, Anah Bakar di Salam FM 91.1.
0: Kita berganding.
1: Ya. Yeah.
0: Tengah malam ini sampai pukul 2 pagi.
1: Ini pertama kalilah kita bersama.
0: Kedua kali.
1: Jangan. Oh, ya, betul-betul kedua
0: jangan
1: kali.
0: Jangan tak ingat kedua kali.
1: Masya-Allah.
0: Okey.
1: Insya-Allah. Malam ni kita nak terus dengan topik kita lah dalam rancangan Misteri Malam.
0: Misteri Malam di Sebalik Mata. Episod untuk minggu ini Himpunan Mashar.
1: Ya, kita dah episod ke-18 dah. Kalau masih ingat kita berdua itu episod ke berapa ya? Awal-awal episod jugalah.
0: Awal episod, betul.
1: Baik, dan masih lagi kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Jusoh, Pesyarah Akademik IPG Kampus Ilmu Khas Cheras Kuala Lumpur. Kita bersama dengan Dr. sekarang ni. Assalamualaikum, Dr.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Apa khabar, Dr.? Sihat?
2: Alhamdulillah.
1: Sihat. Hari ni saya bersama dengan DJ Aida, Dr.
2: Baik.
0: Kita bertiga-tiga.
2: Bertiga, ya.
1: Memang setiap minggu bertiga lah. Cuma DJ Aida menggantikan DJ Linazah kita. Okey, baik. Doktor, kita nak terus sambung dengan topik kita. Agak sedikit lewat, tak apa. Kita boleh teruskan jugalah, Doktor, ya. Baik, berkenaan dengan topik kita, Doktor. Himpunan Mahsyar ni. Kita tahu Mahsyar ni tempat di mana kita akan dikumpulkan, dihimpunkan beramai-ramai. Kalau ikut manusia tu jumlahnya 8 bilion kurang lebih macam itulah, Doktor, kan? Jadi soalannya, benarkah manusia ni akan dibangkitkan? Silakan, Doktor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada DJ berdua, ya. Dah sampai satu pagi lah kita. Baik, soalan yang diajukan, benarkah manusia akan dibangkitkan? Soalan itu pun dia meletakkan satu tanda soal. Bermakna di sana ada orang tak membenarkan, tak mempercayai, tak memperakui, dan satu kelompok lagi percaya dan beriman dengannya. Kerana kita berasaskan kepada pendengaran. Pendengaran kita boleh kita percaya dan boleh tak dipercayai. Tapi kalau penglihatan, biasanya totally kita percaya. Ainul yakin. Dalam surah At-Takasur tu dia kata, bila kamu tengok dengan mata. Oleh sebab itulah, di alam mahsyar nanti kita menyebut Rabbana absarna, surah Sajdah. Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah, kami telah nampak. Di situlah manusia yakin bahawasanya hari kiamat atau hari kebangkitan itu pasti akan berlaku. Ataupun dalam bahasa Arab dia panggil yaumul ba's. Yaumul ba's, alif lam ba ain sa. Yaumul ba's, ba's bermakna hari kebangkitan, ba'sun, biasa. Biasa itu adalah kebangkitan yang merupakan salah satu daripada rukun rukun iman, iaitu iman percaya kepada hari akhirat. Dan biasanya hari akhirat ini beriman dengannya selain digandingkan dengan beriman kepada Allah. Man yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Kita ada 4, 5 lagi, ya, 6. Dua disebut, 4 tak disebut. Seolah-olah dia percaya, beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhirat, kita telah merangkumi 6 rukun iman itu. Manusia akan dibangkitkan semula dari kudus selepas tiupan sangkakala. Itu dalam pegangan kita orang Islam macam tu, kita berasaskan kepada dalil Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, dan surah Yasin biasa kita baca. Wadaraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Sebab turunnya ayat ini daripada surah Yasin, ya, ayat 78-79, menceritakan Ubay bin Khalaf. Saya kadang-kadang bertukar. Ubay bin Ka'ab tu orang sahabat. Ubay bin Khalaf. Takut orang Arab ni nama dia mirip-mirip je. Ubay bin Khalaf, dia datang jumpa Rasulullah dengan membawa segenggam kita kata tulang unta yang telah digenggam-genggam di ramah-ramahnya. Bila bertemu Rasulullah, dia tiup di hadapan Nabi Muhammad. Kamu sangka debu ini boleh dihidupkan menjadi seekor unta? Itu maksudnya mereka ini tidak percaya kepada hari kebangkitan. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi menyebut, bagaimana kamu hidup dahulu pun daripada tidak ada, tiba-tiba sekarang aku boleh jadikan manusia. Dalam surah Maryam menyebut itu, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulul insan a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya aw la yadhkurul insan anna khalaqnahu min qablu wa lam yakun shay'a. Dalam surah Maryam Allah Taala sebut, kamu tak percaya kepada hari kebangkitan padahal kamu dulu tak ada pun. Kita baca dalam surah Insan, Bismillahirrahmanirrahim, hal ata'ala al-insan hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Madhkura maksudnya manusia tak pernah disebut pun, tak pernah di highlight pun, padahal lepas itu Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam daripada tanah dan kita semua daripada susu galur Nabi Adam AS. Takkan Allah Ta'ala menjadikan manusia daripada tidak ada, tiba-tiba dah ada nak hidupkan balik. Bahawa ahwanu alaih. Allah Ta'ala lagi mudah. Itu dari sudut kita tengok Al-Quran, Allah Ta'ala bawa dari sudut hujah, logik akal, supaya orang yang menolak Al-Quran ini boleh cuba tengok dengan logik akal. Awak yang berpelajaran sampai ke PhD mana, cuba tengok Allah Ta'ala bawa dalam suratul Hajj, Bismillahirrahmanirrahim. Wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alayha ma ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij dzalika bi anna Allah huwal haqq wa annahu yuhyi al mauta wa annahu 'ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala, cuba kamu tengok kepada bumi. Kerana orang Arab ni, dia nak menghidupkan sesuatu tanaman tu cukup susah. Dia tak seumpama negara kita. Dia kurang air, pasir dan sebagainya. Jadi, Allah Ta'ala sengaja, cuba kamu tengok pada tanah itu. Bila mana turunnya hujan. Turunnya hujan. Bila turun saja hujan, pasir kalau kita gunakan kamera, itu kecil apa kita panggil. Dia boleh nampak gegaran pada pasir tu untuk memberi ruang kepada benih tumbuh. Itu dia. Jadi bermakna bumi dahulu, dulu saya belajar di negara Arab dulu, kita berjalan di musim panas memang pada pasir. Tapi bila turunnya musim sejuk dan lepas itu musim bunga, tiba-tiba pasir yang kering kontang hari itu, musim panas hari itu, tiba-tiba dah subur, menghijau dan berbunga lagi. Tengok kalau kalau gambarkan macam itu lah. Kamu akan mati dan kamu akan hidup. Itu daripada sudut surah gunakan logik akal kita. Dan bolehkah saya tambah lagi?
0: Boleh, silakan.
2: Kita tengok bagaimana orang kafir. Za'mal ladina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna thumma la tunabbi'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir. Orang kafir dia menyangka bahawa kita tidak bangkit. Ini di zaman jahiliah dulu orang kafir Quraisy. Lepas itu datanglah orang, sekarang pun ada yang kata berhujah dengan tak percaya kepada Tuhan, atheist. Mereka ini free thinking, orang yang tidak ada Tuhan. Hidup mereka ialah semula jadi. Allah Ta'ala gambarkan, dia kata, kamu wahai orang kafir fikir tidak ada hari kebangkitan. Mana mungkin, dia kata. Allah Ta'ala itu bagi mudah bagi Allah, padahal dahulu kamu a'idha mitna wa kunna turaba zalika raju'un ba'id. Itu hujah mereka. Macam mana kami boleh jadi dulu tanah dah hancur lebur, takkan hidup balik. Jadi Allah Ta'ala gambarkan dengan hujan yang turun di pada pasir. Ini kita ambil satu contoh lagi bagaimana logik akal nak terima penciptaan langit dan bumi yang begitu besar dan gah mampu diciptakan. Apalah sangat untuk menghidupkan balik insan sekedar manusia. Ini kita cuma Allah Ta'ala boleh cipta langit dan bumi kalau kita naik atas ke angkasa lepas, bagaimana selalu halusnya manusia ini. Langit bumi Allah Ta'ala boleh ciptakan, takkanlah manusia yang sekecil ini tidak dapat nak logik akal juga menolak bahawa manusia ini diciptakan sia-sia. Anak-anak, adik-adik kita yang belajar dekat SPM baik, masuk universiti, takkan belajar mereka macam tu saja, tidak ada exam. Betul, ada exam. Hidup kita pun sama. Dia adalah hidup ini adalah ujian. Tiba-tiba tidak ada markah. Logika. Kita pun marah kepada cikgu. Mana kertas soalan saya? Tak ditandakan. Setiap kertas soalan mesti diberikan markah. Begitu juga hidup kita di dunia ini ujian. Kita sedang menjawab soalan. Ada esainya, ada sotonya, ada aneka pilihannya. Semua kita menjawab. Sama ada mudah ataupun susah. Orang yang hebat ilmunya, imannya, maka diuji dengan soalan yang susah. Orang yang biasa-biasa diuji dengan setaraf dengan iman dia. Tapi ujian tersebut mesti diberikan markah kepadanya. Dan markah itulah adalah hari pembalasan. Mm-hmm. Itu pasal dalam Quran sebut apa hasibtum mm-hmm. annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un wa ta'ala Allahu malikul haq la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil 'azim.
0: Ya.
2: Kamu sangka hidup kamu ni abasa. Abasa tu takkan Allah Taala jadikan manusia, Allah Taala jadikan langit dan bumi itu la'ibin wa ma khalaqna samawati wa ma bainahuma la'ibin. Allah Taala tak jadikan langit dan bumi itu sia-sia. Takkan ada satu kilang besar dia buatkan kereta. Sebab kalau tanya kau nak buat apa ni kilang besar ni? Tak ada, saja-saja. Boleh. Hidup kita bukan saja-saja. Hidup kita kena kos.
0: Ya.
2: Kita, saya selalu bagi contoh macam seorang naik bas. Dia duduk atas kerusi. Datang konduktor bas, dia minta tiket. Orang yang penumpang tadi cakap, kenapa saya perlu bayar? Saya hanya duduk saja atas kerusi ini. Saya bukan buat apa-apa pun. Jadi kita kena beritahu kepada dia, awak duduk di atas kerusi bas yang sedang bergerak. Semua menggunakan kos. Kos headphone, kos tayar, kos bayar dieselnya, kos driver. Jadi kita pun sama, dia di dalam dunia ini kita duduk bukan free. Kita nak makan sesuatu nasi itu pun perlukan kos. Berapa biji nasi itu daripada berasnya, daripada padinya, lepas tu masuk kilang, lepas tu masuk lagi gas, lepas tu akhirnya kita dapat makan sesuatu nasi. Ingat percuma ke semua itu? Itu maksudnya abaslah. Adakah kita diciptakan secara sia-sia? Maka itu kata tak boleh masuk akal kita. Dan seterusnya, bukti Allah mampu menghidupkan balik tumbuhan yang sudah mati apabila hujan turun, yang kita sebut tadi. Bila mana turunnya hujan, ihtazat. Ihtazat ni ialah bergegar. Ini macam saya sebut tadi, hanya kita boleh nampak bumi itu bergegar apabila menggunakan kamera yang berkuasa tinggi. Baru kita nampak bumi itu bergegar, lepas itu tumbuhlah tumbuhan tadi. Nabi SAW, satu hari ini dalam satu hadis diceritakan oleh Abi Ruzain Al-Uqayli. Dia menceritakan, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa yuhyillahu al-mauta? Bagaimana Allah Taala menghidupkan orang mati? Qala, amma mararta, tidakkah kamu telah lalu bi ardin mujaddibatin, satu bumi yang kering kuntang. Thumma mararta, kemudian kamu lalu pula biha mukhsibatin, ya, bumi yang subur. Tahtazzu khadra, lepas tu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Qala bala, ya. Thumma kazalika yuhyi Allahu al-mauta wa kazalika an-nusyur. Rasulullah kata, kamu pernah lalu tak dekat tanah yang kering kontang? Dan kamu pernah lalu tak dekat tanah yang subur? Tiba-tiba Allah tumbuh-tumbuhan. Macam itulah Allah Taala hidupkan orang mati. Ini dalam tafsir Ibnu Mansur, ditafsir maksur oleh Imam Suyuti. Baik, saya boleh tambah lagi. Penciptaan manusia dari setitis air mani bercampur teluh. Ini dalam surah Mukminun. Ini cukup cantik yang ini. Allah Ta'ala gambarkan satu proses yang berlaku dalam ibu yang hamil, yang pada masa Arab Jahiliyah itu dia tak tahu benda duduk dalam perut ibu. Tiba-tiba cukup 19 keluarlah seorang bayi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 16, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, thumma khalaqnal nutfata 'alaqah, فَخَلَقْنَا الْعَلَقَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. Ayat 12 hingga 16 cukup cantik. Cuba kita amati ayat ini. Allah Taala cipta manusia itu dijadikan daripada tanah. Ya, betul, Nabi Adam. Kemudian dijadikan daripada campuran air mani dan telur perempuan yang berada dalam perut ibu. Daripada setitis air mani bertukar menjadi alaqah. Alaqah ni ialah seketul darah. Kemudian mudghah, segumpal daging. Kemudian daging itu menyaluti tulang. Selepas itu dalam tempoh yang tertentu keluarlah seorang bayi. Okey. Selepas kamu hidup di muka bumi ini, kamu akan mati. Dan selepas itu kamu akan dihidupkan. Tiga benda Allah Ta'ala sebut di sini. Pertama, ciptaan manusia dalam rahim. Kemudian pergi ke alam dunia. Dan selepas itu manusia akan mati. Dan akhirnya manusia akan dibangkitkan. Baik. Logik akal. Kalau orang kita bertemu dengan skema. Orang nak menipu kita. Dia akan menipu. Dia ada, katalah dia ada 5 step dia nak tipu kita. Step pertama, kedua, ketiga sampai kelima. DJ, cuba perhati kan. Mm-hmm. Biasanya orang penipu ni, dia bermula daripada step pertama dia tipu kita.
0: Yeah.
2: Dia tak tipu step ujung, tak ada. Dia akan step pertama. Kalau tuan-tuan melabur dengan saya, tuan-tuan akan dapat satu habuan macam sekian-sekian. Oh, awal-awal lagi ni sudah menipu eh. Kerana di ujung nanti macam orang ni mesti haji eh. Mm-hmm. Kan kita tak dengar lagi lah. Dulu ada tertipu eh. Tertipu bayar-bayar duit, hilang dengan pasport-pasport. Ha. Jadi di sini, kita tak mati lagi. Kita tak dibangkitkan lagi. Tapi apa cerita dalam perut ibu, diceritakan di surat Mukminun tu betul. Manusia dijadikan daripada tanah, betul Nabi Adam. Manusia proses dalam perut, orang menggunakan X-ray dan sebagainya, semua boleh nampak eh, apa yang berlaku dalam perut, itu betul. Uh-huh. Jadi Allah Ta'ala langkah pertama, jadi daripada tanah, berada dalam perut, ciptaan dalam perut, kemudian manusia hidup di dunia, semua betul, tak ada tipu. Bermakna kalau dia tiga step dia tak tipu, step empat dan lima pun dia tak akan tipu. Itu logik akal kita lah eh, kalau kita menggunakan logik akal. Oleh sebab itu ringkasnya ya, kebangkitan bukan benda yang satu benda yang mustahil, bahkan ia suatu realiti yang mampu difahami oleh minda yang cetek. Apatah lagi bagi orang yang belajar tinggi, hujah logik akal dan hujah nas Al-Quran semua ada. Cuma kalau boleh sikit lagi saya tambah, cuma biasanya orang mempertikaikan hari kebangkitan ini bukannya dia tidak mahu dibangkitkan. Sebenarnya balhum bilqa'i rabbihim kafirun, mereka tak nak berjumpa dengan Allah. Budak-budak yang tak nak masuk dewan exam tu, yang takut-takut tu, sebenarnya dia tidak boleh jawab. Cuba tengok pelajar-pelajar yang rajin buat ulang kaji,
0: tak bersedia ya doktor.
2: Tak bersedia. Bila dia tak bersedia, dia memang tak nak.
0: Takut.
2: Dia tak nak. Kadang-kadang dia ada anak-anak kita yang nakal-nakal sikit kan. Tak sampai sekolah pun duduk dalam kebun getah. Tak pergi exam, tak pergi. Ini adalah orang-orang yang mempertikaikan hari kebangkitan. Pada hakikatnya memang benda tu ada, tapi dia nak wujudkan supaya benda tu tak nampak. Jadi akhirnya dia kata tak ada lah, pasal dia takut untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah secara ringkas persoalan kita yang pertama tadi.
0: Doktor, saya nak bertanya juga kepada doktor.
2: Boleh?
0: Bagaimanakah agaknya keadaan ataupun juga situasi kita lah manusia ketika berada di padang mahsyar?
1: Secara ringkas ni doktor.
2: Okey baik. Ringkas eh. Tapi kena jelas juga. Pertama, padang mahsyar itu istilah. Hari itu kita sebut tentang sangkakala eh. Kita dah dapat sangkakala daripada bahasa Sanskrit. Ini padang mahsyar. Mahsyar dalam bahasa Arab ialah tempat berhimpun. Padang ni bagi orang Melayu dia padang. Sekarang ni mungkin kita boleh buat satu dewan ke apa benda macam itulah. Yang penting dia adalah tempat berhimpun manusia. Secara terbuka, luas, berupa hamparan tanah putih rata di mana seluruh manusia, jin, malaikat, haiwan, oh binatang pun ada sekali
0: berkumpul di situ.
2: Dikumpulkan serta dibangkitkan pada satu hari, iaitu hari kebangkitan. Hari kiamat itu bermaksud juga hari kebangkitan, bukan hari kancuran saja. Okey. Kita pergi bagaimana soalannya situasi manusia pada masa itu ya?
0: Betul.
2: Okey, yang pertama manusia, saya bagikan beberapa poin. Yang pertama, manusia dalam keadaan fizikalnya tidak berpakaian, tidak berkhatan dan berkaki ayam. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut manusia akan dikumpulkan hufatan. Hufah ni uratan ghurlan. Hufah ni tak beralas kaki, uratan tak berpakaian, ghurlan tidak berkhatan. Ini bagi orang lelaki lah, perempuan mungkin tak nampak sangat berkhatan eh. Bagi orang lelaki yang berkhatan, benda yang kecil macam tu pun boleh menjadi macam dia sebelum berkhatan. Takkan Allah Ta'ala tak boleh hidupkan satu manusia. Benda kecil tu pun boleh Allah Ta'ala pulangkan. Orang yang hilang kaki, potong kaki, kena ujian kencing manis, boleh Allah Ta'ala pulangkan balik kaki dia. Ini kan manusia nak hidupkan balik. Itu satu eh. Bermakna manusia dalam keadaan tidak berpakaian. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya Nabi SAW, ya Rasulullah, yang zuru ba'duhum ila ba'd. Kalau tidak berpakaian maksudnya kau tengok aku tengok engkau, tak malu ke ya Rasulullah? Wa sawatah ni bahasa Arab yang macam terkejut. Wa sawatah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yuhimmahum dhalik. Wahai Aisyah, perkaranya lebih penting, lebih berat, lebih serius dari apa yang manusia nak memikirkan tentang tengok aurat masing-masing.
0: Yeah.
2: Ada ulama dia berkata puncanya ialah kerana pada masa itu ialah penyebaran surat amalan kita, nasrul suhuf. Fa amma siapa yang dapat surat tangan kanannya, wa kullu insan surat Isra, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unukihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Setiap manusia akan diterbangkan surat amalan masing-masing hingga di atas lehernya, macam kita lah ada kad gantung kat leher. Mm-hmm. Dia akan pergi. Itulah yang lebih besar, lebih serius berbanding dengan tak berpakaian, tak beralas kaki dan sebagainya. Itu Nabi beritahu kepada Saidina Aisyah. Itu yang pertama. Yang kedua, situasi manusia. Situasi bumi mahsyar pula. Digambar sebagai putih bersih sebagaimana kita sebut tadi dalam surah Ibrahim. Ada menyebut, Bismillahirrahmanirrahim. Yawma tubaddalul ardu ghairal ardu wassamawat. Wabarazulillahil wahidil qahhar. Allah Ta'ala akan tukar bumi. Sebenarnya ada dalam tafsir saya terbaca, dia bukan tukar bumi, tukar muka bumi.
0: Yeah.
2: Jadi muka bumi yang ada sekarang ni apa? Ada laut, ada sungai, ada bukit. Semua diratakan serata-ratanya dan berkilat bagaikan perak. Berkilat bagaikan perak. Mm-hmm. Dan tidak ada lagi signboard-signboard. Mana nak pergi Kuala Lumpur, mana nak pergi ke. Tak ada lagi lah signboard. Kita bangun tu kita, di mana tempat ni? Dia tak boleh nak recall lah.
0: Yeah.
2: Dan kata ulama lagi, tempat kita akan berhimpun betul-betul ialah di Palestin, kawasan Palestin, Syria dan Jordan. Situlah tempat perhimpunan ataupun pentas utama kita. Itulah.
0: Mm-hmm.
2: Yeah. Boleh lagi ke?
1: Kita nak berehat dulu seketika, Doktor.
0: Jelas, tapi kita rehat dulu seketika, ya, Doktor.
2: Okey, boleh.
1: Doktor minum air dulu.
0: Kita akan bersama kembali selepas ini. Kita rehat dulu.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Ya, misteri malam di sebalik mata, National FM dan juga Salam FM. Kita bawakan kepada anda untuk episod yang ke-18 ini, Himpunan Mahsyar. Masih lagi kita bersama dengan panel kita pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Syaras Kuala Lumpur, yang Prof. Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Doktor?
2: Assalamualaikum Doktor. Masih lagi di talian ya Doktor?
1: Masih. Doktor sebenarnya geng burung hantu.
3: Burung okey, hantu jangan.
2: Tak maulah hantu kan. Jadi kita kembali semula dengan topik kita pada minggu ini, episod ke-18 ini. Himpunan Mahsyar. Jadi kalau tadi kita bertanya dengan doktor ya, benarkah manusia akan dibangkit? Bagaimana keadaan manusia ketika berada di padang mahsyar? Kita nak tanya dengan doktor, siapakah yang terselamat ketika berada di padang mahsyar?
1: Adakah saya?
2: Mungkin juga saya.
3: Mudah-mudahan
2: insyaAllah.
3: Terima kasih kepada DJ Aida. Sebenarnya pada mahsyar ini kita tak pernah gambarkan bagaimana terlalu huru-hara. Hari yang paling huru-hara pernah kita lalui, tapi pada mahsyar tidak boleh nak gambarkan dengan minda kita. Oleh sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam dia berdoa, "Rabbighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab." Ini kalau boleh saya selit sebelum saya nak menjawab kumpulan itu. Nabi Ibrahim telah memberikan satu kemah dewan. Dia telah tempahkan dewan untuk orang yang berada dan dewan dia pada hari yauma yaqumul hisab, hari yang penuh dengan kelam kabut itu. Orang-orang ini Nabi Ibrahim telah berdoa boleh masuk dalam kemah dia, iaitu Rabbi Firli wali walidayah walil mu'minin, iaitu dia orang yang beriman. Mereka ini boleh masuk dalam kemah ataupun di bawah iaitu Nabi Ibrahim AS. Baik, dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebut sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 orang antaranya lah ya, yang akan dilindungi di bawah perlindungan arasy Allah pada hari tidak ada perlindungan daripada kelindungan kecuali adalah lindungan daripada Allah. Dan pada masa itu kita dah tak ada nak minta perlindungan dengan wakil rakyat ke YB ke, mana tak ada dah.
2: Kita seorang-seorang ya Doktor?
3: Seorang-seorang. Yang datang kepada Allah furadah, kamu akan datang kepada Allah seorang-seorang. Tidak boleh datang dengan kawan-kawan. Sekarang boleh berjalan, kau teman aku sekejap, tak ada. Jadi mereka ini Allah Ta'ala, Rasulullah menyebut, saya baca teks hadis dulu lepas tu kita kupas. Imamul Adil, syabun nas'a fi ibadati rabbih wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun talabatuhum ra'atun zata mansibin wa jamal faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa aqfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yamin wa rajulun zakarallah khalian tafadat aina. Hadis ini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam sahih Imam Bukhari. Baik, kita cuba perincikan apa yang disebut oleh Nabi SAW 7 orang yang terselamat di pada mahsyar. Yang pertama ialah Imamul Adil, pemimpin yang adil, iaitu pemimpin yang berlaku adil dalam urusan pemimpinannya, menjaga hak rakyat, tidak mengambil kesempatan pada rakyat serta melaksanakan pemerintahannya berdasarkan hukum syariat. Yang kedua, pemuda yang taat. Seorang pemuda nasihat membesar dalam ketaatan kepada Allah, akur, taat dan tidak melakukan larangan yang Allah Ta'ala larangkan kepada mereka. Yang ketiga, hati itu mu'allakum bil masjid. Dia letak hati dia kat masjid. Dia walaupun berjalan kata, hati dia dekat masjid. Pantas nampak masjid, teringat nak solat. Teringat nak itu. Sampai selagi dia tak solat. Ini cari kata saya, ini DJ dan pendengar lah. Kita boleh. Saya dengar cerita almarhum Tugunia Aziz, menteri, masa dia menteri besar Kelantan dulu. Driver dia, saya baca dalam tulisan lah. Dia bawa pergi berjalan kata, tapi once dia kata, okay, 10 minit lagi kita nak masuk azan, zuhur umpamanya.
2: Terus okay, ke masjid.
3: Depan, jadi driver tu dia kena tahu, depan sana kena ada masjid. Jadi driver tu, depan dalam 10 minit lagi kita ada masjid, imparat macam tu. Dia kena berhenti lah. Nah, ini bagaimana hati orang yang terpaut pada hati dia gantung kat masjid, jadi pinat macam mana. Yang keempat, saling mencintai kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah ijtama ala zalik wa tafarraq alaik, iaitu bertemu kerana Allah. Ini kan dalam satu hadis Nabi kata anta man ma'a man ahabba. Jadi para sahabat kata, ya Rasulullah, ada seorang lelaki datang, ya Rasulullah, saya nak bersama kamu di akhirat nanti. Rasulullah kata, apa amalan kamu? Aku tak ada amalan, aku hanya sayang kepada kamu, ya Rasulullah. Tengok Allah, aku tak ada amalan apa. Anak dengar hadis tu, dia dengar orang Arab kata, aku tak ada amalan apa, ya Rasulullah, tapi aku nak bersama dengan kamu. Maka Nabi kata, anta ma'aman ahabbah, awak bersama dengan orang yang awak suka. Maka Anas pada masa itu dia dengar orang Badui itu tanya, maka dia bercakap, alangkah bagusnya kalau aku dapat bersama Rasulullah, walaupun amalan aku tak sama dengan Sayyidina Abu Bakar dan sebagainya, tapi aku sayang pada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sebagainya, ya Allah, himpunkanlah aku bersama dengan mereka. Ini bertemu, berpisah kerana Allah. Oleh sebab itu kita nak cari apa ilmu macam ahli ulama, tak mampu kita benar kita nak belajar macam dia, kita sayang dia pun dah cukup lah. Moga-moga Allah Ta'ala tengok, oh awak ni sayang ulama, okey, bersama dengan ulama. Yang kelima, takut kepada Allah. Seorang lelaki yang bertemu dengan seorang perempuan yang lawa, cantik, kaya pula dan sebagainya, ajak untuk melakukan perkara yang tak senonoh, maka dia cakap, ini akhafullah, oh aku takut pada Allah, aku tak mau. Macam berlaku pada Nabi Yusuf dengan Zalikah contohnya. Yang seterusnya, nombor enam, bersedekah secara rahsia, iaitu fala ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Tapi ada juga kita derma supaya orang tengok, supaya orang lain follow. Tapi ada masa lebih baik tangan kanan beri, tangan kiri pun tak tahu. Dan yang ketujuh, last sekali seorang lelaki, rajul zakarallah bilisani khalian, dia ingat Allah, bangun atas dosanya, muhasabah banyaknya dosa aku, macam mana aku nak bertemu dengan Allah nanti. Fafadat aina, mengalir air mata dia. Allah, susah kita nak recall balik apa yang kita buat yang tak betul. Tiba-tiba mengalir air mata. Tujuh orang ini, mereka akan diselamatkan oleh Allah di hari yang penuh dengan seorang kabut itu. InsyaAllah. Untuk kita tak dapat tujuh pun, mungkin ada sangkut satu dua kita dalam kumpulan yang tujuh tadi. Mudah-mudahan InsyaAllah.
1: Amin.
2: Anaf ada tak tersenarai dalam yang doktor sebut tadi?
1: Wish. Tak boleh.
2: Selalu ingat masjid kan?
3: Tipi-tipi pun okey dah.
1: Baik doktor, dengan apa yang doktor dah kongsikan tadi lah, mungkin ada amalan lain ataupun amalan khusus ke yang boleh membantu kita untuk terselamat semasa berada di padang mahsyar? Kita tahu situasi padang mahsyar ni, yang saya dengar, kita akan rasa gelisah, berpeluh, berpanah dan sebagainya, doktor kan? Adakah amalan-amalan khusus yang membantu ni? Silakan.
3: Kita nak pergi pantai pun kita ada bawa protek kita kan. Nak pergi masuk hutan pun ada. Kita kena ni lah, tambah lagi nak pergi tempat yang paling kelam kabut, dan tak ada seorang pun pernah pergi sana, dia patah balik, dia beritahu, oi kau hati-hati tau, tempat tu tak ada. Kecuali Rasulullah ditunjukkan kepada kita. Betul. Hari yang ya Allah tak boleh nak dan kita hidup macam mana kita hidup sekarang, itu masalah ni. Macam mana kita hidup sekarang kan, jadi kita boleh makan, boleh minum, boleh merasai, boleh bersembang, kenal orang. Macam itulah kita di hari akhirat nanti. Kita boleh ingat apa yang kita buat di dunia dahulu. Allah Ta'ala gambarkan dalam surah Hasyar, hendaklah kamu bersedia untuk hari besok. Hari besok, hari ni kita tidur, malam ni tidur. Besok kita bangun, kita ingat tak apa berlaku semalam. Mesti ingat punya. Jadi macam itulah hari akhirat. Jadi apa amalan kita? Pertama, kita sebut tadi, rajulun, lelaki yang bersedekah. Maka amalan sedekah yang ikhlas kepada Allah, dia akan menyelamatkan kita daripada apa yang berlaku. Allah Ta'ala akan bawa selamat. Pasal apa? Saya pernah bersedekah tanpa sedikit pun orang tahu. Yang kedua, membaca dan beramal dengan Al-Quran. Itu pasal dalam perbincangan kita ini, saya tak lari daripada ayat-ayat Al-Quran, supaya kita dapat syafaat daripada Al-Quran. Dan Nabi SAW menyebut ni, hadis Abi Umamah Al-Bahili, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ikra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Hadis ni simple, bacalah Quran, kerana Quran itu akan datang pada hari kiamat mencari orang yang membacanya. Kita tak baca, kita tak baca surah panjang-panjang pun tak apa. Saya ni mana boleh baca qul Allah, saya ingat. Dan lazimi qul Allah. Nanti di akhirat qul Allah akan cari siapa yang baca aku dulu. Maka dia bercakap, ya Allah, boleh tak izinkan aku beri syafaat kepada orang ini? Allah Ta'ala tanya, kenapa kamu nak bagi syafaat kepada dia? Oh, dulu di dunia dia pernah baca aku. Maka dia membuka sayap, orang itu berada di bawah sayapnya. Ini Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Cukup tinggi kita bincang Quran, tadabbur Quran. Moga-moga kita niat Quran, jangan lupakan aku di akhirat nanti. Syafi'an li ashabi. Itu nombor dua. Nombor tiga, banyakkan sujud. Untuk sujud mesti kena solat. Bermaknanya kita ada masa DJ, kita sama-sama pendengar, ada ruang sikit, kita pergi ke toilet, kita ambil wudu kan, cari satu sudut sekejap, solat duha dua rakaat mungkin. Lepas tu solat qabliyah, ba'diyah. Malam kalau kita terjaga tidur nak pergi ke toilet, apa salahnya ambil air sembahyang, duduk atau ketika sejadah, Allahu Akbar. Jadi siapa yang banyak sujud, ya, ini dalam satu hadis Rabi'ah bin Ka' bin Al-Aslami, dia kata, kuntu abitu ma'am Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidur di rumah Nabi, dia kata. Fa'ataituhu biwudu'i wa hajati. Aku bawa air kepada Nabi. Dulu tak ada paip masuk bilik air rumah Nabi, kita tengok. Cukup simple. Jadi para sahabat yang tidur, mereka bertugas bawa air, letak di tepi pintu bilik Nabi. Bila dia letak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasul, mintalah apa yang kau nak minta. Fakutu as'aluka murafataka fil jannah. Dia kata, ya Rasulullah, aku minta satu saja. Boleh tak aku nak berkawan dengan kamu di akhirat nanti? Nah, itu dia. As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku nak berkawan dengan kamu di syurga. Qala, maka Nabi berkata, ada lagi tak? Ada lagi tak? Qultu huwa dzak. Itulah dia, tak ada lagi yang lain. Aku nak berkawan dengan kamu ya Rasul di akhirat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala nafsika bikasrati sujud. Untuk itu dia kata, bukan semudah kamu nak berkawan dengan aku, banyaklah kasratis sujud, banyakkan sujud, dan banyakkan sujud pada dalam solat kita. Yang seterusnya ialah kita doa selepas azan, kita simple je doa dia. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatu qa'imah ati Muhammad ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan lillazi wa'ata. Simple, semua orang hafal doa ini. Cuba yang terakhir sekali, ya Allah, bangkitkan aku bersama dengan maqam mahmudah. Maqam mahmudah ialah tempat di mana Rasulullah dibangkitkan, orang puji Nabi semua. Di kala itu semua orang pergi mencari siapakah yang akan bantunya. Semua Nabi-Nabi lain tak ada bantu, tak ada nak bantunya. Nafsi-nafsi, diri aku, Nabi Adam, kamu adalah atuk kami, pergilah jumpa dengan Allah, minta Allah Ta'ala percepatkan hisab ini. Nabi Adam kata, aku tak berani. Allah Ta'ala tak pernah marah sebagaimana marahnya hari ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak ini air.
2: Silakan.
1: Doktor cakap tak berhenti tu.
3: Okey. Okey. Sama lagi cerita. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sujud pada Allah. Nabi sujud. Maka Nabi Allah Ta'ala kata, "Antak mungkin kita putar lagu sekejap."
2: Okey.
1: Boleh. Right.
2: Kita rehat seketika.
1: Baik. Kita kembali selepas ni.
0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi. Ibrah tersirat.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, kembali kita.
2: Ya, betul. Kembali kita bersama dengan doktor juga.
1: Ya, kita dah pergi laluan kepada doktor, minum air. Sebab doktor kongsi dengan kita ni tanpa henti lah saya dengar.
2: Ya.
1: Tapi sekarang ni tengah musim kan, batuk dan
2: sesama.
1: Doktor jaga kesihatan, okay. Doktor.
3: Okay,
1: sikit lagi penambahan poin tadi sebelum kita nak masuk ke yang seterusnya. Silakan, doktor.
3: Cerita tentang syafaat tadi, siapa yang peroleh syafaat tadi kan? Amalan penyelamat semasa berada di padang mahsyar.
1: Amalan tadi.
3: Amalan tadi kan? Kita dah sebut tadi berkaitan dengan sedekah, lepas tu baca Quran, banyakkan sujud, apa kita kata doa selepas azan tadi. Ini semua akan memberikan kepada kita laluan untuk perolehkan syafaat tersebut. Dan sebagaimana yang disebut tadi, 7 golongan tadi lah mereka ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan syafaat kepada orang-orang ini yang kita sebut tadi, asa ya ba'asa kamar ya ba'asa rabbuka ya ba'asa ka rabbuka faman mahmuda. Maksudnya kita akan bersama dengan Nabi di tempat yang terpuji. Ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna Rasul Nabi di sini banyak memberi syafaat, antaranya ialah syafaat kubra yang akan kita kupaskan nantilah.
1: Baik, itu dia amalan-amalan tadilah. Tadi DJ Aida tanya saya ada ke tidak. DJ Aida ada tak?
2: Saya insyaAllah ada. InsyaAllah. Selalu ingat masjid.
1: Okey. Tuan-tuan, kita nak terus ke ini soalan daripada yang kita ambil lah daripada pendengar-pendengar kita di media sosial kita dan sebagainya. Ada yang bertanya lah. Dan bercerita tentang syafaat, doktor. Siapa yang berjaya mendapat syafaat ni, yang biasa orang tahu syafaat baginda Nabi SAW lah. Kita tahu ada syafaat-syafaat lain macam doktor sebut tadi, syafaat daripada Al-Quran dan sebagainya. Jadi macam mana doktor? Silakan.
3: Siapa yang terima kasih ya, siapakah yang berjaya peroleh syafaat semasa berada di padang mahsyar? Syafaat ni simple je, kabel lah, macam tu lah kalau kita. Mungkin syafaat tu susah, kita nak makan kabel lah. Kita nak minta satu kerja, ada kabel tak? Kalau ada kabel, lajulah. Itu aja.
2: Pada masyarakat ada kabel juga ya?
3: Kena pakai kabel.
2: Ada itu kabel diibaratkan kita, diibaratkan lah.
3: Kabel anda supaya mudah kita faham. Jadi kabel kita ialah Nabi SAW. Itulah kabel kita. Oleh sebab itu dengan dapat kabel tadi, kita kenal Nabi, selawat ke atas Nabi SAW. Akhirnya orang-orang ini orang yang biasa selawat ni adalah orang yang beramal dengan amalan soleh lah. Orang syuhada, golongan yang apa, soleh-soleh, para anbiya dan sebagainya, mereka ini akan berjaya peroleh syafaat ataupun kita nak pergi kepada syafaat uzma atau yang kita panggil syafaatul kubra. Yang mana syafaat ini adalah syafaat tertinggi yang disimpan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hari akhirat. Manakala nabi-nabi lain semua dah guna. Tapi yang kita sebut Nabi Ibrahim tadi kan, Rabbi ja'alni muqimas salata, Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab, itu satu. Nabi Nuh pun ada kemah dia juga. Rabbi ighfirli wa liman dakhala baitiya mu'mina wa lil mu'minin wa la tajidu zalimina illa fasara, itu dalam surah Nuh. Nabi Nuh pun ada kemah dia. Nabi-nabi semua ni, semua orang akan ikut nabi masing-masing. Itu. Jadi orang yang menjadi pengikut setia kepada Nabi, maka mereka akan berada memperoleh syafaat tadi. Kita pergi kepada syafaat Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada kita kalau rekaskan ada lima syafaat kubra Nabi ni. Yang terbesar sekali ialah ta'jil hisab. Ta'jil hisab ni maksudnya percepatkan hisab. Pasal orang kita kata tadi jaraknya hampir 50 ribu tahun duduk di situ. Kita 5 jam pun dah lengong. Ni berdiri sampai lengung berdiri, mereka duduk berlutut jasiah. Kalau dia pernah ini baca surah Al-Jasiah, jasiah itu maksudnya berlutut. Lutut turun ke bawah pasal lenguh dah berdiri. Itu. Jadi mereka nak tak nak kena percepatkanlah. Tak apalah, neraka-nerakalah, surga-surgalah, ibarat macam tu. Maka jumpa Nabi ta'jil hisab. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam dukhulu qaumil jannah bi ghairi hisab, syafaat Nabi juga masuk syurga tanpa hisab. Itu yang kedua. Yang ketiga, syafaat Nabi juga boleh memberikan kepada orang yang dah jatuh hukuman neraka untuk keluar daripada neraka. Yang ketiga, yang keempat, orang yang dah masuk dan neraka, Nabi dengan siapa Nabi boleh keluar daripada neraka. Dan kita tengok ada orang yang sama 50-50 dosa dengan pahala, Nabi juga bagi syafaat kepada dia. Allahu Akbar. Dan yang terakhir ialah syafaat Nabi bagi orang yang menjadi ahli syurga untuk meningkatkan darjatnya. Allah. Ini tengok ayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia simpan semua ini bila di pada mahsyar baru dia guna syafaat-syafaat tersebut. Itu yang kita panggil, kalau kita istilahkan sebagai syafaat kepada apa tadi, syafaatul kubra lah, syafaatul uzma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Tapi kalau nak ikutkan syafaat daripada Nabi ni, dia tak ada limit, doktor, eh?
3: Dia Allah Ta'ala bagi kepada Rasulullah ini yang terbaik. Itulah. Dia, tapi ada hak-hak dia. Dia tak boleh suka-suka hati dia. Dia ada juga ruang lingkup dia.
1: Oh, iya.
3: Bukan kepada orang yang syirik, tak boleh.
1: Yelah, itu betul boleh. Lah. Itu memang jelas lah.
3: Orang kafir yang masuk neraka, sampai Nabi nak keluarkan Abu Talib, Allah Ta'ala tegur, kamu jangan istighfar bagi pihak Abu Talib, pasal dia orang syirik. Walaupun dia banyak membantu Nabi. Itu maksudnya Nabi pun bukan kata itulah, man dallazi yashfa'u indahu illa biizni. Orang yang memberi syafaat itu pun dengan izin Allah. Izin Allah. Kita baca ayat kursi.
1: Itulah sedih yang bila dengar. Itulah.
2: Hanya insan-insan terpilih.
1: Satunya sebab tak ada apa kunci itulah. Kunci kalimah la ilaha illallah itulah. Tak ada benda itu. Silakan, Jaidah.
2: Jadi, kalau ada mungkin soalan-soalan daripada pendengar kita, kalau nak bertanya, silakan. Sama ada komen di live TV kita ataupun juga di Facebook Nasional FM. Mungkin ada soalan yang nak bertanya dengan doktor.
1: Tapi doktor, ada yang bertanya soalan. Dia kata, bukanlah bentuk soalan sangat. Dia meluahkan... macam manalah kita nanti ya, kalau kita di dunia ni kita bersalah dengan seseorang, di akhirat kita tak dapat berjumpa. Adakah kita dapat berjumpa, doktor, untuk kita minta maaf ke apa benda ke, untuk hutang ke apa, doktor, macam mana?
3: Itulah. Terima kasih, soalan cukup cantik. Itulah. Kita ni sampai kita cakap tak apa, kita jumpa di akhirat.
2: Itu ayat itulah. Biasa didengar tu.
3: Biasa bila dia tu, tak apa kau hutang dengan aku, tak apa, kita jumpa di akhirat. Itu pasal dalam kaedah agama kita ada dua, fa'fu anhu apa, kamu maafkan, kamu wasfah. Maaf di lidah, isfah di hati. Maksudnya tak apalah saya maafkan awak, tapi nak dapat maafkan awak tu, tak apa saya halalkan hutang awak. Bukan senang. Nanti di akhirat kalau kita kata aku jumpa kamu di akhirat, tunggulah kita. Kita yang tak bersalah dia pun tak patut tunggulah. Orang lain sudah naik bas, nak pergi ke syurga. Orang tanya, Pak Haji, jomlah naik bas. Tak boleh. Aku nak tunggu orang yang berhutang aku di dunia dahulu. Itulah. Oleh sebab itu, kalau kita boleh naik satu tahap, tak apalah. Di akhirat tu cerita, kemudian aku maafkan kamu segala-galanya. Itu yang terbaik lah. Itu yang terbaik. Tapi, nak dapat level tu bukan senang nak maafkan orang. Kerana sikap manusia tu sendiri bukan seorang pemaaf. Padahal pemaaf tu sifat mulia. Tapi untuk maafkan orang bukan senang, ya? Bukan senang. Tapi dia tak bersalah kalau dia tak maaf pun. Bukan kata awak ni berdosa lah kalau tak memaaf. Tapi kalau dia pemaaf, dia adalah orang yang baik hati. Itulah kita. Seloknya kita maafkanlah.
1: Itulah Zat, kalau tak jumpa kat dunia ni macam mana, doktor?
3: Oh, dia hutang ke apa?
1: Tak kisahlah, hutang ke, tak sempat nak minta maaf ke, orang tu dah pindah ke luar negara ke apa. Tak jumpalah ni. Di akhirat macam mana, doktor?
3: Kalau hutang, kita macam ni ajalah. Kita dah usaha cari dia, tak dapat, waris dia pun tak jumpa.
2: Berserah kepada Allah Ta'ala.
3: Hutang tu katakanlah ada 2,000 lah katakan. Kita pergi kat masjid, kita infak 2,000 tadi. Kita niat pahala daripada infak kita tadi kepada kawan kita. Kita tak boleh kata, tak apalah, tak jumpa, saya halal, tak boleh. Kan seeloknya macam tu lah. Kita ingat kita hutang 2,000, kita bayarlah 2,000. Tapi bukan pada dia. Kita letak dekat masjid, nanti di akhirat dia akan dapat. Kerana niat pahala kita itu berjalan kepada dia.
2: Itu yang terbaik, ya?
3: Kalau salah, bukan kata hutang apa semua, kita istighfar bagi pihak dia. Bagi pihak dia. Moga-moga salah kita tadi, kita tak tahu dia maafkan kita atau tidak. Tapi kita minta dengan Allah. Dia pasal dengan Allah tak apa, dengan manusia tak lepas. Itu masalahnya.
1: Itu dia tu.
3: Itu tak lepas. Itu pasal kita solat jenazah apa semua kan selalu orang cakap kan kalau tuan-tuan
2: halalkan, ada apa minta halal
3: mati, minta halal cantik ayat tu, tapi orang yang berada dalam masjid saja dengar yang bergaduh kan dia tak datang solat jenazah
1: tu.
3: Jadi macam mana kita nak buat tu? Jadi kita pun tak apalah, kita buat istighfar bagi pihak, moga-moga apalah dia pun dah mati dah. Jadi kan saya ada bersalah dengan dia itu hari, curi slipper dia ke apa ke. Jadi kita istighfar, lepas tu kita buatlah sesuatu, semoga benda itu ditukar kepada pahala. Moga-moga di akhirat tiba-tiba dia dapat, kau ni datang dari mana pahala ni? Oh rupanya dia beritahu pahala daripada ada orang dulu salah, bersalah dengan dia, dia maaf. Macam tu aja, supaya di akhirat kita selesai. Kita tak mau di akhirat, kalau tidak nanti kita tak selesai di akhirat. Allah Ta'ala kata selesai dulu, kau ada buat kainak kat orang itu pasal kita hidup di dunia ni, kalau boleh jangan sekali-kali zalimi orang.
2: Betul.
3: Kerana perkara yang paling Allah Ta'ala tak suka ialah zalim. Di akhirat nanti adalah pengadilan. Dunia ini, itu kita kata satu contoh sebab adanya hari akhirat, kerana dunia ini tak, tak adil.
2: Betul. Yeah.
3: Hukum pergi mahkamah, bukan kita kata mahkamah patut ini patut ada, tapi ada masa kadang-kadang kita tahu kita betul, tapi kenapa kita yang senang? Jadi pengadilan yang betul-betulnya ialah di hari pada mahsyar nanti. Itu yang betul-betul pengadilan. Jadi kalau mana boleh selesai di dunia, kita selesailah, supaya di akhirat tak menyahut lagi hari ini. Itulah Doktor, untuk saya dan kepada pendengar semualah. Moga-moga yang, kita selesai.
2: Ada yang bertanya berapa lama sebenarnya di pada mahsyar tu?
3: 50,000 tahun kalau kira-kira itu. Tapi bila ditanya kepada Rasulullah Arba'in 40 40 tu 40 apa? 40 hari ke 40 tahun ke? Rasulullah diam. Dia diam, tak bagi tahu. Tapi satu hari di dunia, satu hari di akhirat menyamai 1,000 tahun di dunia.
2: 1,000
3: tahun. Oh, kita baru 20-26. Baru 2 hari.
2: Lama daripada masyarakat.
3: Allahu Akbar. Kita tak tahu saya. Ini pasal dalam bila kita mengingat hari akhirat kan, menyebabkan kita mengalir air mata.
2: Ya.
3: Yeah. Sayyidina Umar dia kata, apa aku nak cakap depan mazah takul ya Rabbi kawadhan ya Umar. Itu tema. Saya selalu ingat yang tu. Saya, kawan-kawan yang memegang sesuatu jawatan, ingat. Apa kita nak cakap di hadapan Tuhan kira. Kalau kita boleh jawab, silakan. Kerana besok, kita bukan bergaduh dengan orang saja, bergaduh dengan anggota kita. Anggota badan kita ni. Anggota badan ni amanah. Kita ketua kepada anggota badan. Mata, telinga, kaki, tangan. Nanti di akhirat, dia marah kepada kulit. Kulit bercakap. Aku dah cakap, oh jangan buat macam tu. Kenapa kau buat juga? Maka dia kata kepada kulit dia, kenapa kamu bercakap?

0: pergi kita seorang. Macam mana? Potong tangan, potong jari. Tak boleh. Jadi jari tu besok dia menjadi saksi. Bagaimana manusia, surah Qaf yang jemput, mereka akan dibawa datang sa'ikung wa'ci'ik. Sa'ik ni driver. Kita tengok di dunia ada driver. Di akhirat ada driver. Seorang pemandu, kiri dan kanan adalah sa'ik driver wa'ci'ik saksi. Saksi ada di kiri dan kanan. Kita tak boleh nak bercakap apa-apa. Jadi pada masa itu Allah Ta'ala dedahkan semua apa kita. Tak apa kalau kita orang baik, Allah Ta'ala maafkan. Di dunia dahulu kamu buat salah, aku tutup, aku simpan. Tapi di akhirat aku maafkan. Maka pada masa itu tak boleh nak gambarkan betapa seronoknya dia. Surat amalan yang dia banyak salah itu Allah Ta'ala maafkan. Maka dia berlari turun. Bila berlari turun, dia akan kenal siapa kawan-kawan dia yang duduk setaman, kerja satu ofis. Dia akan tunjuk, ni, tengok, Allah Ta'ala maafkan aku tu. Macam budak-budak SPM dapat result lah. Mm-hmm. Dia pasti tunjuk pada kawan-kawan dia. Tengok, aku selih tau, selih. Yeah. Ini dia kata, umukra'u kitabiyah. Bacalah surah amalan tu ini. Aku begitu senang hari ini. Ini yang dikatakan, orang yang baik jadi gila. Gila kerana kegembiraan. Mm-hmm. Nah, ini nanti kita akan bahaskan lebih cantik lagi lah. Berkaitan kepala tu nanti untuk...
1: Jadi itu masuk kepada topik pada minggu depan, hitungan pahala dan dosa.
0: Itu yang Allahuakbar.
1: Baik, terima
0: kita
1: kasih.
0: Ni baru baru kita berada di dalam dewan tau, belum cerita lagi markah kita berapa.
1: Betul.
0: Masuk dalam keadaan berdebar-debar tau, aku ni lulus ke gagal.
1: Allahuakbar.
0: Insya-Allah tak boleh repeat paper, akhirat tak boleh repeat paper.
2: Ya, betul.
1: Terima kasih atas kupasan yang menarik pada minggu ini.
2: Ya, doktor. Baik. Dengan himpunan masyar, terima kasih untuk perkongsian ni doktor. Insya-Allah minggu depan
0: insya-Allah
2: kita nak kongsikan kepada anda seperti mana yang telah dikongsikan oleh doktor tadi, hitungan pahala dan dosa untuk episod yang ke-19 nanti, insyaAllah. Jadi sekali lagi terima kasih doktor untuk perkongsian ini. Jaga diri, jaga kesihatan doktor, insyaAllah. Kita jumpa lagi minggu depan,
1: insyaAllah. Kita jumpa lagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, itu dia kupasan daripada Dr. Maknawi kita.
1: Episod 18
2: dah lah ni, insyaAllah. Kita
1: himpunan masyar.
2: Ya, bersediakah? Baiklah. Insyaallah, insyaallah.
1: Astaghfirullahalazim. Iyalah.
2: Insyaallah.
1: Macam tu.
2: Mudah-mudahan sesuatu yang kita,
1: semoga kita semua bersedialah menuju dalam keadaan sana, apa sekalipun ya.
2: Insyaallah.
1: Insyaallah.
2: Baik, terima kasih DJ Aida.
1: Ya, terima kasih juga untuk Anas yang
2: Anas
1: pula. Maklumlah, jarang-jarang sekali kan kita. Biasanya hari Jumaat.
2: Itu ya,
1: pun jauh-jauh kan.
2: Jauh-jauh.
1: Anaf, terima kasih kerana sudah bersama. InsyaAllah. Lain masa, lain ketika kita akan bersama kembali.
2: Jangan lupa kepada sahabat pendengar juga untuk bersama dengan kita setiap hari Ahad, mesti malam di Sebalik Mata.
1: Dan saya rasa pada minggu depan kembali bersama dengan Abang Manis.
2: Ya, insyaAllah. Minggu ini kita bagi ruang dia berehat lah. Okey, terima kasih sekali kepada sahabat pendengar semua mengikuti kami dari jam 1 pagi hingga 2 pagi.
1: InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 10.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Nidaul Islam. Jom kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustazah Aqidah Mawardi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, ibu yang aku cintai, firman Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayni an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Sadaqallahu al-'azim. Apa kata Allah? Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapanya, ibunya yang telah mengandungnya, dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir penyusuannya dan tempoh menceraikan susunya dalam masa 2 tahun. Dengan demikian, tuan-puan, bersyukurlah kepadaku, yakni Allah, dan kepada kedua ibu bapamu lah, dan ingatlah kepada akulah jua tempat untuk kembali. Subhanallah, tuan-puan yang dirahmati Allah. Jangan sekali-kali kita menghardik mereka. Jangan sekali-kali kita melupakan jasa dan pengorbanan mereka. Kerana tuan-puan yang dirahmati Allah, ibu adalah kunci untuk kita mendapatkan keredaan Allah. Kerana syurga sebagai seorang anak ada pada ibunya. Jahat mana pun ibu mereka, itu antara Allah dan dia. Jahat mana pun ibu kepada Allah, maka itu urusan mereka, bukan urusan kita. Urusan kita, kewajipan kita, hendaklah kita berbakti kepada mereka. Hendaklah kita mendoakan mereka dengan doa yang diajarkan Allah kepada kita. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doalah tuan-puan agar kita sentiasa menjadikan ibu kita salah satu kunci untuk kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. #penyiaran Jakim.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM.
1: Salam
5: untuk semua.
7: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. Hashtag Penyiaran Jakim.
8: Buat apa tu?
9: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
10: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.
1: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai, Lughatus Salam.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua para pendengar Salam FM. Salam untuk semua. Harap semua para pendengar berada dalam keadaan sihat walafiat. Dah makan ke belum? Kalau belum makan, jangan lupa makan. Nanti lapar, tak boleh buat kerja kan. Okey, hari ini kita berada bersama dengan Dr. T, iaitu saya, dalam segmen Lughatus Salam. So, Lughatus Salam ni kita akan sama-sama mempelajari pelbagai bahasa. Dan bahasa yang Dr. T pilih hari ini untuk kita nak belajar adalah bahasa Thailand ataupun Bahasa Thai. So, senario dia ataupun situasi dia lah yang Dr. T nak bagi kepada anda supaya kita boleh belajar. Nak bayangkan kita berada di Thailand, sama ada di Hat Yai ataupun di Bangkok, dan kita tengok dah macam nak masuk waktu solat kan, ataupun kita nak solat di masjid lah. Jadi macam mana agaknya nak tanya kepada orang di sekeliling kita, masjid dekat mana? Masjid di mana? So yang pertama kena tahu, orang Thailand dia tak sebut masjid, sebab dalam bahasa Thai dia tak ada huruf J tu, huruf jim tu dia tak ada. Dia tak reti sebut. Kalau ada pun dia tak reti nak sebut huruf J, J, J tu. Jadi dia sebut sebagai masjid. Dia tak sebut masjid, dia sebut masjid. Dan yid tu tak payah panjang, dia tak boleh masjid. Tak boleh, dia masjid. Okay, so sebut masjid. Masjid tu masjid. Kemudian nak tanya di mana, sebut Yunai. Masjid Yunai. Sebut sama-sama masjid Yunai. Masjid di mana? Okay, so mungkin dia jawab, okay, nak sebut masjid dekat je. So dia akan sebut Yu Klai Klai. Yu Klai Klai. Yu tu bukan kamu, Yu, Y-O-U. Yu tu maksudnya di ataupun ada. Di ataupun ada. Klai Klai tu maksudnya dekat. You Klai Klai, dia kata dekat. Ataupun tini, ataupun sana, tinun. Ikutlah, ditunjuk jari dia dekat mana, disitulah arah masjid. Alright, so ulang balik. Masjid di mana dalam bahasa Thailand sebut macam mana? Masjid Yunai. Alright, so dia akan jawab You Klai Klai, dekat ni sahaja. Jangan lupa untuk praktis bahasa Thai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.

0: santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang pertama di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan juga ulama. Di bawah tajuk kelebihan orang yang alim daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Zukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan ahaduhuma 'abid wal akhar 'alim. Faqala alaihi afdhalus salati wassalam. Fadhlul 'alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي. Daripada Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, dia berkata telah disebut di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan dua orang laki-laki. Yang pertama orang yang abid, yakni ahli ibadah, dan yang kedua orang yang alim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan orang yang alim atas orang yang abid seperti kelebihanku atas orang yang paling rendah daripada kamu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan penghuni segala langit dan bumi sehingga semut yang ada di dalam lubangnya dan ikan yang ada di laut, semuanya memohon kebaikan bagi orang yang mengajarkan manusia akan kebaikan. Pengajaran hadis yang pertama, keutamaan ilmu berbanding dengan ibadah sunat. Yang kedua, gambaran kemuliaan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, doa makhluk merupakan satu tanda redanya Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran yang keempat, tanggungjawab menyebarkan kebaikan merupakan perkara yang besar di sisi agama. Dan yang kelima, hubungan antara ilmu dan juga akhlak. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada hari ini menjadi cahaya di hati dan kekuatan untuk beramal. Semoga Allah menerima amal kita, mengampuni dosa kita dan menghimpunkan kita di dalam rahmatnya. Wallahu a'lam.
0: #PenyiaranJakim. Mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. #PenyiaranJakim.
2: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. #PenyiaranJakim.
3: That's why, Maui, here we go.

0: Sejagat, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, InsyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
1: Salam santai, 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.
1: Saya pernah dituduh perampas di laman sosial sampai keluarga saya dihina.
2: Saya pernah diejek gemuk dan hitam di laman sosial hanya kerana saya tidak secantik orang lain.
0: Tak pasti, jangan kongsi. Hentikan buli cyber.
3: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
4: Saya Hakim. Saya mengalami depresi. Tak banyak yang saya nak. Saya hanya mahukan perhatian dan sokongan daripada rakan dan keluarga. Meluangkan masa bersama mereka adalah perkara yang sangat saya harapkan. Berikanlah kata-kata positif kepada saya dan doakanlah saya, ya.
5: Jangan biarkan mereka bersendirian. Bantu dan sayangilah.
6: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.
7: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
8: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
9: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
7: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
10: Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 69 hingga 72.
12: A'udzu billahi minasyaitanir rajim.
11: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
12: Bismillahirrahmanirrahim.
11: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Mereka berkata lagi, pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya diterangkannya kepada kami lembu betina yang mana satu. Kerana sesungguhnya lembu yang dikehendaki itu kesamaran kepada kami, yakni susah kami memilihnya, dan kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk mencari dan menyembelih lembu itu.

0: بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: Nabi Musa menjawab bahwasanya Allah berfirman, sebenarnya lembu yang dikehendaki itu ialah lembu betina yang tidak pernah digunakan untuk membajak tanah, yakni sawah bendang, dan tidak pula digunakan mengangkut air untuk menjerus tanaman. Ia juga tidak cacat dan tidak ada belang pada warnanya. Mereka berkata, sekarang baharulah engkau dapat menerangkan sifat-sifatnya yang sebenar. Maka mereka pun menyembelih lembu yang tersebut, dan hampir-hampir mereka tidak dapat menunaikan perintah Allah itu.

0: Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, kemudian kamu tuduh-menuduh sesama sendiri tentang pembunuhan itu, padahal Allah tetap melahirkan apa yang kamu sembunyikan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: A'udzubillahiminasyaitanirrajim.

Hati Maha Suci Allah dan segala puji baginya sebanyak bilangan kejadiannya dan keredaannya dan seberat timbangan arasnya dan sebanyak dakwat yang terpakai untuk menuliskan kalimahnya.

Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: 10 Mei 1981, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor, mangkat pada usia 86 tahun di Hospital Besar Johor Bahru, Johor. Almarhum sebelum ini telah dimasukkan ke Wad Diraja Hospital berkenaan pada 27 April 1981 kerana gering sebelum dibenarkan pulang ke Istana Bukit Serin, Johor Bahru pada 29 April 1981 selepas kembali pulih. Walau bagaimanapun, almarhum kembali gering dan dimasukkan semula ke Wad Diraja sebelum pergi buat selama-lamanya pada pukul 6.12 petang. Jenazah almarhum dimakamkan di Makam Diraja Bukit Mahmudiyah, Johor Bahru pada 11 Mei 1981. Kerajaan Johor mengumumkan seluruh rakyat negeri Johor untuk berkabung selama 7 hari, manakala kerabat diraja pula berkabung selama 40 hari. Bendera Johor juga dinaikkan separuh tiang dan semua tempat-tempat hiburan ditutup pada hari kemangkatan almarhum.
1: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
2: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
3: So, kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
1: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
4: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Tu peribahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru. Pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya? Buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya? Kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek. Ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni. Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek. Saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita, ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka, dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua, aku hormat kat kamu semua, aku ketua kamu betul, tapi aku sayang kat kamu semua, aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup, sayang menarik sayang, benci menarik benci.
5: Salam FM, #penyiaran cakim.

0: Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim. Di alam ini, sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.
1: Uji bakat penyampai radio Salam FM. Impikan suara anda ke udara, inilah masanya. Hadirkan diri pada Rabu, 13 Mei 2026, 9.30 pagi hingga 4 petang bertempat di Konti Salam FM, Aras 2, Blok A, Kompleks Islam Putrajaya.
2: Warga negara Malaysia, lelaki berusia 25 hingga 40 tahun, memiliki STPM atau diploma yang setaraf, bersedia bekerja shift 12 tengah malam hingga 8 pagi, berpenampilan menarik dan aktif di media sosial.
1: Ha, ingat, bawa sekali salinan resume dan gambar berukuran pasport tau. Jangan lepaskan peluang. Salam FM, salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM. Pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi.
1: #SilamiSunnah. Setiap hari 3.40 pagi dan ulangannya 5.40 pagi, jawapannya di sini. Hanya di Salam FM, salam untuk semua. #PenyaranJakim.

Uji bakat penyampai radio Salam FM. Impikan suara anda ke udara, inilah masanya. Hadirkan diri pada Rabu, 13 Mei 2026, 9.30 pagi hingga 4 petang bertempat di Konti Salam FM, Aras 2, Blok A, Kompleks Islam Putrajaya. Warga negara Malaysia, lelaki berusia 25 hingga 40 tahun, memiliki STPM atau diploma yang setaraf, bersedia bekerja shift 12.30 malam hingga 8 pagi, berpenampilan menarik dan aktif di media sosial. Ha, ingat, bawa sekali salinan resume dan gambar berukuran pasport tau. Jangan lepaskan peluang. Salam FM, salam untuk semua.

0: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan menjana bidai ini dibawakan oleh Salam FM. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair Ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
4: Salam FM.
1: Salam. Untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita bertemu lagi pagi ini 4.48 minit pagi. Awal pagi kita 22 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan 10 Mei 2026 Masihi. Saya Sofi Abdullah menemani pagi anda sepertiga malam kita ya. 4 pagi, seawal 4 pagi lah kita bersama. Sehingga pukul 8 pagi menerusi pagi salam pagi ni, hari Ahad, selamat berhujung minggu. Masya Allah, tabarakallah. Hari-hari yang berlalu meninggalkan kita setiap saat, setiap detik, semoga memberikan 1000 makna untuk kita ya, dan ingatan kita untuk terus berbuat kebaikan untuk sesiapa sahaja. Sebelum tu terima kasih rakan saya DJ Ahnaf Bakar yang telah menemani Aki Ukti ya, 12:30 malam sehingga 4 pagi dengan hiburan rancak santai pagi ya, dari malam tadi sampailah pukul 4 pagi. Dan untuk jam ini seperti biasa pukul 4 tadi awalnya kita mulakan dengan zone relax nasyid 80-an dan juga 90-an sehingga 5 pagi, dan berbaki lebih kurang dalam 10 minit saja lagi untuk kita dengarkan himpunan lagu-lagu nasyid 80-an dan juga 90-an. Apa kata kalau kita teruskan lagi lah persembahan daripada Brothers dengan lagu Kedamaian, dan selepas ini Aisyah Doa. Teruskan Salam FM, salam untuk semua.

Ya, dengan berakhirnya lagu Aisyah itu tadi menandakan zone relax untuk nasyid 80-an dan juga 90-an. Sampai di sini dahulu seketika waktu, insyaAllah kepada anda yang menantikan lagu-lagu nasyid nostalgia ataupun mengimbas kembali, kita flashback lagi lagu-lagu nasyid dan ketuhanan untuk tahun 80-an, 90-an. Boleh dengarkan setiap hari Sabtu dan juga hari Ahad pukul 4 pagi hingga pukul 5 pagi. Baiklah, memasuki waktu yang kedua, kita kembali menerusi segmen pagi Salam Pagi ni. Hari Ahad, selamat bercuti, selamat beristirahat untuk semua. 22 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan 10 Mei 2026. Waktu yang kedua ini kita teruskan dengan persembahan daripada Kai Bahar Cahaya, dan nantikan Tamadun Islam tentang kisahnya Urwah Az-Zubair. Teruskan bersama kami, Salam FM.

0: Jadilah kami dengan Al-Quran.
1: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Salam FM, salam untuk semua.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.

0: Itu dia persembahan dua suara Fatim dan juga Ubadah Aku Milikmu. 5.15 minit pagi untuk anda yang baru saja mendengarkan siaran Salam FM waktu ini. Terima kasih sama ada yang dengarkan kami di Jerantut, frekuensinya 89.3, atau juga mendengarkan kami menerusi frekuensi di Melaka 102.5. Masya Allah, tabarakallah. Dan teruskan melangkah walaupun perlahan. Kita teruskan berdoa walaupun belum nampak jawapannya, dan teruskan menjadi yang baik dan terbaik insyaAllah, walaupun dunia belum menghargainya. Kerana yang paling penting, Allah tahu segala yang ada dalam hati kita. MasyaAllah. Baiklah, untuk seketika waktu kita dengarkan Tamadun Islam untuk pagi ni, kisah tentang Urwah bin Az-Zubair. Dan nantikan juga kalamullah, kita nak sambung bacaan ayat dari surah Al-Baqarah ayat 69 hingga 72, dan juga diikuti halaqah hadis dengan kelebihan orang alim 5.40 minit pagi. Dan untuk panduan muslimin muslimat pagi ni, maksudnya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5.51 minit pagi.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pertemuan buat para pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kembara ilmu kita dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban membawa kita menelusuri lorong masa, menyingkap tabir kehidupan seorang tokoh yang namanya harum dalam lipatan sejarah. Beliau adalah tokoh tabi'in, Urwah bin Az-Zubair, permata daripada 7 fuqaha Madinah. Nama penuh beliau ialah Urwah bin Zubair bin Al-Awwam. Jika kita melihat kepada susur galur keluarganya, kita akan dapati beliau dikelilingi oleh tokoh-tokoh besar Islam. Ayahnya, Az-Zubair bin Al-Awwam, merupakan pembela setia Rasulullah dan di antara 10 sahabat yang dijamin syurga. Ibunya, Asma binti Abu Bakar yang digelar Zatun Nitaqain, pemilik 2 tali pinggang. Datuknya, Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama Islam. Ibu saudaranya, Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau dilahirkan pada penghujung zaman kekhalifahan Umar Al-Khattab. Urwah membesar di bawah bimbingan langsung Sayyidatina Aisyah. Daripada bonda saudaranya inilah beliau menyerap ribuan hadis dan selok-belok hukum agama, menjadikannya salah seorang rujukan utama dalam perundangan Islam di Madinah. Urwah bin Az-Zubair bukan sekadar seorang penghafal hadis, malah beliau merupakan seorang pelopor dalam bidang sejarah Islam. Beliau ialah tokoh pertama yang menyusun serta membukukan naskah berkaitan Al-Maghazi, iaitu catatan sejarah mengenai siri perjuangan dan peperangan Rasulullah. Keutuhan peradaban Islam yang kita kecapi hari ini terhutang budi kepada ketelitian beliau dalam menjaga kesahihan riwayat. Beliau amat tegas dalam memisahkan antara fakta sejarah dengan unsur-unsur tidak sahih bagi memastikan jati diri umat Islam terbina di atas paksi kebenaran yang kukuh. Satu peristiwa yang paling menyentuh jiwa dalam hidup Urwah berlaku ketika beliau berkunjung ke istana Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik di Damsyik. Di sana beliau diuji dengan dua cubaan yang amat berat secara serentak, iaitu kehilangan kaki. Beliau mengidap penyakit radang pada kakinya sehingga terpaksa dibuang. Urwah menolak untuk meminum minuman memabukkan sebagai ubat bius. Sebaliknya meminta kaki tersebut dipotong ketika beliau sedang khusyuk bersolat. Beliau menanggung kesakitan tersebut dengan penuh sabar tanpa sebarang rintihan, membuktikan kekuatan rohani yang luar biasa. Dan pada masa yang sama, beliau kehilangan anaknya, iaitu putera kesayangannya yang bernama Muhammad, meninggal dunia akibat kemalangan setelah dipijak oleh haiwan tunggangan. Apabila orang ramai datang memberikan ucapan takziah, Urwah berkata dengan penuh ketenangan, "Ya Allah, Engkau mengurniakan aku 4 orang anak, lalu Engkau mengambil seorang dan meninggalkan 3 yang lain. Engkau mengurniakan aku 4 anggota badan, lalu Engkau mengambil 1 dan meninggalkan 3 yang lain. Demi Allah, jika Engkau mengambil sedikit, sebenarnya engkau telah banyak memberi. Walaupun beliau merupakan seorang tabi'in dan tidak sempat bertemu Rasulullah secara langsung, kedudukan beliau di sisi para sahabat dan ulama sezaman sangat tinggi. Sa'id bin Musayyib, seorang ulama besar, sering merujuk pada Urwah dalam urusan-urusan yang rumit. Az-Zuhri pernah menyatakan, "Aku dapati Urwah laksana lautan ilmu yang tidak pernah kering." Para ulama meletakkan beliau sebagai perawi yang thiqah, iaitu yang sangat dipercayai, terutamanya dalam meriwayatkan riwayat daripada Sayyidatina Aisyah. Semoga ketabahan dan kecintaan Urwah terhadap ilmu menjadi inspirasi buat kita semua untuk terus menyumbang bakti demi kelangsungan tamadun ummah yang cemerlang. Sehingga kita bertemu lagi dalam pertemuan yang akan datang, hayati dan renungilah sejarah, kerana di dalamnya terkandung panduan buat masa hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
4: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
5: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.

0: kapsul agama ringkas namun padat dengan pengisian. Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nidaul Islam.
0: #penyiaran jakim.

0: Sadaqa Allahul Azim. Dan kini kita ikuti bacaan surah Al-Baqarah mulai ayat 69 hingga 72. Kita dengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 69 hingga 72.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Mereka berkata lagi, pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya diterangkannya kepada kami lembu betina yang mana satu. Kerana sesungguhnya lembu yang dikehendaki itu kesamaran kepada kami, yakni susah kami memilihnya, dan kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk mencari dan menyembelih lembu itu.

0: بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: Nabi Musa menjawab bahwasanya Allah berfirman, sebenarnya lembu yang dikehendaki itu ialah lembu betina yang tidak pernah digunakan untuk membajak tanah, yakni sawah bendang, dan tidak pula digunakan mengangkut air untuk menjerus tanaman. Ia juga tidak cacat dan tidak ada belang pada warnanya. Mereka berkata, sekarang baharulah engkau dapat menerangkan sifat-sifatnya yang sebenar. Maka mereka pun menyembelih lembu yang tersebut, dan hampir-hampir mereka tidak dapat menunaikan perintah Allah itu.

0: Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia, kemudian kamu tuduh-menuduh sesama sendiri tentang pembunuhan itu, padahal Allah tetap melahirkan apa yang kamu sembunyikan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

0: berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.
1: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang pertama di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan juga ulama. Di bawah tajuk kelebihan orang yang alim daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Zukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan ahaduhuma 'abid wal akhar 'alim. Faqala alaihi afdhalus salati wassalam. Fadhlul 'alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير رواه الترمذي. Daripada Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, dia berkata telah disebut di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan dua orang laki-laki. Yang pertama orang yang abid, yakni ahli ibadah, dan yang kedua orang yang alim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelebihan orang yang alim atas orang yang abid seperti kelebihanku atas orang yang paling rendah daripada kamu. Dalam riwayat yang lain disebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan penghuni segala langit dan bumi sehingga semut yang ada di dalam lubangnya dan ikan yang ada di laut, semuanya memohon kebaikan bagi orang yang mengajarkan manusia akan kebaikan. Pengajaran hadis yang pertama, keutamaan ilmu berbanding dengan ibadah sunat. Yang kedua, gambaran kemuliaan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, doa makhluk merupakan satu tanda redhanya Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran yang keempat, tanggungjawab menyebarkan kebaikan merupakan perkara yang besar di sisi agama. Dan yang kelima, hubungan antara ilmu dan juga akhlak. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada hari ini menjadi cahaya di hati dan kekuatan untuk beramal. Semoga Allah menerima amal kita, mengampuni dosa kita dan menghimpunkan kita di dalam rahmatnya. Wallahu a'lam.
1: #penyiaranjakim.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

0: Kebaikan solat untuk tubuh. Duduk tahiyat akhir. Punggung diletakkan atas lantai, kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan dan kaki kanan ditegakkan dengan jari kaki dibengkok menghadap kiblat. Ketika pergerakan dari sujud ke tahiyat akhir, otot lantai pelvik akan diaktifkan sama seperti tahiyat awal dan ini akan melancarkan pengaliran darah ke jantung.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah Maha Besar.

0: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
1: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
2: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
3: So kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cergas.
4: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM.
1: Salam untuk semua.

0: mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6:16 minit pagi waktu ini. Selamat berhujung minggu di Salam FM. Pagi 22 Zulkaedah 1447 Hijriah, bersamaan 10 Mei 2026 Masihi. Kita tinjau-tinjau berita di sekitar kita untuk pagi ini, ya, dalam dan luar negara. Di tengah arus media digital yang bergerak pantas, bahasa yang santun dan berbudaya tetap menjadi nadi dalam membina identiti bangsa. Pantun bukan sekadar hiburan warisan, tetapi wadah komunikasi yang menyatukan nilai budaya, adab dan juga kebersamaan dalam masyarakat. Dan atas semangat itu, Jakim terus bersaing buat tahun kedua bersama rakan-rakan agensi media apabila sekali lagi menyertai Pesta Pantun Hawana DBP 2026 bersempena Hari Wartawan Nasional yang menghimpunkan pelbagai agensi dan juga organisasi media tanah air dalam memartabatkan seni warisan bangsa serta memperkukuh penggunaan bahasa ibunda sebagai wadah penyatuan masyarakat. Dan untuk pengetahuan Aki Ukti, penyertaan Jakim dalam edisi kali ini turut menjadi platform mengeratkan ukhuwah dan memperkukuh kerjasama strategik antara agensi kerajaan dan juga pengamal media dalam menyemarakkan nilai kebersamaan. Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah berkenan mengetuai ekspedisi Mahkota Borneo di Sabah yang dijadual berlangsung dari hari Isnin hingga Rabu ini. Dan pengelola Bijaya Diraja Sultan Pahang Major General Datuk Muhammad Zahari Yahya katanya Tengku Hasanal dijangka tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu kira-kira 1:30 hari Isnin sebelum mengadakan pertemuan dengan Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman bagi bertukar pandangan dan juga idea. Seterusnya, United Kingdom mengarahkan sebuah kapal perang tentera laut diraja ke Asia Barat sebagai persediaan bagi kemungkinan misi multinasional untuk melindungi perkapalan komersial di Selat Hormuz. Dan HMS Dragon ataupun kapal pemusnah Type 45 yang sebelum ini ditempatkan di Mediterranean Timur berhampiran Cyprus akan ditempatkan lebih awal di rantau itu dalam bersedia menyertai inisiatif maritim yang diterajui UK dan juga Perancis sebaik keadaan mengizinkan. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil pada program kempen internet selamat anjuran Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dalam usaha memperkukuh literasi digital dan juga keselamatan cyber dalam komuniti di Air Keruh, ya, yang berlangsung di Melaka semalam. Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail, pemangku Sultan Johor berangkat ke jamuan teh bersama rakyat daerah Johor Bahru, Pontian, Kota Tinggi dan Kulai. Dan majlis yang diadakan di Tunku Mahkota Ismail Youth Center, Pasir Gudang semalam turut diserikan dengan pelbagai persembahan kebudayaan. Dan pada masa yang sama, rakyat berpeluang menikmati pelbagai juadah tradisional dari daerah Johor Bahru, Pontian, Kota Tinggi dan juga Kulai. Berita seterusnya, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim melakar sejarah apabila menjadi Ketua Negara Malaysia pertama dijemput sebagai tetamu kehormat kesambutan ulang tahun ke-81 Hari Kemenangan di Moskow Persekutuan Rusia Dataran Merah pada semalam. Dan jemputan khas daripada TYT Vladimir Putin, Presiden Persekutuan Rusia, kepada Sri Paduka Baginda untuk berangkat ke sambutan berkenaan mencerminkan pengiktirafan tertinggi kerajaan Rusia terhadap Malaysia. Dan Sri Paduka Baginda turut berkenan berangkat menyaksikan perarakan ketenteraan bersama Presiden Putin serta para tetamu kehormat yang lain. Dan sambutan bersejarah ini bertujuan memperingati kemenangan Kesatuan Soviet dalam Perang Dunia Kedua dari tahun 1941 hingga 1945. Seterusnya, Universiti Putra Malaysia memperkenalkan kaedah pembedahan ikan berasaskan sistem anestesia kitar semula yang membuka dimensi baru dalam rawatan hidup akuatik. Dan inovasi dikenali sebagai Fish Anesthetic Delivery System itu dibangunkan bagi membolehkan prosedur pembedahan dilakukan terhadap ikan secara lebih selamat dan sistematik tanpa menjejaskan bekalan oksigen sepanjang rawatan dijalankan. Dan yang terakhir, Majlis Perbandaran Kulim Kedah MPKK mencipta rekod dalam Malaysia Book of Records apabila berjaya menanam sebanyak 700 pokok atau tikoma dalam masa 1 minit. Dan penanaman pokok itu membabitkan 480 peserta termasuk warga MPKK, ahli majlis serta rakan strategik MPKK bersempena dengan program Jom Tanam Pokok, satu warga MPKK, satu pokok di kawasan lapang Kulim Haiti Tech, Fasa 4A semalam. Baiklah, itu antara berita-berita yang sempat saya kongsikan pagi ini. Ada banyak lagi berita yang boleh kita sama-sama kongsikan nanti, insyaAllah, dari semasa ke semasa. Yang terkini, yang terbaru akan saya bawakan kepada anda menerusi slot ataupun segmen Pagi Assalam edisi hari ini, hari hujung minggu kita, hari Ahad. Selamat beristirahat, ya. Selamat menunaikan solat fardu subuh juga kepada seluruh muslimin dan muslimat. Nantikan 6.30 minit pagi kita nak ikuti rancangan Nida Ul Islam pagi ini, perkongsian tentang ibu yang aku cintai sempena dengan Hari Ibu.

0: Apa dah cakap jangan buat lagi? Tak faham ke? Eh, aku panggil kau, kau datanglah sekarang. Kau tak faham ke, ha? Ha? Aku panggil kau sekarang, kau datanglah. Kau tak faham ke, ha? Ha?
1: Tidak ada seorang pun yang layak untuk dianiaya. Katakan tidak pada keganasan rumah tangga.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

0: Nidaul Islam.
1: Jom kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustazah Akidah Mawardi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, ibu yang aku cintai, firman Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayni an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah? Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapanya, ibunya yang telah mengandungnya, dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir penyusuannya dan tempoh menceraikan susunya dalam masa 2 tahun. Dengan demikian, tuan-puan, bersyukurlah kepadaku, yakni Allah, dan kepada kedua ibu bapamu lah, dan ingatlah kepada akulah jua tempat untuk kembali. Subhanallah, tuan-puan yang dirahmati Allah. Jangan sekali-kali kita menghardik mereka. Jangan sekali-kali kita melupakan jasa dan pengorbanan mereka. Kerana tuan-puan yang dirahmati Allah, ibu adalah kunci untuk kita mendapatkan keredaan Allah. Kerana syurga sebagai seorang anak ada pada ibunya. Jahat mana pun ibu mereka, itu antara Allah dan dia. Jahat mana pun ibu kepada Allah, maka itu urusan mereka, bukan urusan kita. Urusan kita, kewajipan kita, hendaklah kita berbakti kepada mereka. Hendaklah kita mendoakan mereka dengan doa yang diajarkan Allah kepada kita. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doalah tuan-puan agar kita sentiasa menjadikan ibu kita salah satu kunci untuk kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyaranjakim.
3: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: and freedom for Palestine, inshallah.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Glosari Islam.
3: Wahyu. Wahyu bermaksud perkhabaran dan berita daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi, sama ada mengenai sejarah, cerita, hukum hakam serta berita dengan cara yang samar-samar tetapi meyakinkan, dan ia adalah benar-benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: #penyiaranjakim

Uji bakat penyampai radio Salam FM. Impikan suara anda ke udara, inilah masanya. Hadirkan diri pada Rabu, 13 Mei 2026, 9.30 pagi hingga 4 petang, bertempat di Konti Salam FM, Aras 2, Blok A, Kompleks Islam Putrajaya. Warga negara Malaysia, lelaki berusia 25 hingga 40 tahun, memiliki STPM atau diploma yang setaraf, bersedia bekerja shift 12.30 malam hingga 8 pagi, berpenampilan menarik dan aktif di media sosial. Ha, ingat, bawa sekali salinan resume dan gambar berukuran pasport tau. Jangan lepaskan peluang. Salam FM, salam untuk semua.

Baiklah, sudah pun 6.54 minit pagi waktu ini. InsyaAllah kepada anda yang ingin terus setia bertemankan Radio Salam FM, jangan lupa selepas kita ikuti utama dari Wisma Berita nanti, kita akan kembali dengan perkongsian menerusi rancangan Lugatu Salam pagi ni. Kita nak kongsi ataupun kita nak belajar bahasa Thailand. Tapi lepas berita nantilah. Dengan perkataan ataupun ayatnya kita nak belajar ialah masjid di mana. Itu dia. Menerusi Lugatu Salam. Dan juga kita ada 7.35 minit pagi muzik Salam Carta Salam. Untuk kita ikuti cutting-cutting lagu ataupun ya berikutan dengan Carta Salam pada minggu lepas. Kita akan imbas semula lagu-lagu yang berkaitan bersama penerbitnya Uni Yunus, insyaAllah. Jadi jangan ke mana-mana, setia bersama kami. Salam FM, selamat berhujung minggu.

Gagal bendung akaun palsu tindakan terhadap Meta diteliti. Pelan kesinambungan bekalan minyak negara diumum pertengahan bulan ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: Kerjasama antara Malaysia dengan Rusia terus berkembang secara konsisten sekaligus membentuk hubungan yang kukuh dan produktif. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah tahun hadapan menandakan detik penting dalam hubungan Kuala Lumpur dan Moskow dengan sambutan ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Menerusi hantaran di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Sri Paduka Baginda bertitah pertemuan bersama Presiden Rusia Vladimir Putin di St. Petersburg pada awal Januari lepas berlangsung dalam suasana konstruktif dan membuahkan hasil positif. Kedua-dua pemimpin berkongsi aspirasi sama untuk mempertingkatkan hubungan dua hala ke tahap lebih tinggi. Sementara itu, Sultan Ibrahim melakar sejarah apabila menjadi ketua negara Malaysia pertama diundang sebagai tetamu kehormat ke sambutan ulang tahun ke-81 Hari Kemenangan Kesatuan Soviet dalam Perang Dunia Kedua. Undangan khas daripada Presiden Putin mencerminkan piktirafan tertinggi kerajaan negara berkenaan terhadap Malaysia serta mencerminkan kedudukan Malaysia yang semakin dihormati di persada antarabangsa. Sri Paduka Baginda turut berkenan menyaksikan perarakan ketenteraan di Dataran Merah bersama-sama Presiden Putin serta beberapa pemimpin dunia lain. Meta ditegur supaya lebih sensitif dan menghormati institusi Raja-Raja Melayu. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan kegagalan penyedia platform media sosial itu mengekang kewujudan akaun palsu dikesali. Kerajaan menerusi MCMC akan meneliti langkah untuk diambil termasuk dari segi perundangan.
1: Ada beberapa undang-undang yang boleh digunakan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian ataupun Online Safety Act, ONSA. Tapi dia menunggu sedikit masa untuk secara rasmi diwartakan. Dipanggil ada beberapa kod yang perlu diterbitkan dan kita jangka mungkin dalam masa terdekat. Dan selepas pada itu, kita boleh ambil beberapa tindakan.
0: Datuk Fahmi Fadil, MCMC merekodkan lebih 15,000 akaun palsu berkaitan institusi Raja-Raja Melayu yang dikesan sejak 1 Januari hingga 6 Mei lalu. Dalam pada itu, 398 kandungan berkaitan isu agama raja dan kaum telah diturunkan setakat April lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching memaklumkan tindakan itu sebahagian daripada maklum balas terhadap 750 aduan yang diterima MCMC.
2: Kalau tentang isu-isu 3R, memang akan disiasat oleh PDRM dan MCMC akan menjadi partner teknikal di mana kita akan provide technical support untuklah membantu pihak polis untuklah mengena pasti siapa di belakang akaun tersebut.
0: Tony Ching. Dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar. Sebaliknya menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat.
3: Kebimbangan saya ialah dasar itu tinggal di Kuala Lumpur, di universiti-universiti utama, badan-badan penyelidikan penting. Tetapi tak sampai ke akar umbi. Jadi ada dikatakan disconnect, kesenjangan di antara golongan yang terdidik, golongan kaya bandar dengan golongan miskin terutama di pedalaman.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan lebih RM31 juta ringgit bagi menaik taraf infrastruktur dan kemudahan rakyat di Pulau Banggi, Sabah, merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan jeti.
3: Saya nak Pulau Banggi ini menjadi contoh. Rakyat yang rata-rata yang sedikit miskin atau terpencil tapi tidak terbiar. Bahawa Kerajaan Madani ini merasa bertanggungjawab untuk angkat martabat dan keupayaan tiap rakyat di negara kita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya. Pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara dijangka diumumkan pada pertengahan bulan ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir, ia bakal memfokuskan kepada usaha memastikan bekalan minyak domestik kekal mencukupi bagi menyokong kelangsungan aktiviti ekonomi negara.
4: Ketika ini Petronas sedang di peringkat terakhir dalam untuk memastikan bekalan selanjutnya. Jadi itu antara pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri untuk kerana kita perlu memastikan kegiatan ekonomi ini dapat berlangsung kerana bekalan kita peroleh selama ini daripada Asia Barat dan pasti Yang Berhormat PM pun telah nyatakan sumber-sumber baru yang kita dengar finalis ini, tapi insyaAllah beliau akan kemukakan jadual seterusnya untuk bekalan minyak dalam negara ini.
0: Mengenai penggunaan biodiesel B15, Akmal Nasrullah berkata kerajaan optimis pelaksanaan peningkatan campuran biodiesel bermula 1 Jun dapat membantu memanjangkan jangka hayat bekalan diesel negara.
4: Memang kita dah ada struktur dari segi biobahan atau komiti membincangkan secara keseluruhan mengambil kira bahawa untuk memastikan bekalan itu sampai ke pengguna bukan hanya di peringkat biodiesel tetapi sehingga ke pam-pam minyak. Jadi perkara ini memang diteliti daripada semua sudut dan komitmen antara agensi, antara kementerian adalah sangat baik.
0: Penggunaan kad konsesi bas.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Luke.
5: Hampir 850,000 orang

0: pengguna pengangkutan awam bagi dua golongan ini.
1: Sebelum ini, tambahan percuma tanpa had hanya ditawarkan kepada warga negara Malaysia dalam kategori tertentu, termasuk pelajar sekolah 7 hingga 17 tahun, warga emas 60 tahun ke atas dan orang kurang upaya OKU berdaftar. Luar negara, Iran akan menyasarkan serangan besar terhadap salah satu pusat Amerika Syarikat di rantau Asia Barat serta kapal musuh sekiranya kapal tangki mereka, minyak mereka diserang. Amaran itu dikeluarkan Kor Pengawal Revolusi Islam sehari selepas Amerika melancarkan serangan terhadap dua kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman. Sekurang-kurangnya 39 orang terbunuh dalam siri serangan udara Israel di selatan Lubnan meski gencatan senjata masih berkuat kuasa. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan serangan di kawasan Saksakieh sahaja mengorbankan 7 orang dan mencederakan 15 yang lain. Pasukan Pertahanan Awam Lubnan masih menjalankan operasi mencari dan menyelamat mangsa yang dipercayai masih tertimbus di bawah runtuhan. Presiden Syria Ahmed al-Shara mengumumkan rombakan pentadbiran kerajaan termasuk menggantikan adiknya sendiri. Bekas Gubernur Homs Abdul Rahman Badreddin al-Amma dilantik sebagai Setiausaha Agong Presiden Syria menggantikan Mahir al-Shara. Turut digugurkan Menteri Penerangan Hamza al-Mustafa dan Menteri Pertanian Amjad Badar. Shara juga melantik Gubernur Baharu bagi beberapa wilayah termasuk Homs, Kunitra, Latakia dan Deir Azur. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC mencatat kemenangan ke atas Melaka FC 3-1 di Stadium Hang Jebat malam tadi. Pemain import Jerome Itami melakukan jaringan hat-trick pada minit ke-40, 71 dan 87 sekaligus membantu Kuching melonjak ke tangga kedua Liga. Beralih ke saingan Serie A Itali, Inter Milan mengalahkan Lazio 3-0. Inter kini mendahului Liga dengan kelebihan 15 mata ke atas Napoli. Kemenangan itu membuka peluang pasukan itu melengkapkan kejuaraan berganda apabila beraksi dalam Piala Itali Rabu depan. Sementara itu, Juventus terus mengukuhkan peluang ke Liga Juara Eropah selepas mencatat kemenangan 1-0 ke atas Lecce. Gol awal oleh Dusan Vlahovic beberapa saat selepas sepak mula sudah memadai untuk menghadiahkan kemenangan kepada Juventus sekaligus melonjak ke tangga ketiga Liga. Juventus kini satu mata di depan AC Milan dan empat mata mengatasi AS Roma yang berada di tangga kelima. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gagal bendung akaun palsu, tindakan terhadap Meta diteliti. Pelan kesinambungan bekalan minyak negara diumum pertengahan bulan ini. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Anand dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.

Assalamualaikum untuk Akhir Ukti pagi ni, 7.16 minit pagi. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pagi ni. Kita bangun awal pagi tadi, ya, seawal subuh tadi sampai sekarang ni, ya, masih lagi dapat kita nikmati pagi yang cukup indah, ya. Pagi ini pagi hari Ahad, 22 Zulkaedah 1447 Hijriah, bersamaan 10 Mei 2026 Masihi. Masih terus kekal suara ini seawal pukul 4 pagi. Saya Sofie Abdullah, insyaAllah sehingga pukul 8 pagi menerusi Pagi Salam edisi hujung minggu kita. Ya. Aki Ukti, seawal pukul berapa agaknya dengar Radio Salam FM? Ada yang dengar pukul 4 pagi ke ataupun baru dengar ke? Walau di mana juga anda berada waktu ini, sama ada dalam kenderaan, di rumah, dengarkan kami menerusi frekuensi Lembah Kelang 91.1, atau juga mungkin dengarkan kami menerusi saluran MyTV 706 atau di aplikasi RTM Click. Terima kasih. Di mana juga anda berada waktu ini, saya sentiasa mendoakan kesejahteraan untuk kita semua, dan jangan lupa untuk doakan untuk saya jugalah. Ya, kita sama-sama mendoakan, insyaAllah semoga Allah makbulkan doa-doa anda, walaupun kita tidak kenal lebih dekat, ya, tapi kita kenal di ruang udara, untuk kita sama-sama menikmati hari-hari yang kita lalui dengan penuh keceriaan dan juga positif, insyaAllah. Baiklah, saya tertarik dengan satu berita. Kalau tadi Aki Ukti dengar, ya, di menerusi utama, ya, dari berita dari Wisma Berita tadi pukul 7 pagi berkenaan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka mengumumkan pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara pada pertengahan Mei ini susulan ketidaktentuan bekalan global akibat konflik berlarutan di Asia Barat dan juga penutupan Selat Hormuz, ya. Jadi bila kita faham apa yang berlaku ketika ini, keadaan sebenarnya belum pulih ataupun belum orang kata nak kata stabil pun tidak jugalah, ya. Jadi menurut Petroleum Nasional Berhad, kini pada peringkat akhir memuktamadkan sumber bekalan baru bagi memastikan kesinambungan bekalan minyak negara dalam tempoh seterusnya. Dan juga usaha Perdana Menteri harus kita berikan pujian kerana Perdana Menteri sebelum ini telah pun menyatakan bahawa beberapa sumber baru sedang dimuktamadkan, dan beliau dijangka mengemukakan jadual seterusnya berkaitan bekalan minyak negara. Dan dalam pada masa yang sama, simpanan minyak negara ketika ini masih berada pada tahap operasi, namun Malaysia masih mampu bertahan meskipun berlaku gangguan bekalan hasil langkah intervensi dan juga pengurusan yang dilaksanakan, ya. Dan kalau kita lihat Aki Ukti, ya, di peringkat ASEAN pula difahamkan ada perbincangan dalam konteks hala tuju untuk simpanan di peringkat serantau, tetapi sudah pasti dari segi kerangka, mekanisme dan juga sebagainya itu perlu perincian yang lanjut kerana ia melibatkan soal diplomasi dan juga hubungan antara negara-negara anggota. Dan mengenai kalau kita lihat, ya, kali ini ataupun berita-berita sekarang ini banyak bercakap tentang penggunaan biodiesel B15. Dan katanya kerajaan optimis pelaksanaan peningkatan campuran biodiesel dapat dimulakan 1 Jun ini bagi membantu memanjangkan jangka hayat bekalan diesel negara. Dan seterusnya, struktur pelaksanaan melibatkan keseluruhan rantaian bekalan biodiesel termasuk pengedaran ke stesen minyak dan juga mendapat komitmen yang baik daripada kementerian serta agensi-agensi berkaitan, ya. Itu dia. Jadi di sini kita orang kata boleh kita katakan, ya, satu pencapaian terbaik buat Malaysia, ya, dalam pada kerangka Perdana Menteri dan juga ketua-ketua negara kita, ya, yang bertungkus lumus orang kata untuk meneruskan kesinambungan, mencari idea dan juga memberikan yang terbaik buat rakyat untuk kesinambungan bekalan minyak negara untuk kita semualah, dalam kata lain untuk rakyat-rakyat. Jadi kepada kita juga, jangan lupa ucapkan syukur pada Allah, ya. Jangan lupa juga berdoa kepada Allah agar Allah berikan kemudahan untuk kita dan negara kita, dan khasnya untuk seluruh dunia lah, ya. Kita berdoa agar keadaan dapat dipulihkan,
ya, dalam masa yang sama dalam keadaan sekarang ini, jangan lupa untuk terus berjimat cermat, ya. Yang tak penting, agak-agak rasa tak perlu, kita tak perlulah berjalan. Orang kata kita berjalan, kita telah banyak ya menggunakan penggunaan minyak lah. Maksudnya di sini, kalau benda ataupun perkara yang tak penting tu, kita duduk saja kat rumah, stay home, orang kata stay at home lah. Kita duduk kat rumah ataupun kita dalam tempoh, orang kata bertenang lah ketika ini. Sebab apa? Dengan adanya sikap toleransi dalam diri kita, insyaAllah kita juga akan dapat memudahkan orang lain yang lebih memerlukan. Walaupun sebenarnya tak adalah sampai kita kena sekatan, kan? Suka hatilah masing-masing. Kita dah ada subsidi dan kuota masing-masing untuk mengisi petrol. Tetapi kita sebagai individu sendiri, kita cakna perkara-perkara yang di luar jangka, ataupun kita kena memberi peluang juga kepada orang lain yang mungkin lebih memerlukan daripada kita sendiri, yang sebenarnya kita mencukupi. Itu dia. Jadi dalam konsep ini, kita gunakan kebersamaan ataupun kerjasama kita, yang mana kita dapat memberikan impak yang baik kepada negara juga, kan? InsyaAllah. Baiklah, kita akan teruskan lagi perjalanan untuk pagi ni, menerusi pagi at Salam. InsyaAllah pukul 7.25 pagi, saya akan bawakan pendengaran Aki Ukti. Macam saya janjikan tadi, kita nak belajar bahasa Thailand menerusi Lughatul Salam dengan ayatnya masjid di mana. Teruskan bersama kami, Salam FM.

0: mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Thailand, Bahasa Thai. Lughat Salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua para pendengar Salam FM. Salam untuk semua. Harap semua para pendengar berada dalam keadaan sihat walafiat. Dah makan ke belum? Kalau belum makan, jangan lupa makan. Nanti lapar, tak boleh buat kerja kan? Okey, hari ini kita berada bersama dengan Dr. T, iaitu saya, dalam segmen Lughatus Salam. So, Lughatus Salam ni kita akan sama-sama mempelajari pelbagai bahasa. Dan bahasa yang Dr. T pilih hari ini untuk kita nak belajar adalah bahasa Thailand ataupun Bahasa Thai. So, senario dia ataupun situasi dia lah yang Dr. T nak bagi kepada anda supaya kita boleh belajar. Nak bayangkan kita berada di Thailand, sama ada di Hat Yai ataupun di Bangkok, dan kita tengok dah macam nak masuk waktu solat kan, ataupun kita nak solat di masjid lah. Jadi macam mana agaknya nak tanya kepada orang di sekeliling kita, masjid dekat mana? Masjid di mana? So yang pertama kena tahu, orang Thailand dia tak sebut masjid, sebab dalam bahasa Thai dia tak ada huruf J tu, huruf Jim tu dia tak ada, dia tak reti sebut. Kalau ada pun dia tak reti nak sebut huruf J tu. Jadi dia sebut sebagai masjid. Dia tak sebut masjid, dia sebut masjid. Dan yid tu tak panjang, dia tak boleh masjid. Tak boleh, dia masjid. Okay, so sebut masjid. Masjid tu masjid. Kemudian nak tanya di mana, sebut Yunai. Masjid Yunai, sebut sama-sama masjid Yunai. Masjid di mana? Okay, so mungkin dia jawab, okay, nak sebut masjid dekat je. So dia akan sebut Yu Klai Klai. Yu Klai Klai. Yu tu bukan kamu, Yu, Y-O-U. Yu tu maksudnya di ataupun ada. Di ataupun ada. Klai Klai tu maksudnya dekat. Yu Klai Klai. Dia kata dekat. Ataupun tini. Ataupun sana tinun. Ikutlah, ditunjuk jari dia dekat mana, disitulah arah masjid. Alright, so ulang balik, masjid di mana dalam bahasa Thailand sebut macam mana? Masjid Yunai. Alright, so dia akan jawab Yu Klai Klai, dekat ni sahaja. Jangan lupa untuk praktis bahasa Thai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jakim. Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Allah sebut dalam Al-Quran, ini ayat yang sangat masyhur yang kita selalu dengar orang baca, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, ya, ila akhiril ayat. Allah sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara mara. Semua kita adalah ikhwah, saudara. Dan perbaikkanlah di kalangan kamu kalau ada saudara-saudara kamu yang bertelingkah, yang tak berbaik, yang mungkin salah faham. Kita kadang-kadang mudah sangat kita menghukum untuk kita permusuhan dan akhirnya kita rugi. Yang sikit dah semakin menjadi pecah berai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, satu ketika nanti di hujung zaman, kamu ni ramai tetapi seperti buih.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Uji bakat penyampai radio Salam FM. Impikan suara anda ke udara, inilah masanya. Hadirkan diri pada Rabu, 13 Mei 2026, 9.30 pagi hingga 4 petang, bertempat di Konti Salam FM, Aras 2, Blok A, Kompleks Islam Putrajaya.
3: Warga negara Malaysia, lelaki berusia 25 hingga 40 tahun, memiliki STPM atau diploma yang setaraf, bersedia bekerja shift 12.30 malam hingga 8 pagi, berpenampilan menarik dan aktif di media sosial.
2: Ha, ingat, bawa sekali salinan resume dan gambar berukuran pasport tau. Jangan lepaskan peluang. Salam FM, salam untuk semua.
4: Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Itu dia rangkuman untuk carta salam menerusi rancangan muzik salam 7.35 minit pagi setiap hari. Kalau pada hari Sabtu dan juga hari Ahad 7.35 minit pagi. Dan siarannya juga ada di sebelah malam. Sebelah malam pun ada juga. Kalau anda nak dengar pun boleh juga ya. Pada pukul 1.35 minit pagi. Itu dia. Itu kalau dalam rancangan Salam Santai ataupun segmen Salam Santai lah ya. Jadi kepada anda waktu ini yang masih terus mendengarkan siaran Salam FM, terima kasih saya ucapkan. Saya nak kongsikanlah satu cerita dan juga berita lah yang boleh sama-sama kita jadikan iktibar lah. Tapi ianya berlaku di luar negara, di negara jiran kita di Jakarta, iaitu berkenaan dengan seorang murid yang maut selepas meniru aksi permainan dalam talian. Dan mereka ataupun seorang murid tahun 1 di sebuah sekolah rendah di bahagian Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, maut selepas dipercayai meniru aksi gaya bebas daripada permainan dalam talian Free Fire yang tular di media sosial ya. Dan menurut ketua polis subsektor, katanya mangsa meninggal dunia Ahad lalu selepas mengalami kecederaan serius pada bahagian leher. Dan katanya lagi beliau meninggal dunia selepas melakukan aksi gaya bebas yang sedang tular. Dan mangsa sempat dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan namun disahkan meninggal dunia akibat kecederaan parah selepas mengalami patah leher. Dan katanya lagi aksi gaya bebas itu sedang menjadi tular di media sosial dan dipercayai menjadi ikutan kanak-kanak. Dan aksi ekstrim tersebut juga dikaitkan dengan salah satu permainan dalam talian popular yang memaparkan gaya tertentu dan kemudian ditiru oleh pengguna muda ya. Dan dalam insiden tersebut juga mencetuskan kebimbangan terhadap pengaruh kandungan digital dan juga cabaran tular yang mudah ditiru kanak-kanak tanpa memahami risiko sebenar. Dan pihak berkuasa turut mengingatkan ibu bapa supaya lebih peka terhadap aktiviti anak-anak di media sosial serta permainan dalam talian, terutama kandungan yang memaparkan aksi berbahaya. Itu dia. Jadi kita sebagai ibu bapa, seperti mana yang berlaku, kita jadikan satu iktibar ya. Kadangkala apa jua kita tak sempat nak pantau semualah anak-anak kita, tapi kita sentiasa kena, orang kata, banyak cakap ya, banyak mengingatkan lah, dalam kata lain banyak mengingatkan anak-anak kita supaya perkara-perkara yang boleh mencetuskan sesuatu yang memudaratkan, mencederakan ya, ataupun menyukarkan, jadi kita kena cepat-cepatlah bertindak untuk menghalang, untuk menasihati ya. Kita kena pantaulah apa yang berlaku sekarang ni, sebab kita media sosial ataupun perkara-perkara yang kita boleh lihat di media sosial kadangkala tak terjangkau ya. Yang kita lihat lain, yang anak-anak kita dapat terokai lain. Jadi dunia tanpa sempadan ni sangat luas ya. Kadangkala kita, anak kita lebih pandai dari kita. Mereka lebih menguasai dunia luar daripada kita dengan penggunaan internet ini. Dan kita mengharapkan ya, sama-samalah, saya pun seorang ibu juga yang ada anak masih bersekolah kan. Jadi kita ingatkan anak-anak kita supaya peka lah terhadap apa jua sebarang aktiviti anak-anak ya, di media sosial ataupun permainan-permainan dalam talian, games dan sebagainya yang boleh mengundang kemudaratan ya, aksi-aksi yang berbahaya untuk anak-anak kita tiru, terutamanya kandungan yang memaparkan aksi-aksi yang tidak baik lah, contohnya yang lucah, yang berbahaya dan sebagainya, yang boleh mengundang ataupun membawa padah ataupun membawa maut sekalipun ya. Dan kita sebagai ibu bapa juga, pemantauan ibu bapa sangat-sangat penting untuk kita elakkanlah anak-anak kita terdedah kepada aksi berisiko yang boleh mengancam keselamatan diri. Itu dia. Baiklah, untuk yang penghujung-penghujung menerusi segmen pagi salam pagi ni, kita nak dengarkan persembahan daripada Aftermath. Ini dia, Ilusi.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Baiklah, sampai di sini pertemuan kita untuk pagi hari hujung minggu kita, hari Ahad lah hari ini ya. Saya mengharapkan anda semua sama-sama kita dapat kongsikan yang bermanfaat. Tentunya yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu tentunya dari saya, hamba yang banyak kekhilafan ya, banyak melakukan kesilapan. Semoga kita dapatlah mengubah diri kita lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. InsyaAllah kita berhijrah ke arah lebih baik dengan niat untuk kita ya mendapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah 12:30 malam nanti kita akan Salam FM kembali lagi, dan pukul 8 pagi macam biasa saya akan serahkan tugasan kepada rakan penyampai Asyik FM ya. Salam hormat daripada saya, Sofi Abdullah. Selamat berhiling-hiling dengan keluarga yang tersayang, dan untuk semua ibu dan ayah, sayangi mereka, terutamanya ibu ya. Semoga kita sama-sama lah doakan kesejahteraan untuk kedua ibu bapa kita, insyaAllah ya. Illa liqa ma'assalama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.

0: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan tetap mendirikan sembahyang serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara bersembunyi atau secara terbuka, mereka dengan amalan yang demikian mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Surah Al-Fatir, ayat 29.
1: Salam FM, salam.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Click di telefon.